0: ఇదిల అసలు ఊసిరకరన అరయన నకొం తిమిని తగని నేకనను పోయకొని బొబోగిన్ దా పెనాతి తగనని పోయి యాకి గిందరా రాప్ మొగొరతి తరవైత తయాక్ మినిరా
1: ఏ కొరపది సైపెరటపతి సతి మే తరవత్తి నయ్యత మంగ నేత పోకన తమా కనారి పోకన తిసక్ మనరిత తరవైత కో ఏ Ari sa sanga para wira, ka para wira ka nga nga nga ben, nga nga ba, nga nga nga nga tata na si. Yoko wala riyan na kiyak nga nga kuwa puni. Yasa nga pa tiri ka nga kuwa puni sa karana. Nga yak mga riyan na nga kuwa puni tiri ka rin niya. Paya ya puni sa karana. Okay? Taka nga nga nga ba, yiri ka yus na po sa rakura kuwa niya. At ako na tira nga kanya mga isa. Pa aki mga kustan, tira ayo ka nga kuwa puni sa nisa karana na nga mga asla baran na puni tiri ka yu. Riyan na kiyak ka yu. Kalau dia, ayang kenal apa, orang apa, orang apa, orang apa, benda ki, mengapa? Jadi apa kawan kita, ya kan dia kena kangen, nggak kita keluar, dia segera berapa nanti tidak, dia muasa, erop.
0: Saya kali ini pun sila kena paling terbuah wanu, awak yang orang nama orang disati itu mendarahnya kemeja noto, orang boleh kita tanya orang.
2: Berapa orang bos pika? Mana nak nak kau sila kena paling terbuah, wanu awak yang tua terbebas ya, untuk kita tidak terbuat beristensi. Kira sendo noto ay ano noto ang tapon ni kapen. Ang gamay ulo ko. Ano rupo speaker na kaya ng mobis. Sa kaunan business, tapoy na nangyay. Dilita, dilita na kaya tala. Tanti yung kapen, tanong ora. Maran na raw eh, may uli eh, Yesu Cristo, akang nabene ni may uli. Ako rapa, kakain ka niya, eh, akang na usisirat. E pondang ini kara, kupain na nupay, naroncakay na. Jenny, Ibukin jenopai na yau istanim makuli. Tapi bukti bater angkan ni, ane ibu bok jatuh dia kayon ayo kayo.
0: Enak agan silak kayon diminta ibukin bot debotak ini makuli kadein abar atau jatuh dia kayanu honorable Harry Trace.
3: Sebagai aku ini, ikat tahu ada sate yang kini nak jenas silak. Tahu lah, ya, utama ni makuri, mengantara yang hari kita bawa, dari kini kai, akhir mana dia, ibu kita tuan bayi. Antara ini, tera ini yang kita bawa, nubu kata itu raiyo, ncero, panen temi atau rai roil tuan bayi. Krap.
0: Mana bukan yang sila kesete?
2: Orang bawa nubu speaker ya, kita tahu tu minyak akan niak nana kaya, iya jana, anak kat tera-tera wana, iya mon, dan kita meru iya niak. Kadang-kadang dari ngai-ngai, orang lupa speaker yang meror-ror amat ini. Kamu sih orang ngai, kadang-kadang ngai kita ini, ina semi pemenit ski, tapi kita ijaran kini pain kini besar. Nanti kita ngai orang ni ngai, kita jenah berun tiri kini pain jono pain paling ngai jeni ya cakai na. Yang anda tahu yang utai ya pun, ya kita pun tahu na. Kadang-kadang ngai kita meror-ror, ni hari, ngai terang ngai aku nanti kita ngai ijaran pain kini besar, pain ini betul nak nari, nak nanti. Pokai era foto nama tenan cuman ini rupai. Korak.
0: Minit.
3: Rama bukan dengan sejak setiti apa wa I data pun teri di kiano kau ikutin dia kita pada pesan kangan pun tapi yang kami tahu tak ia itu kangan tapi pada pesan wasara kau mungkin kangan tak terata lah darun darah kumari dia te setiti ya te itu komit ia itu tax force hari kerja kau mungkin te kangan te tono kau itu maintenance tax force. Yang kan dekana, kana sasa ni pun de tamu ye ke asan kakira kia kibu gen dekana ibu kinte ana approve de cabinet yo de kana de semi building ke, ya kamera ngah kian, ma kau katan de tayo ayai kana emang abon nak kau nak kari kira kite de education atau de out yo an ayaus ke, ayar senatara ya pa senat sangan dek koran kangan clash on duplicate the maabe kana na wak satara ingai nang kan ni kiran na ta kana ha ana konan tawak paka yan ta kadi kira kare abun wak in na the ministry sai kai ma the semi building put ane the yang kai tapi ni katara tra bun kin mengaroi ta tan mok era put
0: kawan bukan nam select sate.
2: Korapa orang rosbi lah yang kaitau mandi minit ya kali ni bangai apa ni yang kat datar, angai na ye ti, yang kasih main jiran dah usah di jiran ni metang atau di jiran lah, di pas asa kaitau nanya sa, tu asa kasih boleh non lebih, jiran dia amun kata iya ni pegawai nuto, korapa.
4: minit
3: akora akayere te yamu ikai ke are pare te se sa sa meruru makainda ra tax po sayo pangkara erang anang tawa yakuna ro itra te takapenen pe pe po tawa nang implement te te project ka tawa ne kan sa kolan tara para ka po mo pa ta ta pa ka me roto na ro po ye ta ka nga ya sa doria uno to pe yakirang tau pain ro pai ka yo na pe ke era
4: Aye, ramuan di setiap hari ni, saya nak guna sila kerjanya, nampak nanti buat di mana mahu, ayuh orang nampak di setiap hari ni, di mana mahu terawat di mana kita.

0: hari ini tera, ini hari bisnis kita nalar mulai dari tengah tengah. Ini yang jeli ini pernah kita hari tengah tengah hari. Tapi kita unda petir hari, hari aku nampak dari orang lagi nanti tengah tengah hari. Abis ini aku kanda, wapung jeli pun kena suku istiqi hari. Ini tetap pernah ini kan, ini hari tahu. Khususnya di mana kita betul betul berjari kena hari. Atau ini apa apa ki? Atau ini nak kena arah ini daripada kita hari betul betul ini nak kena guna mulai kita kerja kena. Atau kan yang kena kena. Kalau pada tahu ini kerja orang betul betul menjadi orang terhari. Kesihatan orang nanti kena hari. Anak wakin kerja kerja. Orang.
1: Anak kita baru bukan istri. Kita apa punnya. Tapi ya, ini nanda terhati. Tetapi isak si terkangai on terhati ini. Tiada kita masih kata yang kat teri hari. Ira ini kan? Ge, oh, ini kita nak terkangai. Terkangai ada nana kini terkata. Ibu kita nana rumah tetapi ini terhati ini. Kita yang kait terkangai pun tiada orang lagi. Jemar urui mereka naya rapat tak kena. Kian rapat anak tu terkai kai dekik. Mereun kahayan nangan tu pakin terkangai. Ayak siro tak kai antai terhati ini. Kita, mah apa makoran kapan? Oh, to ye. Ye dengan anda factors sekarang ada arus yang agak daya nak kita dengan shippers, dia pun mengkang anda berarus mana kini tak tak kiri ya, ibuina berani mulai dengan dua freight so pun dia ada business ni amanah anda berhati dengan cara kerja mana ni, mengira dengan ada amanah anda kau pun dia tak boleh mengkang arus mana kini ni tu dua tu berarus kini bos nak berani tu, ida uat tu pun ikan ida ye nak berani mana, ke aku tanggih dia mana, anda ye cara kiri ya, cara mengira. Akan dibayar kan? Sen, akan itu bayar kan? Kali, atau tak pernah tanah atau tidak ada solusi dari nasib aku. Gunaan metris kan? Kali, anehnya yang dia katakan dia kena antai di satu yang kerana kita tidak ada ini kita ibu kita nak makurai kan? Atau iri kita berjaga kan? Kali, atau enak kita ramai atau tiada pun, pun makuria. Atau kita nak nak kota kita makuria kan? Kali, nampaknya akan naik dikira ke mengaya ke ministry sahaja dikira ke yang mana rendah tak kaya nangan. Solusi nak jadi terangan, ayo kita pernah yang kita sahur apa tu? Sebikan ni ko pergi.
2: Saya nak untuk sebikan ini, sebikan nombor itu baru aku, ayo ada nombor merunut satu yang ini kita mana mereka noto, orang boleh di tetap yang ini.
3: Kurapa, orang boleh sebikan, ayo kita pun. Tapi kalau ayah pernah kustin dia, dia kustin dia, nampak nanti tu boleh, kalau kau pernah kustin, ini sesuatu yang angkai dia kan? Jangan nungora, aku nak angkai kau sila, lebih si mai makoro, naro, kepo tak? Akhirnya akan kali ni mana idan kini nanti just fun, kau sila, ayok, korup, mesti.
2: Nak ayah mesti nak kirim demi dia bukan terbawa tak kena aku bukan katin abar atau tiakin semua orang boleh hari terkais.
4: Speaker aku ini ikhaya tahu atas satu yang kerjanya kita nak sirak awak itu kekana. Suan tak kerjanya mana nak kontiaran council trust fund awak pun si councila ikhaya kata awak awak kena ayah kerjanya mana nak konti trust fund ni.
2: Mungkin bukan yang sirak satu.
3: Jangan apa ni, tu minit tak? Kali ni juga, saya tak terawih kan? Pangai ya, pun sih tak awis lah. Kali ni akan buat, kali ni buat. Nak kali ni mana nak untuk terus pun ni? Atau saya tak terawih kan ni tu? Orang lepas speaker, korup. Yang akhir bukan sih.
2: Aiyah, tu minit tak?
4: Ada apa? Ekor, mina. Par, ya, korang kan ni, tapi orang bukan sih lagi. Karena seperti kau ngan apa ni? Karena ia makuru. Alakana tawa yangwa ayawak kete to nakakin to to bota ki normal kete ra gane ana pun karo ya pur roi mata kaunsira ke akari akona gane sibu smayak dari pun yate te ke ba atran gane to ana pun ena pun ro ko te ra pun nesus yo ana ya te tawa ki mina te na ya na na account ta kaunsira te jab magur ke pa ye tamane hari kanga ke to ana mari te bota ki ande ka ti bose ti kanga yang ande te council pa enang ta kali ya pa enadin pare posi council ai ka akata wo ai nang kure ida pa ngata na ta ande te yo pa te teman ya yo ya ya ro ro kon kai no ro wata pun te biryo ke a e karina ki posi wo wa point wa wa kan te no ang kai e ki ba ya rang ta kanga ya rang ta poro ra kana ke ai. Oh, yeah, you know. council akan asal korang ya warranty deposit nanti apa yang kuria teman ya kita mereka apa yang kuria teman ayah uang kaya makro ika akarin mana dari kini mana surah bari kaya ya trust fund ni mende ya makro. Betul ibu tak kata nama mana nak kuya ada kaum sih lagi pare. Irang mati rawi raka na pare. Bos itu buat orang ruah kini mana teman de tani ya. Tadi ni mana tadi. Terap.
2: Aye pendonan setia kali ni. Cenon sudah kari min sudah kena nampak na. Isua. Ayo ada nama kami berhenti satu hari nak teman meter awak tinjauan orang tu boy why?
5: Kurapa sebaik orang kaya punya isu atau menis nak kena kunang atau musirah ibu kita tahu no way atau ia akan makan tahu way pa nasi tapi kakang kaya nak timuan sih sebab barang pun buat tay menai sebaik dia. Jika tu kayor ni kapan ni, mana panahan terbati dia ni? Jika tu kayor ni kapan, cemauri, ceroy, ada tapu mua, kaya tu, wuin teman yang benar mahu tapu, terbati dia ni, itu orang intai nak, tu pun kami macam ni nak pun antang ya. Sebaiknya, mana ikai, kata wuin kapan tu wuin buat sebaiknya pun nak utai, kemarau pun, ma. Ya kain na bangana tayo isipan ako ntisiyati may tarawatin niya nun nararona pa ito ko ba inang kameo tirarona at survive papunay yung anumar ay narona
2: sadi ade daw kaya sa no kamali pundi pundi sirag di sirag yung ade ano kaya sa no kambabas ay daw kaya pundi nung di yung utong rati ang babas sadi ke kurap
5: rawi survive yung utayap amin na yung survive. Ya tuan mau awal sihat, bayar sendiri tapi macam ni. Era apa? Ya meruru nangai, yang tadi ayam air. Ya sendiri sendiri kangai, ya mangkok kiri. Arab aku mangkam ini kapan? Menipanan, usu, cemauri, ceroy, atau tapu mu. Era mana yang kena tangira? Tiada tuan temak. Mana iroro tetapi iroiri. Anto pati ilong sinaw ni Maria tima kurata kurapa isbiga kam na pwede si Roy ni kapani tanci kurap
2: kurapa ti sete ang kanya resira kariingin yam ayat ti sete yung kore ng menonos
6: ay daw sa usi yung na follow the rules and procedures, was it? I think the government of Haiti is the parent of the Arroyos, was the team at your dinner.
2: Kurapati, I've been Taran, the Sadia coordinate, yeah, even Itaran. Yeah, Kaudan on the Sadia, yes, and no one rally. And the son of an Arabayari, mean I tie up in the winning the minister, and upon the Kitty Kayakan Terari, this is like an Amina, and it is like a nampaknya wabui, airon di seti itu mana hari ni meja tuan ya, orang buat terkabut tu sana. Seti,
4: berapa orang rospiga? Aku si, tapi tuan kami uliran de, an, bumi mana berayu kabinet nara, arab pun gayu mungkin nara, titir, tetapi ayu, pun nak kau spiga kau yang mabis, kau mana beran de, tetapi ayu, serius betul kami ulir de, nak kau yang agit, tapi tuan nongora kena. Arab buat nama tak kira bes, karena di betul nongora, karena asnai pagi tu, karena kaning-kaningan di online di streaming hati. Di itu bagai nerap makro hati, tapi tu meyang hari tak merau sedih sa, sabun nak kami uli dari sa, sabar mana uli. Agaknya di tekan usia kita nampak wabi, usia kita udah kami ngadi nuan jemais, jauh di kantor kami kaku, ada aku kaki atau di popai, di kapota wak kita jemais ada apa apa. Kantukan dia kau aku, di kampanye ni kau ibu ke, gaya orang pakai kau koro, jadi ayo, korang pasti.
2: Nak agam saya kerana presiden, His Excellency Tan Sri Mahmud.
7: Guru in Gong with the city adding it during the meter to him that by less than karaoke. Poon win Kantokan Kaku with the free to refund rate and the mice and no with business and Nakas Wutana will be men now. Hello.
2: Manbukan ng sex sa di?
4: Araw ba di? Araw ba siya? Sa kaya daw ba di? Tumir sa isi. Araw ba rin di? Tumir sa isi. Sorry ka na. Nag-heaviness. Naroon di na. Mga nilaruan di. Di tawari ayo. Nagay. Kakirakyan di. Di may sari. Koran di ka na koy. Ara. Rakamban. Di. Di dan di. Sila ki di. Tinimawa ni ka di bubuwa. Tinimawa ni pesenta ayo. The refund rate ayo. Di. Itaw. Itaw kay ni kaitara di. Your rate company and Kaibu get assassinated, assassinated, or a business, or a was weak or a
2: business.
7: Well, there are a book and strike on the Ankai Kang, I went down there and I came what it is a Karomoa and Santa Cruz painted out there. May you tell at the business get out at the Anakolan Rotaki and I. That was at it all. Takkan aku niye ni aku hendak guna benda itu tak sanggup ya, itu lah itu tak kan dengan orang, melu ya, agaru tak kinci, kan tukan papun pai, nampak ni tak pati sirak, ada.
2: Kau kan bukan nampak sedih?
4: Apa deh, orang bos bila orang pergi deh, kita deh, tengah kaya kita kamera tahu dengan nari tera, ada distance yang kerja, aku deh, takkan tering ayam ayam deh deh. Kalau itu kau kangaki di cerita kita pesan dia kena kau dan kita ayo. Ada kandar yang beri nanuan di teori cayu kita teori, temai cayu kerawakin. Cerita kita tahu kamparan di kayu kebari di daerah. Dakora ya puni lagi nape ya kantuk anakhi. Tahu kita tahu dia kandar di kantuk. Ya kantuk ada free refund rate. Rere kita kau ada tan kiri kita kau nape. Meskipun ada beri sense daru nan. Di dalam desa kita terangkan daru di ran refund lagi kari kaki. Kaki koro roh kaki koro. Kau yang ada bisnes atau yang ini, orang ini kerjakan kau tahu kita tahu ini orang, orang ini kerjakan kau tahu mereka asing, kau pakai apa kan tuhan dia, aku tahu ini orang curai, mind dia ini kerja kita rate dia kita tahu, ada macam ni kita kerja kita tahu ini orang day, tanya kan, yang ada koran refund, yang koran ini kau kiri tanya bisnes kita tahu apa cukup ayah, kau ayah, ayah rus kita tahu, tera, karena ye dia bobo kita kau yang tanya bisnes agak pun rotak, tahu kita top date, tahu teman day ke, tanya kan dia, kau dia, orang nak kau benda bobo si dia, orang bos dia orang.
7: Erabati aku tak nak konsen. Jauh sendiri, ya itu hari ini tapi ni mukul dia. Kali ni sering mengai. Tahu kan nak mengai kan nak rokuai. Ayah bukusin naro nari tapi kak bayangan pun tidak nak kirai. Rumit tapi ni mukul dia. Pun tapi na ayo bayangan yang aku tak nak konsen. Macam tu tahu tak? Karena ini dia. Ini bukukan nak konsen setia kali ni.
2: Kemarin bukan yang sering sedih.
4: Raba, lagi naik tahu deh. Tak kami ada apa nerita deh. Tahu dia kalau kita pergi sini sekarang direct, naro nerik. Kita direct sah. Sekarang macam iya, cerita kita ada business. Ah, ibu kini deh. Kalau kuakin tahu iya. Jangan short post kita rasa. Jangan worry. Kehaki, ayam ayam sering akhirnya gaya dia pun kalau kuat. Tahu ayam ayam sah. Ia reta. Nada tahu rumah kulit deh. Pergi sini. Tahu pun di dalam deh. Ia treasure. Ada nanti ia yang ada. Kalau kita naik tahu ayo. Agak bukan deh. Cerita kita deh. Orang bos bila saya pun tidak terkait dengan dari kabinet yang bongaiu dan makar kita meruru tuan tu bukan tayo, mereka tahu bahawa kaisa, setiap sa, saya pun terkait dengan kabinet nanti, terkait dengan bukit jalan nanti kan dia timur tuan, antara orang yang ada tayo orang tayo nanti bukit kerja kini, angin dan orang antara bawi bongaiu korak, ada apa deh, speak.
2: Berapa setiap tahu kataran ni kan yang pun. Tanya aku nak nongkrong sila, tanya aku nongkrong sila kayu apa pun tak, pun kurari, kupai kita lagi. Nah, negara kami sila kau tidak demikian tidak mana. Hati setiap orang ni teman-teman ini kuno, enam orang kata sila kau enam pun aku bina nu, orang betul ni mari.
8: Korup sepe, ayo tete akan usik. Aikan tapi kata ibu busi ya mengori, nak demikian tarik tapi nak karena aku nak. Di nanu apun karayan tetap katakan, mereka aku mentekai bukan nak konsep, awak mencep nak mentekai bukan. Kau kau apa? Yesen, kira kira nak kon wabitara, jatuh. Mengangkana aku na, kira kira kiri kira nak kon abitara, jatuh. Kaitaran rawatan temaku, korup.
2: Nakalagam sila kung hindi may dahil kung dapat kung makuli kung rong-rong ito may naman na ano po lang eksan tayo.
9: Pero sa sabay, ayaw kaya ka naman sila sa di alne may unaw. Tawray, ang karawa at kami tabay, ako tao na makuli, ang ikotag niya rabata at kita diya, titira ayaw, ibigin dinanuan ana pumusi sa di alne.
2: Ano po kanyang sila kasaday ako rin eh?
8: Kura pati sa kailo, yakay tawo ito ito minita na nakayak. Ari, yapon doko inanon pa yun ito bubusi. Ari ba yapon kasi ko inanon pa yun ito anataan ng bakuri. Dinanon na iyo, sa ngungura kaya kanay. Doon ito minita, doon ito pek. Kura.
2: Minita?
9: Eh, ero sa bayo, kato sa diya karinig. Ang kasukot na yun ang pagkakapun ko ti ayok nga ti katukahan ka ako ang mga karuguan na karukawin nila nga jepe na kundi katukahan na kayo o ang mga testibidor o ang mga karuguan na mga kundi kaysa ba ako ay wawin kay ti ako ay tiyan ako wawin ti sinsari o kasi nga tanggap abuy abuy kasi kabuy tinaka 100% Pare, yang kau pare, yai dapat aika arah, amok dia ayuh sebaya ke ngaya ke, ada kerja ayuh di sipu apa itu sebaya nak buat ngaya ni, ina orang kan ina kerja ke ayuh, ina kerja di arun yang ada itu, ina kau tu jadi nak buat way pare, ina pun mengari arun pun di bawah sebaya kata, sedar sinipun tu amok dia sebaya, sedar sinipun orang ngaya, itu kau, ibu nama tu dia tu usia. Ingin aku dah nak lagi orang nak kita awak kerja tidak, main mukulnya. Soalan sebenarnya ya, sebelum dengan saya dia kerja, saya asal mukulnya ayo, nak kita ber, nak kita beri sebaik orang kan dengan ini nasi nak orang, karena ada orang yang nak pun dah baru, nampaknya mungkin untuk saya dia ni.
2: Kau pun bukan yang sedang saya dia kerja, mana bukan sedang saya dia kerja menteri ini, untuk the boy white.
5: Rabah sebaik nak awal ini ke, awak sih kangai bayi ini nak awak, ya kita mengon ting apa ngai, ti seti main nous, ya kita kunci tete, akian question, akan anda mana kita flow, ngai ngai ini nak awak, eka mengon ti seti, rabah sebaik.
2: Ha, ayah saya bukan di sini lagi, ngai, ay terang ya pun dari, ya pun buat tay, asin yang dia katawan mo kay kailangan ko yayam niya at isa di ako na may tapo yan
5: wala ko rin ito speak ang yay kanga si numbers ni 34 section 34 subsection 1 ay bukin na rara bukin na rara written question niya ito ay mando ko po yan waka man notice Nato yung mendo kong tira, doko yung nanon kaila tinan ara ansas ngayon yati tamini take ala tabiak. Masinang kayo nanon yung kaya kayo kayo. May bukin niya namra na narawu sa iyo. Kana yapote ko yung mawawan to pong ngayon, takapay niya siting sa kunanda. Kana ko ara sirak yung bukin tira, kanga without notice, sina ko yung matawas sa sirak masi tibusiyan nung rin ako yung minitay kakari niya kana Aku nak kau mekia ya tan koru kau putik. Ibu kentera kaya kan naris kaya. Jadi tenung aku bising question naika atau nando kau boleh ni koru angkai. Ati nani am menane pe ani naris section 30. Nani ti itu sub proceed ya nape ani sub section 30. Ani ti tera ti answers to questions shall be submitted to the clerk no later than 3 days from the The date it is noticed, not the tenan nasa sa kan. Ano rin kami ano ko yung tikla ko yung kami notice na talaga para sila kaya. Magapon si tigawing ni Roro at ibuwisi at magkuri kana ako na nora kriya na pa hamon time karo ko ako na talaga karo within question na kaya. Kapag ari kita buri tayo speak ako rin na kana ay nora kriya na korap.
2: Korap di sa di ang tao ay punong tao tayo tao kan tayo nga para rin tao ay pilihan ni tenan kaya. Nakon ane yang nara suak ane kasi sih nara mana pun mau tak payu Jaga mesra wadah, garo wadah uwan, bakan tayo.

කේතරම් තියාන නිකිරිපස් ආපාන පැ අරේ කතවරවා කින පැ කේන් ආපොන් කේන් කරකෝ තියවනෝ වන්ද මනින් ආපොන් ඉන්ද තාපස් තනේ පුිනාකස් මකෙන් මෑ පුතරතර ඉතරම් තැන් අයනායෝ නවනින් Taran tetapi kena wanang inang on karau weapon tau entah apa tapi wa. Tiangnya nyapi pete, mei meiya kime yo ni piri nani mewa, nakon ni tepi meni mewa te not. Tahari ena roi. Taran narei muina na roi si ta karau weapi pete entah apa tapi wa. Tiangnya nyapi pete mei miang meyo, ni piri nani mewa nakon tepi na te not. Tahari ena roi. Taran makini mea putari tari. Ena wanang inang on karau weapon tau nakon te pakan tahi eyo. Taran tetapi kena wananginan tautana te wananginan ke tautana te karau apun tau. Tiangnya nyapi pete mei meyo ni piri nani mewa nakon te puina te not, tari ena roi. Taran narei muina ena wananginan ngani ka karau. Tiangnya nyapi pete mei meyaki meyo ni piri nani mewa nakon te puina te not, tari ena roi. Taran na peyang ke merakeya peyang tarawa mayana. Enariringa menari kira kena wananginang tautana ni karawa epon tau entah apa tapi uwa men tepakan tai. Taran tetairi kingkan nena wananginang tautana ni karawa epon tau entah apa tapi uwa. Tiangnya nyapi pete meimeya ki meyo ni pirina ni mewa nakon tepuina tenoj tahari ena roi. Taran narei muina ena wananginang tautana ta karawa epon tau entah apa tapi uwa. Tiang na pepe pete mei meiya ki meyo ni pirina ni mewa nakon te puina ta not, tahari ena roi. Taran kuri aranu kaupe meme, ena riringa si takarawa e pepe ten tapa ta peuwa. Taran te tairi ki ena roi, si takarawa e pepe ten apen tapa ta peuwa. Tiang ya pepe te mei meiya ki meyo ni pirina ni mewa nakon te puina ta not, tahari ena roi. Taran na rei muina ena roi, si takarawa e pepe te tapa ta peuwa. Tiangnya nyapi pete mei meiya ki meyo ni pirina ni mewa nakon te puina te not, tahari ena roi. Taran te pongkan ni bukin na nous tapi te uya pirua ni kunau. Ena riringa si takarau e pipete, entah apa tapi uwa inanan tangai nei, taran te tairi ke ena roi nangin te tai. Tiangnya nyapi pete mei meiya ki meyo ni pirina ni mewa nakon te puina te not, ena konan ni metua entah petai ke dimerenan tai nakon te pime ni mewa te not. Tahari ena roi. Taran narei muina ena roi si takarawa e pepe ten tapa tape uwa. Tiangnya nyapi pete mei meiya ki meyo. Ni pirina ni mewa nakon te puina te not. Tahari ena roi. Taran nono tua tamena warure. Ena wananginang tautana ni karawa e pon tau. Ntapa tape uwa. Taran te tairi ke ena roi si takarawa e pepe te. Ntapa tape uwa. Tiangnya nyapi pete mei meiya ki. Ni pirina ni mewa nakon te puina te not. Ani kona ni metua di merenan tai na konte pi meni mewa te noj, tahari ena roi. Taran narei muina ena roi si takarawa e pepe ten tapa tapi uwa. Tiang na pe ya pepe te mei meiya ki, ni pirina ni mewa na konte puina te noj, tahari ena roi. Taran ni pahana pe ena riringa si takarawa e pepe ten tapa tapi uwa. Taran te tairi ke ena roi si takarawa e pepe ten apen tapa tapi uwa. Tiangnya ya pepe te mei meiya ki meyo ni pirina ni mewa nakon te puina te not, tahari ena roi. Taran narei muina ena rangin, ena roi nangin te tai. Tiangnya ya pepe te mei meiya ki meyo ni pirina ni mewa nakon te puina te not, tahari ena roi. Kawaina makaina etani meine kuroin kai. Ai katautauan tira mate yapusi pukin kiripes me pahanape. E kantani ngaki te iapusi na konde tapakantai e iu te puina te menesi na konde meaua. Di etana uowa te semare ni meaua o noua te meita. Tiora rei muina te pime ta uana te menesi na konde pime ta uana di muina konde tairike e iu. Nte rinano nape ya ke te semare wanua ni meaua te meita. Ane ta uani kan mantepongi buke ni kiripes me pahanape sena menganurang kane. Tawan kanan tepung ibu kentianon rainam yang merawaki. Tawan kanan tepung ibu kentianon rainam yang merawaki. Arya kata urawaki. Ngepo tenuan ke karangaina ibu kentianan tepung ayo takane mepung wapi mewanu nongkas.

Katanwetan ko yete potan na meta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ibu pura itu pota kini makuri, ibu kini makuri yang kari kita ke, awak tima tuan kura kura ni kawan kami, payasan kapata kiron di cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ini nanti pima tuan masun dari kiyo. Teswa yo, ikat ya ibu kini kami ata ata kini payka akan nuaki naran tuan apun arum pokok nakangan kari kita karya ya, ibu kini te makuri kata ite, wawa te pakamane ibu kini karya ham am kata ite, te nua arun suan am kata ite, te kawa te kasua ibu kini nak kiran naran suan te Tionoa na makaina ni kongura o ni kakatawra ya yung kai ya korawa ki main makurian suan te kateite ya po o irakini kanuan te suayo te kongura na koya te potan nome te kairaki ironga na sim te mise men nararapata e quality control and inspection division inananda in te kongura o wana sim te quality control and inspection division ana makuri me tahanna pepe kampana ni kateite tahani makuria ta kateite tahani kurutami Anoame tate tau teaka o hatapio wariki ni kaparapara taka ini pehire yu o po utuhan taka katau roi bae naira suan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundiai di bota noame taki koraki aki anaka teitei. Paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yu an wakinan aki ka teitei. Ika kawakin epe pa ina ataki roi di bota noame ta paya ki kuna an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nungurungun toka ngurai yu o anapunipenin sipa waki nanan an official Facebook page misi awaiti misi website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kini dongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Kamna Mary, ana customer service ni Merawa Company Limited. Ibu puri yang kampana TACL ni kata nuata yei an oxygen gas generator. Ari eka pungana angka ibu kien tetume kete welding. Ibu kien katehme tuan ana mesin ni makuri awa anaka ibu ke. Ibu pura ana capacity. Ngayari ekunani ibu woki na koyo ohmeta ki kampana ake aka inanoya. Ya tauroi ni kanuai ya kakin nako oxygen gas cylinder ni kapene. Ya inabe ana aggregate washer ibu kien wasi yakin mekaisa kakin namtano me amma tame ibu kini kana kon torun tia tame metetanu nte kantani ngapa ena kona ni gari kira kia roi rin amka teitei. Saki si ngaya me eti me tu ana penta uroi ya mkampana ayo nka puna kwa tia tame otetanu ibu kini teka teitei ki poni kaina nom. Ya ina pe te tetrapod ya kina ki narana pa te wave breaker. Ayo ari rangi ni pungana ibu kimi ina ki kameha numa khanu me metani wintiape. O taani pono pe poka kawariri kien kinti tukua ana urupai kira kini ya pusintari ori kiti mpuaka ei. Kidari kini naanyo otia sinimerawa etape nkai ni kakorawa na kakatai. Yohan kakorokorani metuani tepuriki meni kapunganan denganan tismens ayarana kibati ed mixtures. Dengaranga aikai asan roko inanoni peina mkampana ayo. O konani kapuna kwa kinti puu emonite metiroi. Kidari kini noini katati. Nam kampana yo oyekubure ni konani bopoki ni karawakin services narun naikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin size yanako. Yainapes mens eskapona kwante po e monte na tiroi. Karak yo anako may nori menika kwawai ana services nam kampana ay e tiasi ni merawa company limited na na main office sarete itapon takurunga peso kientariponira yo anisuwa ni mewatawana wawano watenua au watawana.

0: kuna nyauri ni iponi kurang darah pan rokom nak kau nara kini kayu. Dia si minam susuar kuasan karaya ibu kinte bi koko payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita ibu nanti nak kupi anak keiswang ibu payah rom kinte bi abu popi. Kau ini angkai ibu nak kata iya. Kangai rorom ayai. Tapi ibu kini merungin nasu patira aron ayai.
0: Ibu kini ramem, tipe abu-abu pun cawara kaiti metu antirapata. Ari nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapiangga cawara kayu. Ntiaro batemenne mebu akoyi orang men nameta. Enariya ini iya iroya tipe abu-abu. Ketipe meni mewa takati bua mebu akoyi tebotan nameta. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibu kini tararuana meya katokia. Abunia ina peanga ibu kini kawaririki antianga peana kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nona nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mepu aku naron event biar popo, event orang kayu, ejer ke memaisin, temen orang aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nak angan natai ya biar jaga kita sun biar popo.
0: Tu wana tiang aku memen tuan daram, ibu kini maisin menin biar popo yai, biar maisin menin biar popo daram.
1: Hong tayo kita togita. Ya yang ibu kini kami nuan nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buki, itu toko ayah kaki nasim. Temuan bunyi mungkin tebay nara ki editono fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, inaka waririkya maisin melin tepe ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkan aku ni mentebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Wain aku nandangin waririkya maisin melin tepe ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tepe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siangga, penelia kakin nasim, ntain tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga enakona andikin akun nasiu, kani akapungan ati pay norak yaani. Enakona andotak yeki yeki.
0: Harangin temeruam sisiraki, tetonovia yasang kaini kamenenaki, ilo uye pikoukou inanun didika ika amais. Hoikunieka nakamenomeno nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikirakin tenas ntain tepi koukou. Tepai nara kayo, yamen nepen kapungan aki irouye pi koukou, aika HIV, ntotokwa neven chora ki nakon nasia. Erangin nomaka namakuri, ntotokwa even te HIV o tepe apobu. Nkana yei namekinan temenga buaka, narun temerakini piroto. Angin tetai, aki temetua, wakwa kona nepen kapuanipai, meyai.
1: Oh, ngaya. Nono na nariya ini mohon terbasin di katua pung.
2: Eng, erang ini kakawagi, pakonani metetono folia di katua pung. Ika urin konep, pakonari ni amtai inanun nampung. Ada pokakuan ini kiai, ni membasin. Tangkan aku prasna wim, kemkan aku kainga pung, kemai ni mesum. Kana aku maningan ni membasin tepungina, akhir terkanga ngaiyai. Kokai menga mohon tepung arimina. Nangkana yamai sampung, aika kuaki ni membasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke masih sinte menin norak, ina non dapatam. Ngaya ada lagi ni kakawat, urungan nampai norak. Kaku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan tayo hari kita tahu kita, nanu nak hati metua pai norak, ini nuk niakin nasiu.
2: Heng, si kau muka kaku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kain nai min punya. Si nasuam kau mtai nyoki, kau ina mengapun karawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesinnya mengapun meroro akinna. Untuk tayar aku nongkiai. Asal wayi ane kakai tak kabinian temerua. Ni bepairi pukim. Ewaran?
1: Oh, irang darapa. Irang dekroy an. Oh ya irik yang an datuk. Eka senakonan koroy ibukin nasiu.
2: Eng, siri ane bentaraya. Pak enarian nanganakin nasim tesim datuk ibukin tepaya popo. Ntepung ada komuani pungiai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inanun wapi mewa tiawa imini pungim. Ntiaro pena makuri roi. Irang ini nomaka on tetoko teis nkana yang anak nasim.
1: Nanno kasuangai pangkana imuai jatjana fawia ni katua pung nunga pungiu. Omen nang anak nasim isina tetoko ntepung ngari pungia yai. Yana kiri akakin kanin tipia pupua nasim.
2: Iyang, tepain nora ke teis ntetoko. Arang ini nomaka on ikamenemenu nakoim menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan tani ngah, penai kawaira ke mete meru, nak kita bayar popo, me orang kini tepakato irona.
1: Kopi sendapat itu agtah, erang ni po po yang kapara para na po.
2: Ngayon, korang in dara pa rin kinam sisira kinikani kami at ato. May yairi kam sisira?
1: Nanti tayo ayo, ayakan mo akin ako pa inorak. Payong ang makuri kami ang wan nasu, nanti tayo po po. Nakatayan nila ang basin ni katuwa po. Nataraya na pe, tayo na ang anak nasu. Isin ang dito kong tipong ngaribong niya kiyay.
2: Pawani Roy, inang tamero ang bebeiri ang.

0: Tot i que venia aquí, me dic una altra mena, me n'ho volta bona i mèria.
1: Quan va anar el bus pica, ai, que hi poin de fota, ai, poquin te canoan te, te ponga iote, quan el bus pica, i ell te pita que tautana, te pita que vore eric, te pa cantar jo, o sa, si s'han escrit te quotients, s'han llogut te bousens, te... Jadi terari dia tu ibu ayah suka ni na, hanya kamu suka entah apa.
0: Kerapa de chairman de business committee, dia yang ayah dia lihat nak ada.
2: Kerapa de speaker, punya kerapa itu foto pada SLW ni, tanuan de tepung ayah yo. Orang yang akan tanya anda perbualan nama dan yang akan rasirak yang akan asuhi nak, orang kan ada orang bersenang nak untuk kosa. Itu orang kan yang ada nak cerawa rasirak yang asuhi nak orang yang ada. Esakan dengan yang ada bersenang, anak yang akan kita bukan tahi. Bersenang nak awak yang kaya, yang mana kita kini tahi awak aku. Et mana tak aku pernah kena yang kaya yang ada enang lagi kapenya kerasirak. Sesen pun kau ngot ngemon ngabung, pa enak apa ni minta wano, ay angkanya imina ay tenan kos hari tenan di pos. Ay ay tetes fika sesen pun nang awak in iron nara kometen, kay terang kan iron harus cek aja dia nang dik buat nang waiting questions anang aku mera te. Ketai nang kana anak awak kita ini kaya rapowi, sesen pun bubusi pa, anak pun apa ni eksisrek tayo.
0: Aye, ada benua de business committee. Saya nak nak orang mana de sedia koordinat mai perlu temen orang England ni.
3: Orang betul speaker, ibu si kan kasih direktor apa korang dah yoga, tekan mampu ada nak. Ampun nyora di tiada kan, nungnya kan awak motion, awak kan, ampun tanya si direktor, ayah nak kan engkau jadi tak nak. Mana yang konsistent, arum tu berbaik. Jauh sendiri ayo. Ayo pun tidak kan tangan mabung anak. Aku pun karawa kan nol ko break. Ayo pun sesirak. Yang anu tadi buat ayo sesirak ya. Makan yang kain. Terangkan anak mengana kau waktu liwo kamsu. Masaki kau kau am liwo kamsu kena ya kaki nayo. Yang kain tadi ayo. Ayo sakit itu tuang kan ayo. Agar mengana tu benar. Yang kita liwo kamsu. Asli nak kau am. Yang kiri saya karawa. Yang kiri consistent. To ruling the speaker. Prap.
0: Ayah, kenapa di setiap koordinat mei beru? Darun yang ada kampanye tadi hari di business committee ayah pun dani. At bapaknya kan nanti pun tuan nama tuan. Antara kan punya ini merus. Ayah hari dari. Ngay nau darun nau kang nau ko atau sang bundian ni danon nani sang tagin at the business committee ay ang kanta ni nga ano tayo ibirma ka tinan motions atay na kunan di kita hindi sila kaya naroon na kaya hindi apan na kunan niya hindi apan na ano kung hindi tayo sindi kaya saan ka tiyo na yun atay kundi tirari. Tebubusin na pano kaya ang business committee nga ako na nga pantara roi ti tangi-tangi at anting naroon na ito pa kakindi tayo ayo. Ang tohan ni siya ko na teakin na may kaya. Ikaraw teak kaya. Kani rari. Kani yari kayo at ayo ay ano nung po kaya. Ito sinang waki na raw aki. Tara tirari natin. Ayah di setiap orang yang menulis.
4: Speaker, Scott dan orang awak yang terlibat. Ayah seni bus turut pihaknya. Ayah terangkan ya, in the middle of the exercise, awak disyarat. Ayah bersih doa against the fight. Hari ini kerajaan yang kita ini kawan kau orang Irora. Macam mana ini orang kau awak disyarat itu bunga itu? Ya pada kerajaan selesai. Nanti hari ini selesai takkan wakai. Mereka sebenarnya masih kurang takkan wakian. As atau orang yang paling kata ni awak bisa dapat in the middle of it, dia kira ni.
0: kurapati sati ne ta no and ayat ye ye me rom de chairman the business committee
1: kurap honorable speaker eng tapun de tapun ori basna kabar para tutana kabar para tutana kanonte kanonda yo ako sinang kabar para ko tanti kang agera agera kantani nga ba sinarari sina karo ayo ke na ito pa ye noran tira ye noran karawan karawan sa pangabina pati tante ke na doon po na ano pebele te business committee sabun taray kanuan te pong ngayo sa sani pebele ya pa narari kanga stakitin na pati awaw nari yan ipin sisak ayun ako na be motions ngayon sabun kasuka ye yaron tira kanga raota narunti na ni ina pun continue questions ke na taragin te tayin questions ng kay ina taran na bitte ke aw ke ina ng dawat at isira kyan ang kada yay kuliyan na pagkatabian te tumarebel mo kung tapos bukin dinanon tayin di post ke narun na akampon na tayo ngayari ane te baya itabiyay ang ayay te tukumit te business committee ke bukin te sipangan te manebel mo kung tapos ke hari ya yo segera arapung pa ana se kwara buri segi konan anda di intervinte te kanon te tetai ayare sipun kasuwon kon te wonu ke angana rono pa na ta na konani bubung te tau te ka pa irita na kotera te tetai ni beroro ana konan ka de bantai yo ka starai enaki ena konan de kanis ka benis sirak ye ke tengare sikonan ka tokian te wau tangai to pa sie yori ke ngaroin ngaroin tera akan tua kita.

0: 오늘 후 베테로 하다니 보라. 세대이드만나 메베루. 오늘 후 따와리야 구매양아. 어와이야나 세대이드만나 어와이야나 세대이 아루네. 오늘 후 니시다. 세계나나 바이오 오늘 후 스피가 메타가이타오 너고이야 하이나 모비스 나키아사 누부오가 베아롱안 와긴 도고메테 아들이 보세 아야 새로운 방탄다예요. 메로로 와긴나 야는 더 부케요. 뭐나 나와기나 메로로 내다나 메로로 알고 스피가 이거 빨빨아 또 따라 알고 메티. 안으로 내가 다 아껴 또 메티요. 안 오고 메티 한마디 빨리 먹어 타부. 뭐는 같이야기. 산월에 드리기 안 오고 당아 오고 이메리 나와. 아 이때 그러고 그러고는 내가 가이나 요. 가가스 오고 당아 오고 이메 오노와. 스파가네 뭐 밴드 가와키. 바카르기엔 나가 이북인 가라칸 타가리 케마네 이북인 나우리야 아메르룽이야 아르보타 노메타 와이오 아레이고 타키나페 마카티엔 디아우스키 아판 테마네 아요노스 이북인 테마우리 아테메르룽 아르보 스피카 스카하이타 오빠 드리리가 요고 와타가 와비메 오노와 아카바타키 남마네 벨메 오노타부 데수와 The Act, the beginning of the Grievous Health Promotion Foundation. How you are a Ranagispangana, the beginning of Kaitaran, the Giragin, Mysia, I'm an important nom of the Grievous, a Gerotaki, Noragi, a Kaki Vive, get an unknown communicable diseases. Metawana at Ranganga, Arinoria Tautea, and I Erigia Pagatian to commit a you, Pa Akea, and a sustainable. In a long-term source of funding, the foundation that you. Oh, you begin, honorable speaker. Skakowa, the time why you, oh, ye excise tax, abainaki. The excise tax are you, rabuanaki, yon denan sin goods, na yarun tramenging, na narukoro, the beaki, kedranimukona, maria, oh, emuye kakarebe, na yarun da denan soft drink. Makia, the day you, the excise tax, yon the Nangona, get a cava. Get a cava. Or the nine money, no, the nine excise tax, I guy. I would have been in the and a general account, the Dauder. Yaki Koruaki, I would have been an important Nahon and a consolidated fund, the Dauder. Mine, and a committee by the committee. I pay Ria, by the Pira, Nahon the money by you. Pakanwan na naribos, karikian isiute, kita tax sa po. Tapos tapo ay yaran na kita tax sa ane, pati sin tax. Ano ron kaparaparanan, tapos tapo po takin tiyan napin to kwa-kwa, ala di WHO. O isiute ay yo, na katukaki yung anpay, ay kaaki po ito ka timerulung, kita may auroy, na kuya dinan tabutan namit. O katuto, dinan sin good sa ikay tapo ay, honorable speaker, Dari negeri saya di Malaysia juga tiar koro. Tobacco yang kita tobacco, mui yang kahar itu dengan dari negeri yang soft drink. Tenang puna kita kawa. Orang nak ini nama mereka ke arah nak kita dengan junk food, dari dengan twisties, betul bungo. Yang anak kita kanda ni ngah, ibu kita siut ya yo, ada the syntax, panah nak kapuan payah ikai. Payah nak kawal ini kia, kapuan anak kita, ini kita buat dengan nama kita. Kaya nang kaya bayi kay, sa kaya bayi, alirara kita tayo matang ba dinit, sa kaya bayi as kaya naroy basi na mew. Madanaan want, kadanaan luxury items. Ngayon, ito siyuti, apu wayo, ari, ito bigya, ito ipuran na, tukumit ayo, paano recommendation na naribos, ano to kayo ang pay, agayaran na, kapatanaan sin goods, naroon nariyasa, na maririya may maya. Ibayin na yan na tukumit eh, pakakunan na naribos, pantitay mo ayo, Or the suit that you in a call room at the excise tax, but in agri no in a run and a consolidated funded out there. Man a call work or in a bottom marina, no one the money I use, I like but the health care fund. Buy again paying at the committee by an awaki moye the suit, I boo where you get the sin tax. When buy in the run of the way, you send me a work in my minor. They are poor. Bukan dera, bukan ayu, kasa, kasa tanda perahu. Ya kali kat tiara kita kunci atau tuan tiara meta. Tapi aje, nanti yang mukun aku. kari ga tiwara ki na kon meme en tiwa meta de meme mo yi ga kare bire na rente soft drink kari ki rakia de soka ri yara puota no meta a ka bunga na ki tenang gona ki te kava ga to pun e kari ka ora kin te a wana kan tani ngat te komite yo pa te siu te apo wa yo ina po ina to ha yon te sin te exercise tax a ina sasina ki the ports of entry no kon da ko ina no na pera Nalo nani mani reya may maina honorable speaker Adba ya ranga kawa ki Eko kurwa Ti siwte ari Simani reya ntaya yo Ki si recommend pakanwa nara ripos Meti nan siwte tabi uwa ki may maina Aki asante pakanwa ntiswa Taro nti excise tax Kwa kurwa na ba mani nti siwte yo Ya aki nakon nara mani titaw tek Paya na ko bayan ang katia Ti tamani ayunus Ayara na kipa ti health care fund Aya mga kaparapara Pongan ang defanda yun, ano nung meruro rin kimi na honorable speaker. Ipairay yun ay mosketo ito komite. Patinuwa makuron na nakamete pa'y. Agi ipairay yun. Amen korawan ano na. Pa, towa na. Punti rin itaki, meraputan no amita. O ito kubayo, ipan ng kakawak, honorable speaker. Panganayay, tipipairay, kitamaki apo, ay kakawak in tayo na ko, was napundukiriya mo, araputan no amita. Ay to wonder na espanda tayo ang po speak up. Ayo espangan ano committee to manage ng mga tabu. Ay nang kakawagi ilanon na rawak ni no amit. Kete democracy. Ibayre ya to committee ay wure in kwasa noro na dire dire dire boss. Pa erege kawaraki na pa ikay. Pa Christmas. Abayang. Abimeme. Peru awarure. May mean na meroro yo na pa ikay ano sa ikay honorable speaker. O sita po o in sito wana arun ti kaya iruya ti po tan no ameta pa ikota akota tabi yang ayya ibugin mangarakan puon pa ye kay karon ari mani may maina ta kamenging temo ko tenang ko na amoy ay kakalbere may ye ta kugure ito tan on po speaker pa na ko kes kawari o po in sito sigira na tayya kaya ka pa yang ye iruya ti tabi yang Yes, as ko kowa. O yun na pero nuya rin kura kura. Ibukin to paan na nuya o merurungiya. Tururo, erigila ke, nasiya, mesbuya. O naro nilas ka para-para, o tumani ayo, nintungin titay, yun ang mga bunnogi, kaya nakatiya tiyawth kiya fan, dahil ang mga bunnbukiya, ano po tan nomet. Nasiya, mesbuya. O tumani ayo, yun kakawak yung honorable speaker, pasak yan ay nometaya. Pati wametari ka ni moko, ti wametari ka ni menging, kan mo hindi biya kaya naroon na ako ay gande hino kami ta ibon ko na ni kapuan di stoa mayan tauruay ni busmaya mayan na yey tira kanipo ay di siyuti apo naroon na rin tiyagin na may mayna o marina yan akong tiyawth kaya fan tarikin na ni honorable speaker o ipahili yan na beto komite pa inarita kina apa ay kailarikila nara region kaya nanuri api awara aron ni yakay ni pahili ibukin te Pai, aika ini orang dari dekat main main, ada nasin goods. Itu, I mean, anak consultation to komite. Pa, apa aika ini dari kira kes kawari, yang tipe tipe ke? Akia, setapu yang angin lah yang kain dipeh de, make it best. Ada kabungan angin, take size tax. Ada bayi akan anak kawak, honorable speaker. Pa, akia nape? Ia manin the tax ada yang goya. Enak ope, emang apun kawak, emang apun nuki. Nubuka merulungia ya buat anu amet. Nerun dia uski afan dari dia ginda mai mai lah. Ayer yang pukulai nongo. Bagi lepas tu wanat dia penti penti pegi. Atau rai korau anak kami tepai. Arkan tani ngapa? Ina tau rai bus mai tau tiaga. Mungkin katian tesiut ya yo. Me dia uski afan. Ayer nama pun nuki. Tika kini nubukia anu buat anu amet. Men the region honorable speaker. Ayer mengapa ini ya tokomet? Muar kimi in data kira mete. Te terapat anda tahu IBC atau TSPC, ah suangira menalmin dan kakai, pa sinan aku nak kontep ke Thailand. Agis loko di Thailand orang boleh speaker, as kuliah betep ke Thailand, ye yang nasin tax, nasin tax ayer anaki, but the surcharge tax, terwari ay suat esmari ni mewat kata bubua 7.5%, ah the tax ayo esire gede ke. Metrameng o tmo dar oro o de tbeko o maisin de yamane maisin de ramane tauteak an Thailand Erik, I did go and got to a ring. Men the say charge tax a you and buy a woe I guy. At an answering goods like a woe. And I won the what in we, the million man in the US, got to a ring. See me on buy a woe. How are you to money you? I have one out there in Thailand, but in a ratia, in a ratimatoa, the money in a terapata, I had a leg with the Thai health. I had to money anne, I didn't go yanne. Yang kita kau nak consolidated fund kita nama ni, tetapi dia kah, ni makuri, pak enaku, ena butuh kah, terapa tayaran ada Thai house, ayam nak kerawan ke para ini lah. Karena orang pasal orang kau ni honourable speaker, de the syntax, ane ngaji kau nak dari bos, de daya yo. Tiada orang de tax ayo, ah, maisra, ane rate kita ah maisra, de rawatan ada nama kasih sih nak kita buat nama tu. Sekarang itu, pak mina yang kami terbaik di INDSPC hari ini kondo anira, menteri Public Health Division di BC, ni kita kira, kain rawat istau tiaga, the tax, the custom, or the attorney general, arawata, apa kita nak dengan tax rates, nanti terus dari bos, ye ye fixed, hari apun si tesikinana yang anda bayar ni kapan, ma, ana recommendation to komite yo, pasinawak yang the tiered approach. The approach are yet to go the tax rate. And the Harawan Kabarabara to Utana, Honorable Speaker. You begin to back here, you can have a back here, you have a Tadanaki never. You have a standard never, I fixed the tax rate at 40%. I'm learning the Baron at the Harawaki, Tramatabai. The cover, we're going to back here, the excise tax, Yoana. You have a Tahana, Yoana, the fixed rate, and what we may sue at the summer in the Melwat Radabuwa, 27.5. Then it's yet, not only taking the Maymaya at the Harawaki. Erong kan baik ke dah kita kemenging, kamu hari kita kemenging, kamu ye kah kerja ni. Atau senarai tu kan ada kat tu, kat di bia, di bia betul ki, di tempat ada iana. Enak kan kan, macam ni koran tiar koro, kita soka, ini orang mui ye kai. Anak setiak ni di bia. Anak ke iana ni mahu 10%, macam tiar koro, ada 10% tax iana, tu kan ada kat tu buat. Anak era kai iana. More than or equal to 5%, the raka yon ni mewa 10% tiar goro, the tax rate yon wo 10%. And o istabu wana ba mati te moye ke haribiri, the nice soft drink. Gane ke yon tebubua the milligram maisin te soka, inanun tebubua the mil, inanun nam can soft drink hari, at 100% the syntax. Gane raka yon ke equal to tebubua the milligram, mais sin de sokan de buwa de meu ayna raka mais sin na tax no kon buwa de percent tangan dani ga akorawa ki ayana ki ante to khorwa ga yu honorable speaker pangana ko tangiri yiri ken gan nimi pai akianaki kameru runga ra patam run de moy ay akora khora ki ayana ar khoro ki de moy ay akora khora ki ayte soka ayna na bubura riki mais sin de siute ale na to ga yu an pai kai kona pay more ke awane kan de Aiyah, anda mina nak baca nak otet, tukomet, minta recommendation dari skoraya, nak untuk mana bayu, ibu kini kahkoruan the syntax rate, get a tiered approach. Mina nak tukomet bayan, honourable speaker. Aiyah, mina terang wari akhirnya, mende imported goods, aikai, mende rawapis akhirnya, mende rawapis terkastam. Aiyah, ekorawa nak teratara, get a prediction te, tukomet, mana tanda tahu. Pak, maizen dalam mana? Kini pas, hari nak orang anda kena tu hari ni. Enam ribu ribu melayan awa, nak orang ni awa, tersembari wawa, million by the year 2030. Awa, nak orang ni awa, tersembari wawa, million melayan Australia, ni kata tu hari ni. Kalau nak ikut lagi, nama yang main orang boleh speaker. Temannya itu hari nak ikut lagi, ni kata tu hari ni. Mendesin tax. Enak ini nakun, anak mana, anak consolidated fund itu tiada, ke anak mana ini makulit itu tiada, enak nakun katia, tinggi pesel fund. Awak itu orang yang dari katu itu orang Singapura, depan Thailand, pak mana ni yang surcharge tax hari tiada ini main mana, hari suatu semari ini mewah, tiada nakun anak mana itu tiada, pak enak nakun katia terapata, ayah anak itu Thai health, atau Thai health yang ganda, yang orang orang dengan spaspa. Aitu betul spas pa yo, honourable speaker. Epa kaya ini nanti komite yo. Amen nora naru na ya ya para para. Ain chai le, ain chai health. Atu kome te iyo arero kor matai eke gay. A kure inspire na kundi tamani te iyo. Pa arun spagin manin chai health. Iru yato kora ka kia pero ngaya. Eke si ipen na kundi health. Pa iya ina te spagin na kuya kara. Iya iya spagin na kuya terur ni kira. Aye iya spagin. Mungkin the media awareness. Kamu ada kian de buy media naran de TV. Enai kan de, anuran dengan tu teh dekan de honorable speaker. Emos, anu tu teh dekian recommendation to komite yo. Pemandian de syntax yo, ada de managed. Enai lagi, pakanuan de healthcare tinggi di best, healthcare fun. Enai sparky, spana aikan mewa. Ba, terkamu korang meye. What we meant with the percent meant the way that I my mind on a pretty video on to one of the smart who were now and on to one of the smart and now with the million got to a relic and on the health promotion foundation. What we meant whatever the Katabuwa to what an apparent tag in the main minor and I know we can book in your program car a Kirahayon on a we a yearly in the mail. What we meant whatever the Katabuwa the one up in my side tag in the main minor. And I know we begin to run programs and attack it near the youth. They're into the sports, and they're not. The winner at the Bubua, and the Kabunganaki, you begin the administration, Kamakuran, the office of you, and Raya, and the Baronga, or in Spasparkin, but you want the money of you. The Mason Warian, and the Hagia, to Akia, the Samaria, know what the million. On the Kiran, the women know what the percent, the Hataratara, the committee, they're under a recommendation, and the Kabunganaki begin the investment. And the way the Katauta with the prediction that Akia is married so and now with a million, got what it is. I talk about you and Angahawak, honorable speaker, but the investments, they're in the Yak Karawaki, Thailand, in order to commit to you by you and Angahawak, more in the way, Eric, you and Peter and Miriam got what it is, and I don't know about Wakira, the suit to you. I talk about you and Angahawaki, you begin to get again to fund the you, you begin to get the Matuana, to get again, no Hondiriki, Meridiki, I got my. I want to report to you, honorable speaker. Kadiri anaba, pa tira atinan recommendations. Ibukin inawaki, arun waki na the syntax sa you. Makati an terapata, the gripes healthcare fund. Tama bente ibebet honorable speaker na arun na itretren the report. Pa bayekai wawai kai. Karikyan the suite apo. Ay di kada kame the syn at naran ato the syntax kitarari. Yon syn good sa kiyawar yasan tiyakin na. Me ayo rates, terana rates, tidak dia kari tangeri ane pain na, wakin na, akatian dia harus kiafan, aikai honorable speaker, ibu negara ini nua, anaru na pernah nak roy, ayo na temeru arun wakin ana, tangeri si recommend, anak katia kiswaya, under legislation, nak roy wakit kiswa, hari anak katia kiai, tapat aikai dikiri pes dia harus kiafan, or the introduction, dia kapungan akin, the suit dia kuwa you or the syntax. Honorable Speaker, and if I can't do it, you want to repose, I'm committed. I'm going to be you. I'm going to be a banana, I'm committed. I'm going to be a report on the matter. You want to be a guru, I'm going to be a guru, I'm going to be a guru. I'm going to be a guru. When see this again, a banana, honorable Speaker, when you see Christmas, you see a young, a meme, Peru or rare, when see this again, a banana. The banana rome, the Gregan born by a guy. Me, I don't know your party, but the money I didn't work him in the suit, they are poor way you. And a Kabunganaki got their tails care fun, and I'm going to Kabunganaki. You begin Merunia or Meuroya, are both a nomad. Meuroya, Nasia, Mesbuya. Honorable Speaker, the way they get out of Meruro, Nerone Santa Aguina. They are not the Rican one, the Rebos, Nerone Territory. Although you can ask what to turn a tape, I want to irrigate. Ayatai de tante ya kain to komite mangana kana kana panaya de katapani na roi mina na ribos to komite yo men panai kai honorable speaker yang ari lari ki ai dan kapene al katigi roi apa ra ki bes al de temauri de roi at tabu kore honorable speaker ya to kemoi tera
1: the militant in Tonorak, on proposing now. Honorable the Speaker, I want to tell you that I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good guy. I am a good yang montai montai pegal, para tega, negara mana pernah konte, jasa berbayar untuk komite, ada yang senang ada di bos, yang mau dibantu dan maru, depan gayu, tak tersinde, sinde, oh iya di sana negara berbayar makanya dengan komite, agak asal negara was bangai yang mau dibantu kagawak, ah nikah ini sema, sebangai ada yang ni ada usd gayu begini ya komite. Dana nak untuk komite karena esok ni mahu berimbangai. Ia itu kita pernah kerabat saya arah kerabat apa nak kau ikut rapata, apa tak? Karena asen dia itu berimbangai orang meruru berimbangai. Ibukin kerawan apa orang ada di bos, emon pan itu meruai. Sebaliknya, sekarang dia kena sekarang seorang dia kena mendaftar kerana susu maya di bos. Betulan way, kau kuri. Ma sebaiknya senam meruru yang itu utana, ani menganggar butoga orang kata meruah yang diri bosaiyo. Sebaiknya nerunas pun beri nataya, hati merung pun mohon pandrakauki. Merungira nerunari esen dekina pun kau payah. Sebaiknya yang kauki esgeroyi erbebaiknya asmohon payah. Arun tarungan tak merung nak guna rapotan nama itu. Awan sebangar, esen dia ni keroy. Sebab ni keroy sebangar, ane orang kau sebaiknya segi buki langgai daya yo. Mei buki ya, nasirah mesibura nak guna tahi kana ruk. Angai ane dengan sebaiknya ada sebota unia orang yang metu komite yo. Asyikar apa anda orang sebangar. Sebiga, era pada akan the motion yang ada di bawah state di sebelah bayi, ada esen usaha lagi mana komite, ibu kita naga ikan nak kerja teman ye, nimboga, nak untuk bota kita maguri, ibu kita maguri, aku tu georg, dikian kerakan, kaitara norke kaiwewe, sebaris sekawa, pahorek kaiwewe, pun tekanan gaya kura-kura, ian nebera, akhiripas. Sekarang pernah bapa diri bos saya, ya kaya kah roy nanun darawaki, anawaki opo tak ini maguri. Hari esen waki nanun naya ingkai, oh, ya rukun toto kina, hari ikan kepe iya, mete bota kini mana, ibu kene katian di mana, keterapata, ekinakin narana, tikiribas health promotion foundation, ibu kata kanganga, esen mana inanun angkai. Seboro ini yangu, ma. Kurang-kurang dua tak ini merungi arah botan nama ta menorki aika, akhir bebe. Aikin aikin nerei ya tenon komin kau botisis. Kini pes, itu imeto ni mai sana botan nama ta aika amet menorki aika. Ekania, ono bui tak ada bubuah. Mei buah gue mat aika dekirke, menorki aika akhir bebe. Diri diki arios diri diri bos ni mau tengah wabi mau. Nikah ini metekangang ayo, ibu nak kita ukuran-ukuran tahu tengah, meta ubota kita maguri. Nikah terat itu ayo, guys kagawa apa? Sini mewah tengah tibu buah. Men ramane, nikah tahu mana diri lagi, aku nak nikah bongan lagi, ibu gini terai kay. Ubota kita maguri, ibu lirai on development partners, kesekatan iana iboga arah development partners. Ibukin kamerungan narawagi yon the public health on nakayano. Takarikamani medicine kuda imani via di ribos sikakowa ayawakin kay nanun aupota kin maguri adina konan topa ayori nanun the finance. Yesen mwake aupota kin maguri nikametapai metupota kin kuakuan don napa onikarikipay mangaya. Ani katia te terapata ke the working group ibukin kate and the foundation are kaya roi nanon nan meroro te ribos are terapata ay nakatiagi ibukin kare ke the money ibukin iterai kai kero wagi ba takare ke money men te buina te semane wanua te milion deina angkai. Are ere ke men ia ware kain te working group ba yo. E na kona anu kon te mais e a kania a bui te milion. I muine mea wa te ririki na iaron na ia katau nari. Ka naruna pa ia karawa ki. Ke karawa na waki. The foundation yon te ian sin kuts. Ni kaini siroi me are te aki na roi te ribos. Narasua angkai. Or the buina de besens men the karika money and in erika gana tax neck amarke egai the ancient goods egai aina kuna andeke the mice at the buina the besens in anagi men the money ane nigato adiki away yunga neruntai puranagina araka ayesan karoyanata the komite yo the compliments ken numarukua adi marivakina pandiribo sayo kanaruna by wakina with the tax. Yon te pa yesi te pake me te mogo te bia ae na kona andike te bui me oniwa te milion te mo andiriki de ka uo andiriki e na kona andipilirake na kona wabui me te nuwa te milion te ka tenu andiriki wabui me oniwa te milion o te ka uo andiriki teni bui me uo te milion o te ka ni me uo andiriki teni bui me isuwa te milion yan te suwa Keterapata are katsia kare the foundation or an anagi me ye men the moisan and the moandirigi te buina de besens men te buina onua de million are nanuna en adiki ye te uana de simaria kia onua de million en angana the foundation de kawo andirigi en akona andike na koin the foundation wo wa de simaria de nua de million kareti metoa te buina besendani gato aridigi nangana the foundation ke Tak ada nuwah diri, wuah desimare wanuwah de million. Tak awu diri, tenuwah desimare wuah de million. Atak ni mewah diri, tenuwah desimare isuwah de million. Sekarang tak ikhaya di tamai, di sebab bayre orang kurang kekain de tahun day. Tamai indai, teri bos ada katayan karaya arah komentario. Sinoria pa, the text ke katukan di text. Tenaga ni mana tu utara yon baikah, agi kain nanu yang apa tarai kai, naru nere tegi nanti ribos, ada yang sin goods, enaku nani kari kia kita mana ane, awan nika ni maisina, ada enaku nani kia ane suara sen bas, ada katia kia dia promotion foundation, tebuin nanti besen si katua riki, menderakan tegi san, nika ini silau mari tegi naki, nana ribos tu omete, ada esba, tengah kai jisem meruron detaiyo. Sibuto nga ata kanta ni nga, arikariki and the text, yon pai, ay kanarota merulungin. Merulungin na narunte moko, te kamengin, te nangkona, o mo'y na amarika ikakariwilewe. Pangaya tungo na takaway, ay nakuna ni kawalilikia, kapunga na ni pai, ay kakarawaki, ay kay, ilo yara po ito namata. Naruna si merulungin na sa bayre, o, sidey ni ko, dekawa si dekawa na metakomete yon. Pa yapun dia interagi itira ni pa yekai tayen sin good sai kai ni karaka ki to uta na run the tax na goya on na kana ki the foundation pa na kuna ni marina ki pa yekai sa ki kuna na run ya sa ni meru asa ni meru royai on na run ya usa ra ki na pagai to komete sa ki kuna ando ta ki ndaka inaro kana sa ki ka bona pa yekai na ka go wa ngai den ka mete pai pa e kari ki to ara ki amais na run re sa na ban ta ki na ki Nara ribos tak komit. Sibopo kini yang komit tak komit. Yang kapuan antara kan mana? Aikah anak kerja kita di tax. Yang pai, aikah ini buka tu lagi. Nika merung. Narun naram makuria kengai. Ken narun naya waki nak kengai. Sebaiknya narun nari esen daging dan tayik ano. Ayapun niayi, niayi. Anak kuna kena wang kiri besa anak kosa, pa anak kuna ni mana ni itirai kai, bun sah sini ya tu korang kaya kapungan ai itirah, ai kaki kapungan. Baik kaki daroi kaki. Narun dari tiakin lagi nampak tak komit. Narun temu, narun tenangkona, narun tekan dengin. Mui ika kariri, amar ika kariri kariri. Aika ek kaki narui dapat ara. Pagar esek ikan baik kaki. Awan aku na akhir tekanganga, awan aku na ande kita kau dapat ara. Maka nara ini mais, kapungan nara baik kaki. Jero nara ini mais. Ah, enak aku aku ande kita orang. Sinouts as bo segi borai nyang material recommendation yon mga katian de tiet syntax framework ma emaguria kingai ma obota ki maguri or the finance or to komete ariasan katiak e wa ki engai obota ki maguri yon kata ma ro and the regulation ke ansua engai yon kari ken rates yon the sin codes ari na karaya Enak kira kita maguriana, mana nama modeling tetap ruai show kita buat lagi ni kuat dan apa? Macam era apa? Ewu se ikai tu komite, paya buka, kawakin tu kawa, aris pon dia ni karikai, arah karikai mana? Ke buka lah, mentaran teks, yang paya ikas kapunganai, ikas pon nak ikai nanui, narun temu ko, tengah mengin. Tenangguna, oh, nerun amarek memui, aika kariri. Snow the recommendation, arekatian the healthcare fund menaiyo, yesan karawa ginanuna, ante ingkai, narasua at Gribas Health Promotion Foundation. Imuin narakametepai, the Gribas Health Promotion Working Group, arekatiak, kiasan katiak. Ara foundation ayo iroro amana framework ara framework sai kai the victoria health promotion foundation are working in australia the tonga foundation away the pacific legislative framework sibodo gana betiyamo yon the community consultation Paiyo, yakamen maiyo, yakamen wakiona, aiti meton wakiona, tebota gini kuwa, nika unga gini te kongora, ibugin kata maruan, ayata tay yarapota nameta, yon te kamerung, aiti karikipay, ma, ala development partners, oibun communities. Te speaker kwari niyaki, te tautega ibusmaa te ribo sayo, Aye kakai tahu, ibu kini tebukan iya mo, yang kata maruan merungi narbodan nama ta. Yang lain nane, aye kan katiraya, ibu kini dapat terongrongo, nak undi aku sendiri iyo, pau bota kini maguri, amai sebaik aye gaya senwagi inaruna, ibu kini topan tekanganga, aye uta kira ke, nana ribos tekomete iyo, ma senang ini kagatonga, disebabnya, pa ane ribos tekomete iyo, ekametua. Aye katiriteria, ba enang inuagi, enang inibongana, aye enang inikagawag, pasineri inuagi, inano nasasa inuagi, inano na asina uagi yai, ma ane divorce comment. Mano meron wai kaya de sabay na papa kita meroro nakawari kaya, ma au musin daga de kahay, au karapara pa na kondo comment, au karapara pa na kondo na kukure, ba ibubuo kibarawa kaya sa uagi nang kaya, aye nakaunga inano ra. Mana bota kita tahu tak aja kagoro, pasti nak rois bangar aja kagawak. Ibu kin katian terapat ayo, aku kauana, pada nama ni pay, merungi arah bota nama tu. Sebenarnya, nau merungi esen merungi nanti kahana kau ibu kin katian Health Promotion Foundation, ayah pun dia, area kita tahu tak kan kiri pas, pada nama pun dia, ni kerawai nama maguri, kena berbaide, esen pun guna ni kerike arah kerike mana, ibu kin. Marinakin te kuwa. Imagine Mustafa Sabai. Isikan tepekau au meroro karapari kita komite iyo. Kai pun nan kau kita utana. Kai ignore yan eri bos ba akiro kon takau ra au bota kini maguri. Mangai nan yang kai asan kau ra de SBC are pun tepena metu kuwa kuan de bezepeke. Aku katakan ini apa asal benda ke, aitir akan ye iloye. Jadi kau ada sebab ni. Tika kamata tari kite itera ne katia te homita ne te te chia tax kitera te extra te te terapata ne katia te te mena eponika ero ina non dia te te gripe sa out promotion foundation na rinang katia o sinang karapara pa ngayo kuna ne pa nora yo pa the foundation na rinang te akinda ane iya itu tan ari kite rakan bo na kon bai kasi arna kina rona rita pe te akinang di ribos ege te yan sin good. Angan ni mende mai sana, sekarang ni ngapa sih nak roy yang disuani awak kena kengai mende finance, awak sih ni bahas de pekan de suani aku, ba, ini mana aku nak de finance, kita minyak de finance, nu warrants de mana ane, and muli, nak on the foundation, enak kat dia terapata, ari, ini perangai, kena di nalu de handy boss me applications, akan ane ruk, ane nak puni kaya ane perangai ni yang on the foundation, naio, ari kangai. The money are here to maintain and tax on it, and then they are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to be able to get the money. They are going to
2: Kurapat minyak tak nak ayam awang kan nak konti teman dia bayu ibu kini meroro in orang nak tahu rata setia kali ni teman dia meter tahu yang aku konti nak konti seti.
3: Kurapat madam speaker aku nak rau dia kalau tar angah aru tak kini orang dia meroro ayu asitar terai tahu awak kaya tahu rata tapi kami tepa ayu anuar awal dia ibu kiri kaya ad dia terkawas ayu nak ayah sa satu orang tahu rata nara sekarang dia kan aku ayu tahu anapun dia. Anapun dia, ya nadi dia meroro mau nai, jadi irota kinti, tokos ayu te, sebaya kaya kaya pun, kalau mungkin ada kaya kah, tau dia kah, demi tu ada sedih mai tertua mai kaya, okay si sakai tau, ada serit saya sebab apa kalau dia dapat pakan dayu te, ah madam speaker te, tapi arwan te, pakan dayu, ah ngairi kabel ke semira, sedih tu ada semira yang mana apa, mau ke sedih tu, ah nunggu orang, kekaningan de live de Facebook, ah sa Maurida de tuwi kia dayo sa Maurida mo. Ako si Slay Daron de takaitaw na kondari to komite na sa peri to komite reasan watara kaya na naro anakos de tatayyo nita yung nakain na komite nangin kakongra aron de yamakuri ako sa pati amamakuri aron komite nangin buongan kaya to hatigirikin de karuan de yakukun na yayong ni bubok nangin kameo tani nga wabit na niyong ni bubok ay kanan nangin da Ani bobok tu hari kita kandara na itera, de merurungi la, gaya kiri bes, sekarang itu usang arah arah kaitau, apun ni itu de kaitau nak kandere, de tau dek, na itera tau dek kandara kandara kaya, sungur arun pusmaya kina, sungur akan kandara program sebelum akan ayesen, ani kandara terai, ani makaruan akan kandere, kiri makasih kiri kita kandara kandera, ani yang ani bobok kandara kandera di bos, aru komit dari a, ta tapi koranak, ani merurung kina kita de iyo. Itu bahan de terah de tu orang diribos, anakin, anakin dikakan nungora, tu anak kiri kimete merurungi ra, ngaira, kiri bes, itu bahan terah de, madam speaker de, bayi kamera dek, itu bahan de mungkin nungora de, kiri bes, sengina bayi kamera dek, makaruan tu de terah nama rak kita tu terah ni moy, ni mekana, anak orang ada, siapa tu orang kapungana, anak orang aki, kenapa nak kya, hari ini orang ini anak orang dapat darab dah. Enang kurang-kurang ni kena urupai, anak kau dapat tara di temok di kamengin di terari gitu, enang kurang, anak kau makan ini kebesaran yang mais, di kita orang kata apa pun di painaki nak ayah si sinori asin yang dibawa tukar di yang ayu, anerun dera, di tukun anerun dera steam itu, anori hari kita tein, kewakin nara arah bodoh kini kuakuak, kiri bes di ayu, arapai norak, di steam itu orang kuakuak meron di tahu dia, orang ini bumbur tak berumur ini kata orang ini. Atau kena ewakinak ayangu ikakadira ite temirita dintang biar kanuan di teribos karawati anak orang kita ite nahan marakin nini makita ite nahan moy ya kena anapun uruan ina iya ite wakana rokon dapatara itu biar nangindah narang korani pupuk rokon darawak ite arapota ki kuakua sina korani terai apatau ati tekanin mare ngeri toku kutatangira di tekandre kita sokwis kita ati temoy di biya kita ati terarik orang aku nak terapi am karin mana, am karin mana baru ko kapoa, ah ye ide, besen des kita ye ide, terapi sendiri. ko kapakara bi bokon nam bopa yan do gin dedai ana kona kona dedai de to kona ko ke ya dei ana to bopo ngati jo nora gari arun to ko yei ko kona kan de ko ta kuwi a po na ko kapaka ba manina ki na kona kan de to manina ki ini bobo ki de mari ri ta to wo ki nam bopa ke ro nei ga yan kona ni bobo ki to utara asa ki sitara de ko ko itara ki darun de ta kameru manina ki diran diran ta ka ro yo nda makuru ki to ati a nerun de ya wa ki diran Abuda kita kau roh diran youth ngaya sih lagi nora deh dera kau lagi de diran yang di bobok, ikan ceria di pekanuan deh dera diri bos orang yang dari dera tahu dia kamu semaya kina, de makuriana, aku kini de dera de kamakurana, kau ayai de apun dera ramet orang ini si meroro yang dari dera de boda ramet, si pun ramet, orang kena emang asasi nak, de dera de apa ayak istimewa tu kita sedaniya ini kamu orang itu soft swing kita dera Ana sa sina kinara na mga yeri kitabay sto ira wo tamay sina sina sina konan na argument de tawara rabua tamen dara arara ar ibukin dara na rabo pai de tapay ay I itara taray ya naron de ta de yang ri bobok itaragi de to ati de message ke de to ati ka de bobo si to wana de ka de bobo mere bon ta tapay ya ni ka bobok ina kon de tayo o kan sarai na bon to ati terangka to ati de bia Nara kata orang hari tu, ati tenung ati tara aku teri kapu ayai. Karena orang kapu akan tunggu karena ya kapu orang hari tu ati terari the tax. Ani tu orang the percentage. Nara tu ati apa sih tenung science karena ni asau au calculation. Kita nara kanga ti temai sih nara ingin warik. Atau temai sih ane kari guru kita orang ati biya, uang ati biya, tegar ati biya. Nara nakan. Baik temai sih nara nere ati agenak. Nara ingin temai sih nara ingin bumbura. Antuk ini tadi tu orang uang teri. Tapi orang itu dia orang koran kosnya orang itu dia tuar, orang dari email dari ya, ke katir dari dia minta, dia atau pun dia dia dia sebenar, naruh komen dari kalian yang ada di bos, tapi itu pun dia asal kita pun dia mai saya nak ini bumbura, nak ini buat aje ngaji datang ke bunga nanti, dia tuar datang di bawah ke bunga ini baik kali, aku kau datang ini di sahuris, wakan sahuris ke, aduk ini dia. Orang makan benda korang benda dari mana kotak wim atau di pun temaga idea korang maga ini kapan ni korang ni bubuk tu utara atau ya apa kapun apa ni oh iya yang kari rumah ni taruh nak kandeng ya kajian hari mana kahari betul hari kata unari ayuh mungkin tarik pun orang ayah repot dan nak kai si setiap yang ayah ni bersih si ramai parit di ada terarun kan terangkor ada teraru iya ke makanya tu bersih je kita ada tewari nasasi nak tewari ayah kita bersih orang ini warik orang warik ngaji kai kalau tu nuat tarah buat de biya Orang si kapakat yang wasais, kira orang tua tu. Aitemu orang yang wasais pun debia. Orang yang wasara pun de tua tu tak habisin. Orang orang kapakat tua tu. Ni orang yang wasara atau orang yang wasais kita irau tu. Tiwari aja, kira. Orang tiwari aja, tiwari orang yang warik. Baik, orang yang korokorang mina. Anak orang daripada kita kuaku orang yang pernah koyar arah botan doa. Tapi tak pati. Takkan ni kan de. Adam speak asal bayar si orang yang bawa tokai, si orang yang dora. Kakawakin de. Nama kuri orang komite. Orang kita anak kamma kuri. Ara tau dia kara bota kini kuakua, di naro bota kini kuakua. Jauh di teran kakaya kini nanga, akan anak orang ada pun kata meroa, arun dia tu kuakua tera bayi nora ke kana aki ide ke kita tera misin tak kana anak meroa, anak orang ada pun kara kuakua kita tera ini tidak betul kuakua, kara kami pun tu kuakua itu kita tera ada bayu, di naro kini kuna, ani kau ngai, kita ani mana ni, ani tera akan, itu mendera tera ini de, tahun nara tau dia ka, ayang kaya pun kapu ini kapene. Ada pun orang, ke pendek ya pun dia pun orang, daripada yang tak, nape, dikatakan cuma nape, akhirnya era free kita, akhirnya pun dia ada pun orang. Gaya meneror orang ni dia macam siapa, si bau tengah dia terkawas itu, si negri terkait tau, daripada tu komen dia, si kait tau nak konde, jera dia minida, mana, anak orang kita daripada dia musmaya kita terkawas, ayah menteri yang jera ini mana jera dia kemakmuran. Yang orang ibu bapa kita teriak, daripada dari asal Malaysia, ayah wak makuria. Sekali tu, daripada orang kan dia tapi orang macam speaker sah, sebab ni kita tiga orang dan dia, untuk ini rasa iu itu weekend dia mengaruh payu dia, harap bau tanya nak dia temui, rasa tak mahu ibu tukar dia terkawas.
2: Orang betul sate, orang sama orang orang ini pun kelihatan tak kaitar, sate ini apa memang teman dia orang bot sesi dia lempok ni nak kau kelihatan tak kaitar. Rapat speakers, senang kuburin mga noro ang takatakan kay Rara Arapuwi kung na meawri. Sa Reisi, teakan ka meawri na ko ilan ka Aira, aika sekalakan temannya pe, oh kan orang nak kain kiri bes, senapan ini mau. Ha, tespika sekali tahu ada komite, hari esen karawan makuri, ina nun temen itu wana tapun teririk ya kan gua teririk, yon sepangan hari esen kain di posinna. Sebus maya takakan makuri, yon te sepangaya, ah te. Tangkani kanuan kani teripos atau kan sih nak nukar meroro, betera, betera arun kanuan teripos, saya ibu buk ini nakun takangang, asis, eh itu mana tu komite, eh saki, eh kaya itu orang ayran narai tera, sebenin sen karya iya, de tepanin, me ayran eh pukin dari kanga tapi yang ayran ngkatian de, tu komite eh itu mana meipokon eh, pare. Aras rekin taina ko tera roi menena na ipukin tupan na nakanga ko ta nome ta yon te meuri. Ke yon te meru. Awan yung kanne et sinkar sinora kanwan na anaribos arakumiti ay. Paka nga si isipun kahapun siita po te takantan nga et sinkiswari kia. Pas ka nga ikanga sabo me yasin asin penin korawa kanwan tera pae ka akabinei kain te tokomet. Ea sinang sinoria pa yanang kura kura yang makurin na kun mikakai rungurungon na abe tapi uwa isinan kuki yanang ata rungurungon te anara anakarikimani Thailand yon anara ibukin te anakang akabunganan te temani yare medicine tax ibukin te tokuwa kwa. Kaya ay yanang swarwari ya sinang kangay irang kukongura Pari rumurungan dengan abet terdewa. Itu bayi ngai resi sakin kan di Noria. Pa ay rumurungan roy ya perai. Oyon di sintex. Sekarang ini kakak ini nanti teribos. Pa enga yosia pa irau ngai ra. Ada kari keman yang kai Eric mendot di biya di sintex bi. Pari punya ya rasuari di excise tax act di speaker. Oy inang meta ada berterat dengan kuat sekanga ngai ya ana. Angana kita itu era awal tadi ki ayera ayah siu tu ke ayang apa ibu kim ada kangat de, ya kita nak buat tuhan arun temerung. Oh eh senang kan ada iya, hari eh rungrungun apa res senang kan ada iya pa, irau berohi, eh irau eri kinte biya, tu ina nun teri kita tuhan metuhan, irau eri kinte tuhan tenan metua tua, irau eri kinte mente peyake, eh kai rungrung es kan dengan ayah panah biye ina nun teri ayeri bos kain rokumet. Oi, kanaran bayi ngai pun ibun waru-waru kia, ye kinor ay. Oi, ingkai yo ibun sepun sisira kina pe. Pas kata ini pun kakak yang kami ini ya buwi makain te tua te ministry. Kaya setai ya ba anang mama kuri makain te SPC. Kaya yon te yon ne ya sepangai ya. Awan ni nape? Astaga era kita ada ye te public health promotion foundation ne ay yang wat katiana. Awal esingi, ego tara kena, ane pira de, temini ta yon nanya, orang ngapun lagi, ane pe, orang ngayu se, eh, ane pe, mina nama kuri de, tu komit, eh, rakomit, pa, ipun nus, ipun niay komit, ipun nana komit de ministry eri de, yon nama kuri metablu itu gua, yon de, de, kaya kan de, sisra kira ngayi hari angguana, ane ibu bo kia, ya rakomit de ay. Ane ngai rara, te sirak ya sakit oki sirak ya ngai erakan sebun nak inora riayin katian tokomet sebun tekin na iya kiriay, pahai pun tapi ente ministry, awai itu wana tokomet yos pada ina katiek health care foundation ya te health care fund ya kamente awai jiswari sesen kapasai kai, iya to atera hari ki ane pun makuriya te tapun te tau teh, pada pun tapi ente tau teh, awai iya kai sinang toskari ni arun te Demi orang orang yang senpuru mungkin kerawan te ribos ay, yang ayat ni pun dah nak awak kira apa? Senang kata orang orang pun ayah awak kita ini nabi kita bawa yang orang arwah jadi, yang ayat sekarang ni ta orang orang yang arpun dera simtex, asih te tak tahu tu wes angan apa? Enak aku tahu awak ni mahu demilion, enak aku nandek. Mereka angkat ni tuar yang makulim yang ayah kadenai ayah tahu tu. Kan ada orang betul ye lori itu aku nan mai bobo kain tu komit. Mereka ipai ye, engai reskan tu nengai ya. Nara komit engai rakan tu mana penunggu. Tapi pa anak roy ye ukupi. Osaki kah sekan tu nengai pa. Angkai ye rakomit. Eitena anak usinanu. Pota kini makuri ya kemene ama makuri ni itera ikai.

0: que to cerana ke cerana ha punu jungra e wiroi tu wiroi ireng teng iroi na uni ye te wae wae ya ka tu kai wo na kun ti se pa rin tu komiti pa rin na koro wa na samok ha e bonang tire tire na run e te akinat ya ki ko te kina pe ti swi ko ka bu tu ka ti ri bo ske itu tu ko ma ya ori na ko sa ngai ngai te ye yu se pa rin pa terama ti nei na nu ha ngai e ye se ti i bo tu ka ti ri bo se i bo tu ka yeroi men te ka pinna nu e se ki na ki ta amrun te wa ya Nakia tambun napa kama tika maabu. Sabaire dingabu ngay o itapika tisira. Ibukini kama buhan tira pata ngana yakuna ni katsiaki at tarawa indigenous fund. Paira papa yungura payi kama nakarikamani napa anayya matikomitia ay kabinay. Paya parawin sibasibaya. Amana toy nang roi ti sebe baide ai tira amana toy ire kina pe sipan ai yo ina kunje tau ta e ko wa ta kina pa ti tau ta ka di sapai me yang kara pa ri ta kina ki ki ngabung pa ina di nan wa wo tira amana e kuna ni ina pe tu ta si tu wa na ka pa kana o ye tu kina na ro ne ye ta ti bu ina ti pesient ina ngana ki tira pa ta tu wan ye ina pe bu ki ina pe kar Yei na pantaidik. Mangana ya kuna. Ya wali, ya si kwenye kun tauteka. Kapayan ti tauteka tutan. O kanga yei na peruta kinna nung tisira ki tapigia. Tisati ya mun ti karinia ki mebutaritari. Pakanga yi busa na peti tauteka. Paya piya di kina peti tutan. Ano kuna ni bubuk. Na kun to anakarini maningay nasu. Eto tinungwa tildik. En na koroya. Kira paan. O wajirana mangana ya kuna ndi kina payo. Tamen tiga ni mana ye? Ada ni sebaik, yungu ilang dari kaya ka tribus pada tu kuba kaya nak tara inar inak kuna andik. Tiap ini mesti wata pun timurion kaya ni katua timuan hidik. Ira wata rai, wata rangan ya kuna dana di tosi. Ira bubuat yanga inaki timurion. Atau si kerinak jerapata tetarawa indigenous fund. O ati tautea kaino puni karawono ni paru ngayi peka ngaro yorun taranwan. O ngayi yari yaya pewe atiris, tau ya kunangkani ni puni kakarawa kare kariana. Nte pari na pari na pari yaki. O tau ya uwa te pesensi man aurisi na pew arinda kare kariya. O ati tautea ka puni sito wana te tayo. O ya tayo kareba na ki mga kariya kani wina. Sabaire, ay kayi kayi langin nori. Paita ko ba, hirangin na kuro ya karawak. Ay si ka ngay ba, ngay na kumiti. At ati kumiti ay sen na ko na ko, na ko sinayu tayo na ko Thailand, hindi ka iya, kura pa. Pari ko pun kakaya, ariro ni ibukini kilibas. Pahin ka pani, apani ni pabwe, aw apani ni kosi may sinani ko. Naroon na raman na pani mga tabu ay, yaki kosi ni ka nga, ikosi may sinani ko. Ayaris, tara yei kai, os karawa ni kunukoya. Kurawa siya bai, mawara pa kaan ng kumit, ilang ibuto ka, amdibos, o yakatuka na kuyong, arun te baya baya, nakangat te ka maabubu, nakangay kun tiritiri, pa kukitiyaki, kukapani ati mani, maam kumit, ay kawarang kami, kanga, ipunin karano kawak yan, ma, Menurut saya kaya kaya nak kau ini kena kena sedai. Ibu tu ka, ambil bos, media nanti mubusi hari kita asipan tetarawa indigenous fund tu kan loan hari kaya kaya tu bos, mana pakar tu asih? Ya kini million si tu kan, atau kena yang hari kena mendisun disin tax ke an mubusi sebab ibu dia kaya tarawa. Korak, mana tiga orang speaker. Ini tiga orang itu kau orang kau, korang hari itu kau ibu tu kan, di tribus, korang.
1: Cura pe te statei. Ara să mă rog, vina pe statei mei, nu ne uste, care ne-a primit la ea, nu pot te voi te statei, care ne-a primit la noastră mână, e ona voi remia ta pe ea, nu voi te statei.
2: Tu vei de gură pe neangă, am banau, nu am te gara pe cău, nu am te ribosul să vai. Ahi să vai, ara pe tohora, că e să ne gara aia bapuși. Pawasa ng mother, divorce, ayo, at sa bay. Nara notar, nara dara warawar, nara rapaw, pahana kaya tiya ngayay, and kaya ka nanti, tapay at isin text, kaya ka nabuo ka nawagi ba to norki, and the fun, to put sa bay. Mandrawi di yung sa bay, pahas kaya nga ni marungi aramat. Sebenarnya dia yang kaya sebaya deh. Pengai dia tu boleh dalam dia yang dibeti begi. Esin bawa orang ke suka konimet. Di sini marah hati aika word sebaya. Ah, ini yang ini kita karawa. Bah, sangat dah nih dah. Sebaya deh. Anak response itu dah utara itu dibeti. Pegang ni. Sesi ni mahu already yang kaya. Metu. Ada mili ayam komitmen mana? Ada ministry, ada finance. Aku mahu lepas. Ima itu kau mesti ayuh selesai ini. Dia ni agit ni ayuh. Barang ayuh ayuh kau mesti ada bukti ya. Barang tuang ini harun harun kau ayuh. Atau ada karau ayuh. Cina, ayah bir mula tu ayuh selesai. Ayuh kau agit. Pasal kau nak kita ni tu kau mesti. But we all know the facts. The information is easy to get. Ewa terapat dengan bukti lah. Nak ia terapat dah. Atau kau mesti ya kata kita tu sejauh. En karawa te binti tau teaka ya pun te bina. Savan, savan, mito bai inga diwaan, pare apu nir mitsi, owa teaki te ikai, pasi sen kamen waki nangkai. Ano nani, saki teni ngati vatu kumitsi, pasi te boro koko me kaiya. Aka kumiaan inga isi vai, aka bukintira, aka tis kumitsi ya, demuante. A esi te teaka isi vai, pare, anasipitu tau teaka, aku nak kaya, aku nak setuju. Terhadap value, energi, mendapat negara ini. Masih nasi dek. Terhadap value, tempat yang abu, information yang abu, knowledge yang abu, energi mendukung mereka itu. Survive, eh? Jauh lagi, easy to obtain. Kau kita ni nak usai land, anak yang survive, it's all here. Ya kingo angin information as raya it's on the internet already foki tani ma atoko meti akani ngon gain na banu ko tale survive one ni kan tek ni survive it tek ni the mice ana ko randik survive wait the men and we know the standing it's very easy but the real issue is what the man is saying here. When I can go up here, when I talk to you, and the fun, to talk to you, it's very easy. Because the volume, my son, the beer, the bag, the dad, buying it over six, based on that, I the rate. The rate on and based on the amount of time, and you can get at the end of the year. So easy. Survive. Kau kita ni dah tengok Thailand ni survive. Ayer. Ini masih suara ini lagi. Ba, ada yang worry pada orang tua kita. Dari ibu ane nak buat ini. Saya kita ni survive. Ada wow. It's all about the buih. We don't need the extra cost to survive. Survive. Suara kita kaki. Ini pada nai orang nak awak kita tua kita. Kata utara, it, komit, saya mesti itu komit. Nanti mesti kata utara kayu nuwak, kalau macam macam komit, jangan kau yang kau. Punca kini survive, pada the value, energy, survive. Goran uang aswad kita dah, pada anak anak ada lagi, antuk komit, nampak tak? Tidak lagi, pada nari nampak komit, kita dah main. Aku hendak ada lagi anda survive. Aisyah komenti, hangai, ini nato komenti lagi, betul orang yang komenti lagi. Survive, 찌라야리키. 운동하겠습니다. 찌라야리키. 어, 그런데 여하면서 바야리 서바이비. 사기들이 나한테 베리 포머니. 어때페리 보긴 만화하기서 오태하기. 저는 서바이비. 바. 우리 야마다 이불 와르면데 아테만 에고라고라 에고라고라 셀바이디 보리냥게 뭔디 저우스디 요데 누게나 오는 왕까이 얘기도키 아스테이마트 너로하나 셀바이 어이까이 뭔디 비비치 가데 이거메디 너고에 다한데이 바나고시 아니쿠 바완디가 야마니 셀바이디 이분 좋아라기 대학을 모아게 Oh, no, I didn't say that. I didn't say that. I didn't say
3: that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't They are under the Yamani, hundred parties to survive. I'm getting there and I want to take it to survive. I won song, zero, no, and if I survive, and all I'm going to put it on it. I want to be it.
1: What about the Sadime? Maya, the minute in the Tonarek, honorable Posina, one in a point, the minute I'm going to water.
4: I get out, Lucy, Rome, Sassy, who see what you. Kaya si Maruro yon de aralibos de tohomet e ke au kaya ka ngay at itaw teha kage sa mga okira ti Maruro yon mo nga tiyan kumete magbuha ngay sa mga siguri ka mburi ngayon na ame ang tayo pura may mo ay ba ato gina ayan ang mga sinawang ane pa natay yon ane pa natay yon ane mga tukane pa itararar o sinagi Maruro ay bagin na pa yan nga hod sa mga siya mburi ngayon ang staff si Maruro kaya ang tohomet sa mga siya Maruro yon kanan ang pagkakan Hasil katikan kami, mesra musik bayar ni sekian orang tu. Wah, kaya kaya asli dia bayar. Itu pun nasi kami tak tahu lagi. Ego, imer ini dia nak fikir apa? Eh, compliment ni apa? Di bos de, terang hari de dokumen. Wah, imer orang ini de, ia ni baseline. Udah biar ni orang itu customs, ada tu punya tu million. Yang dia current sin goods, ada yang tadi ada teri bos. Eh, 10 million. Angkat ni kan? Angkat yang makuri angkat itu foundation daripada yang nak compliment dalam mana tu teranari tu teribus. Oh, senang mana ibus tax? Apun tamu indah ini tamu dia tu dokumen. Ada yang sana pun pasar kan si menari. Ayi kan? Enang dapat menari teribus. Panuri yang nak compliment itu terawih rawak. Angkat ni kan ibus tax apa wayu? Angkat yang angkat yang nawari kebayaan ni yang kebayaan mana tu? Angkat the current baseline. Revenue yon de and sin good 10.8 million annually. Can I impose Arabia Bari on the foundation and a massan carrier to commit again? Resan carrier de OCD. On imposing under the extra tax yon de and sin good say, okay? In a bring up and elevates the revenue one annually, the first year, now on 18.2 million. On Gande, the second year, 23.4 million. The third year, 28.2 million. Or the fourth year, 33 million. Or the fifth year, 37 million. Out of the million nari every year, on this one, I'm a master, I'm a master, I'm a master, I'm a master, I'm a complimented, I'm a master, I'm a master, I'm a master, I'm a master, I'm a master. 10% of that baseline revenue is like annual revenue. And then on the foundation, yeah, this one, yes, I'm getting yeah. And then on the 10 million of the first year, 18 million, and I'm going to get the foundation 1.08. Can the second year, can I get the revenue by approve the cabinet, they approve the finance, but the tax, now on 23 million, 2.3 million. The Ligari Mina, 2.8.
1: Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma. Era ma Nakana ko ang kante tayo ni Meroro, na kung temineta ang tapuota, kini mapribukin tereire, yung arbor, wate kita kayara, en ako yung temineta.
5: Korabate, natin kibit di speaker, ay diye pas na kanu kani para Meroro di buwe kakawag, bukin na nari post, komit, abne mamit yung teo sa sangkatiya, di tagin na nakaka, di, nakaka wani bubo, di, tuon noraki, Ari pun ngaya pukin tu kerjaan tu komite ayo. Spika, ti ekat dia kei, ti pay ya kakawa kin tu komite. Pas tahu pas mengong kara kei kabo, kei kabo wa, ada pun niun tay no. Pa ebet eperu buka je tay, eperu buka kerjaan tu komite, eperu buka. Ay sungun tu kabar kabar pa punya wak tu norak, ay wak tu komite. Sebab yang ngai, mana ika kiri ayo. Pernah kamu mau jadi kena? Tiap makur yang ini kahangai, awal yang makur ini kahangai, awal orang ini kusia, ke? Orang ini kusia. Ayo kita dah mesti jaga mentera yang kahai. Nanti kami dari espekat dia kahai. Art education committee. Nanti kami dari ni orang dah. Ayo ribos committee. Ida ini kuburin, ni makuri, nak committee aikai, ke? Nak kerja kita staff, mana ini committee aikai, ke? Anak ini dia bawa yang nasi, staff buku nara. Tiada yang aku kahang. Nukai yang kan itu kami tega, ibu tak kacau tisu metera, nak korai ya, anak angan ini kacau tisu mungkin nari piangan nari awari, nama kuri dah wet together, ke? Ayo korai ke kawan kita kumit, ayah kibo kacau kumit, ayah kibo, jatuh tega, tadi kan aku, ekat tisu kumit, ke? Ekat tisu kumit, na ekat tisu kumit, kan tak berapa, tak kena berapa, korai yang ingin terus dia yari, mengapa ekat tisu kumit? Ekat tisu kumit, panga. Anak apa yang campaign, ke? Aku minta kerja dia kan, nak kan aku minta kan kerja dia. Hari ke pak ministers, duduk je tak, ke? Yang lain yang berbati kahor, ke? Ayo kahor. Saya yang lain yang kain berbati minta beli, pas nari barang rar, pun nari sani apa sekarat iswa, punya yang iswa. Tapi tak pernah mana mungkin tu kau minta, sakit tak pernah mana, sakit tak pernah mana. Nah, with, eh with, ibu kita kaya ni. Cuma norak ni, orang ini kawak. Nono dia tak kena guanan. Irian nanti ada yang mengatai dia komit pun dengan norak. Oh yes, something. Bangai kita kapan yang kau pernah? Murah nak pernah mana? Nanti, eh, antara nanti yang mengatai itu orang tua cerah. Ya katanya, eh, asyik yakin lah, ke? Asyik yakin lah, tuh kita ini. Kena mengatai ini betul komit education guanan. Awasin aku tahu sih, ke? Ayo nanti malam dia yakin lah, aku ni kipas. Bawa kau kain terkait dengan na, nak kau tiada, na tu ngarai, ke? Teh kain terkait dengan muat menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut
1: menterita,
5: disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita, disebut menterita,
1: Temennya tak kembali apa boleh. Ina hari ani sesat meroro kena ingin ngapung ku kaya tadi kan meroro nak undiran hari. Di takas tayar kaya bukustiu korapa.
5: Saya pun kat dia saya meroro. Ya. Ngajar di es meroro yang dia kan takas di bidai kai di tomat kai in metroi. Angai temen dia tamne ya yo. Anna nai. Nak undiran yang aku. Anak makur tomat. Ayat tayar. Tomat tayar. Ia mohon kangen, tak kau mesti ayakkan mahu. Nai tahu roy, tahu roy the education, ye? Tahu roy, na mahu mana kena? Kau kan mana ni yang nak? Ye? Paling muak yang mahu, ye? Pasal mahu yang ngaji, ye? Mungkin bayangan, yang aku tak kaya, yang aku tak kaya. Sebabnya, te, epun kau kau mahu untuk bayar, emang kata aku tak kaya kita uang. Te, kau nak kangen, tapi bawa maisira, cuman yang hari ke, main maisin tebia, tebain. Ayam orang kan, main mesin disok, ice cream, terang. Orang kan ada ya, kayak kita ribos. Sebenarnya ayuh orang common sense. Ya common sense ayuh, ke? Karena aku pun smart, nak orang common sense. Ya ki us tawar ini, nakoi, tawar itu fikir. Naya si, nana ribos tu norak. NCDs tu norak. Nika tawar ini, awal yang anda nabe tawar, ke? Diji gayu mesin aja gay. Nana nak ada ya, tapi kita kena ke? Masih tidak biar kerja, ke? Masih tidak beri kerja, ke? ikarik mentera piyari betau atu iya kirai mande bibit asnai kanu roh kita in teknik bangkus er erang inna erang in kangang arun ataki nari bos to komit ngai te ikar apa kong tikar apa to komit ya emakul pai eu pasis nori tanne ikapu pasinakangan makul ngan sekatiar komit ane si makul ngan kibes berang kangai erang nori tanne atrai erang tanne apu mei Thailand. Oh, atet yang kain na. Atau bahas itu kau yang besar ini. Ia kami ni yang muat kau yang kami muat pun. Ewak ini tu nak. No, no. Hari ini muat itu kita. Okay. Pak hari ini punya kahang, ia hari kahang itu kita. Apa sih ya? Okay. Apa tadi kau punya betul lah. Ayuh kami dishes betul lah hari. Awal hari. Ngaji hari. Orang ini kita ingin nanti lah. Jadi, macam tu di speak apa yesan lah. Yesan. Ia putar kat dia. Tiap usai ia putar. Ia putar kat dia. Tiap kali yang ini. Ngaji macam sekejap kaya angar. Asal makuri, main tin to komite main makuri to komite komite education, ke sakai aru dan makuri kangai angkat daya dia rokye sakai yang wayan disi dan kangai janda kangai kangai ke ayari, kemana yang ramya, kini to komite narok, kita itu wana, tu kini nari bos to komite apa wana narok, akan nampu, ada kami akan musim rokye, kami kerinya, to komite nanti yang makuri ke, aika tinua, akan nampi ini akan nampi mana, akan nampi kangai, aki yang kangai, ya pun ada resursi nak. Kemarik, buat anak-anak, tegar, kau tunggu orang. Pengaya pun pungan nak tentu kami dari alam dibayar. Komisinya kami kena. Pak, yati, mertan, tepai. Aku angangat tina. Asal mertan yang main. Ya, kau nanti, yati. Terapa tu? Tepai, aku kau nanti kami dari apa? Senam makul korak-korak begini lagi. Asam makul korak betul kami dari apa? Kami dari apa? Kau, bayang ani koro. Nono tekan tanding hari asal mereka korokin orang. Asal ani koro. Bayak kuna, pau, apa nak kuna? Nangai res kuna. Kamu tera.
1: Aya, nak kau testati mei tarot ini non orang buat tipai way, kau insa bora nak kau.
3: Berapa tu speaker nak kita neron hari teh kena gua, jadi nak kau nak honor bu, tapi rentenga, tapi nak kau rau, jadi nak kau nak honor bu nak beti.
1: Testati, apa rau pula? Hari ani asal rana hari meru lagi nak ingkia ngaina sahkan ma. Kau ikhaya tepat yang asal rana hari, in resolved in anum tiap uskhe. Senarai kan rasa meruari mina tetapi mian bayang temenna hari ni aki honorable petero tani pora enakal tetapi. Abara abure tetapi, ye yang point sabora. Ya abara ada ngaya enakal.
5: Pasti lah. Ayah. Kau bunuh nanti agak di hari apa peran? Kau kena tanya mereka tu na.
1: Tidak.
5: Kami sen tuan ngapai nih nak apa anak bule nak kau?
1: Nai.
5: Aiy pun dah nausin sih tu way ika ipenang kuiran nanti aku ni lah.
1: Tidak. Ya kabar aku pergi. Ayo di bayar sen rana hari merulakin nanti teman yang aku ni anak kau tahu pas pun beri sen merulakin na ya sen poti beri ni kabar aku pergi meri nara. Aku tahu pasal aku nanti mengaku kiri apa yang anda sah aku nanti di sini aku makan lontar. Apa rau pula di sate ya aku? Ayo bersiul sate ya sekarang korap. Enak kan di sate mebayang, anak buah petirotan ini korap.
4: Namati speak up for Nick, top of the note, but don't over what they gave. It took me was how to get it right. I hope the Sapel can not have a role on the Tiribosa, younger Sapel, and Pantay. I don't want to be Bosa, you want the Alapuntario with the current bell. Aring siroy naroon na content ay asan na ang kaparaparati kanon ti outline to work sa pen as kara paano ba dimita naroon bus maya kina naroon na rin tayong naroon na inday na nati kanon na out foundation fund kin ay tako pa pun na yun ay na nati takanta ni ngari kakyo tapos tumawon pa imo pun ti tapos tayong naroon tayong naroon dimita naroon na rin tayong tayong nari yaki ni karatay kan south to north tako pa yaya yara karatay Aramina nak tu norang, tu norang dia kalau teh, macam ni. Tapi tadi ada betul. Wow, arta ini data ni macam ni. Tu norang ini nak sekolah bukan main-main lagi. Ah, tak ada kawan teh, nak pun sekolah nak main yang, nak pun tanggih pas sekolah, nak sih nak kawal dia, nak tahu. Jadi orang ayah kiasa. Jadi anda mungkin asyik ni, bukan pada tu bayu. Ia pun yang kompleks, ada orang kini kan aku pun terayat sampai. Pas mulanya data ni macam apa, apa tak kamera, nak ingin dia. Kain ti tax, ang iris ka nangari parang karoon ko yung kain ti tax. Nako yung kain ti keswa, nobis ti keswa tirang nito. As karma naman ti tirapata di ipukira naman ti SPC. Itira ikay. Ni itira niyang okay ako nang nikamili arapatan ti otamin ti riposa di aratemplete na ngayon sa maguli mga kayo. Sa pwede, itagin na tirita pa ito ko pa aki arang kang maguli ibukin tarakin na rasin tax yon kilibas. Simona, aramaguli mete transportation, the community transportation. Simona mene pe uye kaya. Irangi ni kawang orang orang busi lapo sebelum busi ni katu akal. Sekapeni ni mewu temu ngi kaya. Sekati ni kawang orang orang koyan nerunti kakawakin ti dispangari sangana gimente usin mewu temu. Kami tepai yon ti Kaya kini malin baik ke orang yang kaya kiri. Tuan apa yang anda kisah pun yang kan dayo. Pulas tu utan nanti anak hari kemana nanti. Di arun tawasin anak iman nanti tuai nanti tawasin antara yang kan tuan tipia. Malah tipia yang kami send ni ni tes tes size tax. Sekarang yang dikaya orang apa itu orang kaya bersih terang pun apa. Apa nak kira orang di desin tax atau kira orang tera tes size tax. Awan kan ni reskatian, mikatirian nak untuk bodoh nama tapa. Yang ini dia monte yang ini kira kira ponte nak kor. Yang itu pun wah ada karena agi tawuran musmaya, mesti kita tahu ini orang kawakin ti temeruan aja. As suami apa tu suami nak kerawak hari, asagi bukia, asagi bukia aja yang kain me bukia karena ini. Bayang ni timetu temeruan kiri pasang kontai karo. In another pair of workshop met the kind of PC, Tanga Gina Bangan up in one of the Hanikibas. Then I tell you, no, what's the Anakin room? I have Pony Jane and Tech is so. I can't go on and consume the Rambo and I know, or where for Musapo. Here, and I get also Nanango and I get to see, yes, you find it to me. Saya punya tiakin bekal pada si Rusia kita si si Miokong kita senarai si Mangguri. Entah pada si Buray mana ni pasi pangeran ni sekata dia gay. Pasi nak tiakin ti kapangan bekal. Jadi arah tak mangguru kasi so ya semua orang nak nak mangguru di sate ya jadi tengah itu lagi mana? Kalau kita beti tengah mangguran aku iyo asal mana pun ia putuk. Arah ini putuk kan? Perum ti kira kaya iyo pada warga ni kerasa sahaja itu pada bunuh si dia antara. The ribos a 0.5%. Nak orang pegan, nak orang orang pergi, kalau ye ramai ni nak pun dek. Takkan tanding hati orang yang tahu 1.5 million de. Antara dia kan, memang pun dia tahu nak orang dia. Anak mana tu? Minta dia sen dia kena. Itu pun orang iskiloi. Ayer, takkan tanding hati memang orang Yusuf pergi. Kalau segi tu, tanding kau pergi dia kau tu takau gua. Kau pergi dia kita kara. Ibu kini kau nak ke buat apa mana kara? Kemudian kita mahu mereka cari cewa, tapi yang asal ini sih, sebenarnya asika puto ya taratara yonte te te ribosa wa ki tarate tio war pa te tio war ya ngai etanira ki yango tapi wa million ki bes etanira ki yango tapi wa million apen te te bik ay yango ben la pes man nanu sa kai kera te terbon te te yo te terbon ki stangira sa bono no ore ki ki terapatan tangin to wa te a te te tani ya te agin dar sa beri ari Thailand ayu terapata in gomek na ina yan na tarbu ati ti presence o yan terapata ayu the syntax ai e marini pai ni kapen ni yoni ki bugia pai bu bok angai ka sme ya kapai ni kame bu ki ron te te magure si skata bia ki ki ana ba ne ki magure ni ondara ti yoara se pai pa sina ki do ta boka aki na ki nan kan ye ta ko pai ya kan ni sare ari ya ron ante yo y popo ga niña me gaia para y bugina para tiri bos o tenira que intent tiri bos a asca ora onde me tes si pare kai ye puntara ara ara ti yo war o e buga na beron ti a marana kin mana ngala ngon tapi ngon ta pa ero ya ta ga o kino pena pe kan euro kobin da koi pare e pare kan onde ti ti yo war es mana ngai ngai Kangai, ini kami tahu juga, ini perlu di, ini meluru atau anak cara atau orang ini, kami coba ini kita tanya kekan kami, hari sebentar ya pagi, kami tahu bahwa ya pun ibu ada tinggal kerja, ini pasal ibu mereka pun tanya, ibu nanti narum, kau pun tanya nanti narum, ada kau pun kaki ini pergi, ada pun dia semua orang masih pergi dengan aku, pasal lu laut entah itu, nah hari pagi sih kau ke pagi ti, tiba-tiba itu preview, kau tengah pergi pulang tu, tanya kita interview tu, tanya kita, nah. Engan nama yo, engan lo kalau kita meruah ni tiakin dah, orang ni seret tiakin dah tiakin dah di donor. Meruah kan serahkan tengah engkau. Engan si pes yon yang meruah di serpen di ribos. Apa tu orang ni payah kan aku asal di ribos. Orang ikut aku meri malaysia ti ti ya kaya kaya ti ah tiakin dah donor. Orang ni payah kan lo kalau kita kan serahkan lo kalau kita ya tiakin aku atau bersegi. Saki kat botua arata tara ka yo adisin text ni meu wa pe asino ko yai la pe kiri bas pas pun ka botua arata tara al pun pe chonon ti tremya chonon nuka a chonon me yek a sa so ngi ba ye ye ka yu ai si so ye te sa pe Tukar ke si, tapi tu orang ni besar si. Sebab tu kalau mereka tami jarang naori, tapi ni ayah aku yang kaji sok ayah, ayah aku diri tak kenal ayah ini, tapi ano, ayah aku bapa asyik kain. Jadi kalau ni bapa asyik, tapi besar si ano, atau tapi ni dalam masa lama lagi bapa kain gosip. Angai tu nua orang ni tapi besar si ano, atau nak ayah kata orang ni Nah, ingat nama yang sekarang kau apa ti? Jadi kira kini tu tanda merugikan orang apa? Jadi, kami tua tua kini ti semua, akana anak orang kini inline nanti merugik. Oh, ini yang kan ti kita. Tapi ni kangang, anak kita kita ni orang apa? Nak ingin tua nanti kau tu, ti tepuk ni orang, detail si tua nanti. Elok anak kita awak, ini kita awak ni nanti awak cawan nua, yang punya nanti cawan nua orang ini jadi semua. Orang itu dengan orang ini basikan dengan meru lihat buat dan nama. Akhirnya tak ada bus. Orang ini sih kontribusi dengan meru. Ia kontribusi dengan orang ini. Orang Eropa itu. Kalau pun boh. Ia lipat nanti orang nanti yang orang itu kau. Ti tami jangan sekatain tarian tidak yuk. Me. Ti sebeli. Kenapa? Kenapa hari kerja sebeli? Anggota kita yang di bos. Kenapa hari kita milik yang bukan terkini? Anak bus maya na yuk. Akhirnya orang kata ni kalau itu. Sina unta meza mengai ya kita kubara kanta ni ngapa ena kura ni yeni kita unta kwa kani kana ane mai dere tayaki na nuguanga uabu ana kura ni yeni ana ni tani yeni bopwe kitera e ana tia yeni bopwe ne pari ena punti ena yeni bopwe ena tia roba ena bumi ya kanua na tia merumu ne kuna kile kita bayana kari ena kari akwa ena bumi ya kanua na tia merumu tapi ena tayari si stani loa yangu kiki kanga te ibuki te tuli fero uri ana kete lantai lesis Apa yang orang itu nolak? Ya, kamu boleh mungkin pegang.
6: Ara kalau tinggal sokong, ini sini sini apa yang kain dengan tali sis? Oh, sekarang hari yang ni ni bobogi, ni terai kan yang ikam untuk mais, nanon marangar. Ayah ni sekarang tiang kan orang tu, ah tak kain dengan nanon apa tau? Penemu air lah. Kita pun temu antai pun semua sekolah tu ribu so mina, kita kapan nahu? Ayah pun temu agak tu ribu. Hei, tahun ribu sekolah memang ada ribu tak jumpa lagi. Yang ni kita tayen, hi? Aku orang kaya, tayen ni ke tayero? Hei, yari, tempat yang mana kau sebeli? Eka kau ni aku pusing, korang korang temen ram sedi, ram lepen, ni pegu pegu ni boleh nama. Sekarang mana payah tu? Tukar macam ni. Nanti makan nanon kan di tayen di bawah sakit main. Aku angan dia rakau gugur. Sengdi nanon kan di bawah sakit. Nanti tayen tahu tiak lagi main. Pahongai di bawah sakit. Keng, punya ke di bawah sakit dengan tahu sendiri kan. Kalau ngai di bawah sakit akan tentu tahu sendiri yang di terapi. Posisi di bawah sakit dengan uang aku abu ingkar uang kan. Ada yang kencing tahu tiak. Aku main apa nanya? Apa ni yang buat yang kan? Cuma nanti kan dia kapan main? Pakai ribu sih, kan? Pak si gawang nama orang tu macam ni. Tawang ini orang Messi kat teri hari, ada yang kini apa sebab ni? Yang kiri ada ribu sih, mana orang orang tu tu teks segitu. Abang tak pergi datang mak. Nah, ayo ayo terus kan teks segitu. Oh, saya teri nanti, teri nanti ayo. Ya, teri roy dia pun sabu tu roy yang lah. Ayah siu tanah. Anak yang wari yang pun dia inti terapat ada foundation fund. Yang dia pernah ni, takkan tadi ngaji. Sebab dia pakai apa? Tanya kisah ayu, awa ayu kan dia kan ayah ya kau rain tiang wari. Ia ni sekarang baru pas kait apa? Ti kat dia kini terkali dia ini. Ita apa pun yakin takkan tadi ngaji tuan. Ayah nak umur kita bawa ni kiri pas, ibu kita bawa ini kiri pas. Ayah nak umur kita orang dua meru. Aku pantai ni apa? Jadi itu mana? Akan nungguin akan je. Pak ayah es, ayah umpat terapat tadi esen kacang kali orang buang. Angan kan ni kau mesti yakin kita ayah lagi. Akhir, angan mana ya? Pak itu kau ni dia tak kain. Hei, mana saya kira kan apa ni es? Akhir kain. Sebab ramu lepas awak terapat tadi kain. Tapi sebab, tapi mana yang dua tu kau? Kali ni kerana kau nak kontrak tadi, kau kena mundur dulu. Kenapa tu? Ah, ah, kaya yang pun kalau saya tanya, tetapi mian mian si buta ni pernah kerja kita berubah, kita kaya pun tak baik. Enam kali tahun mana konti, temanet, kaya tegi nanti mian mian super kaya si beri mian. Nah, ya.
1: Orang bete tersati nampiroro. Isi kan kau ringi dari kita antek ye. Saka kau ringari kanu nara araswani kaya senanun te aramanya bayu. Ada kampun penen nata aswana kampun nara aswangare kapani ekai asan katia. Te telingan tak ayatara pointo bola. Enakoin.
7: Prova te spiega, si uovo poi in da foto in sicchietta, cagate a un mero ruolo e a capurea, te i racchina me, te avrò teni ai te sati. Te, te paia io ne a chinne i buchini kiribes, rongo rongon te naan sin cruzza che ero uro, ade te taipura, che cagai un malive taipura, ane ai io ne a chinna pa, stengi scantene e besa nanuria, ane a pannare a che, taca uova, Sipun, ada sipun kusmai atau si sekali ni arun tu makur. Mereka si sirak, ane value kiram menina. Aye si kan kami tata pay ni ni pura utan ane arun omeroro asa kianne. Itu aku pay kai rotan. Korap.
1: Korap tu terlihat kai tar. Tenaku yang kandam tay meroro tu sate me itu tuhya me angya kari ni kia honor vote tapi rendah si ni ane naku yang
8: Korba, Madam Speaker, tak korba pun dah aku, kau kaya tahu lorai. Aku nak rumah dia untuk kasih, Madam Speaker. Aku yang kami sendiri kata kau, yang ngaji sendiri kau entar awak, ini nanti siapa? Ia pun sendiri terus sendiri, baik, ini kini dia tanya.
9: And in reality, again, when the governance of the speaker of the net, Saki Bay, they committed. But the way I said, you don't get in the civil, the Kari, Panhatiaki, Pagikon and Karoi Kano and Komitakane, I had terms of reference, would make a main and what, Madam Speaker, here the Tanda Taho, saying, well, made a Tanti, okay, and when you're booking at Dinaki, I don't know about the number. I'm not going to go with how you more today. Mana tadi tahu tak ayo, nak urut lagi baca tahu tak, negatif komis. Eh, untuk yang ketai, ane terbaik, ane nak urut lagi itu tahu tak ayo, orang apa yang ia itu. Asal tete, ada asal tete mereka itu, di mana sih? Mungkin baik aku rawat dia, baik aku ukir. Aku pun kau wah, ada setiap ini apa? Ya kita ni lagi tengok Thailand, kita ni lagi tengok dia tahu nak aku, iya di kita, mana sih lagi? I pun, I tell you, staying in a tag and there are modern technologies of value, buying it, and I hide it in a long walk and survive. I had a person as Snakaya, Kawai, right in the game was in a contact with the US of value. It's about to comment to you about the attack on Thailand, but not on this PC. Although I can add a union in this PC, I go in, I talk on Bully and Karoya, when you under me a kibbus. Or market of information or air surveillance. You know what it is? There are many money survived. Not a Bulgaria in Thailand survived. Anybody is it had one? It had wrong with Thailand. My Ayao in Angan, Ayapuni, Ayo. This said the Madam CEO of Gerno Bakaroi and the people that the SBC maker or WHO and our partners, Abuna Yerikir, okay, or Stadia, Musida Nikaskandi Malay. And through the embassy, they can make it. And I know what it is about. When you buy a car, a winning, you will buy a car, a car, and get it. Yeah. Why did I get it? I said, I said, Ini kena pergi dengan the masters and the doctor kita dah. Oh, anak kita bukan anak, masa kita bukan anak, ni kita tanti. Atau aku kata pun kau kalau rata-rata, nari rata-rata dan tanti macam ni kita disebut kan orang yang kata ini politically motivated. Yeah, yang sekarang kalau begini ayo, anda betul ayo kau travel makan tu kau bet. Yeah, awak mana, anak kita ni kau mana kau tahu tu ayo, ada luar ini sebab kau naik, ayah, anak join doa ya pergi arah kau. Don't have to do it, and don't know when they're at the casino, the number two, and I said, you don't know. The man, I am on another make it, and I'm on another make it survive. Why I took it out of me. So I'm not going to name me, but the land and the canoe, and I talk about I have been given to do, and I've been mad to one, Christmas to one, Bill to one. Ada lagi tuan, masih jangannya makulun kita. Akhirnya kalau makulun itu tuan mengai, ayah jangan orang lagi ayah. Asal binun ini ada nampak nanti orang non lagi ayah dan aku awal ini kan baru dan aku tak niwan. Kita tahu dia siapa, anak aku baru, cuman anak kita bodoh, nama dia bukan kita kuat. Ayah ini susu ni ada negi siapa, bayi ini nanti anak kau ini, ngai dah, ayah, ya, lagi pun, awal itu baru dia kain tu kunci. Apa yang dia ini? Ada tak? Anak kita untuk reference, aku orang buat. Ada apa dengan anak kita? Ada freedom mana? Nana kita buat dengan aku ini. ay ribos ay sa mga norya ngayon ay wala kita ba yan ay kukupan ako yan ito ni Madam Sevilla okay ay kita ba yan ay kita akan ito tira pa inoragin kilipa sige ritaw na ko na kawali na kina batir tira ati nabunga naman to ati tapasin kito ati pa ito wala ay kaya ano nipura ko na ko anang ini karawan kakay pa ito duway ka ay kaya iroga ay po niya iroga
1: para por te sate ya van cabra por na coimte y tara de tayo ay min agua totana me kana kota pa ko kupurei na pa na bo sio kana kota pa kupurei pa si po samta ya ni te buina te mine samta inte ate
9: que pa si lo wari ko tenga de sira
1: te buina te mine
9: si te buina te mine
1: ya na kana kupurei pa sa que ko continue ye ko pa na harisa te tano ko meroro mi te apenunsi sa mga wakin ako na.
9: Kaya rito wala taala pa kasi wala tinuro ba ito tau ke?
1: Kaya?
9: Asa sa nori ay mayroon.
1: Kurara pa na nanori na te sa tige ako karinye kami tapito ko niya te sa namusra mo na ipukin te takatukita katautan asa nung aray sa namusra mo te ako sangkay.

0: ini bangun pokok korasi. Onda apa saja kalau pay, on itu neru ya istawai diri. Aika ada neru, payangan ada neru lagi aja kalau pay ada.
1: Or climate change and resilience. Edi metua educate ni kalau kita metu pota kita bukin diri. Kimakuri metu policy planning research units atau curriculum units. Kibukin kami tuan terkait ni diri. Or kalinan dongrongan kita kini kanuan form. Kita kanuan diri. Menaju aku nani kau mai esari diri. Pa anari ya kini ya ada. Kahang ni kau nanti kita menaruh pay. O aki hari kiri kan nanti kita kini kanuan form. O waru yang jatuh koi kahang aikai. Ida lagi nak kita asal nusawai kai nape hari kita ki. Aika eva kai nape yeri anak pautu ka educate sih nak konte pota kibukin diri. The teacher registration kita pautu ka nak konta wan mian tan diri. Sita kita pautu ka nak konta ikar kita pota kibukin diri meri naro. Raising the bar. Waru konte tamero ina nanti pota kibukin diri. Chemist. Tawan win bongorong ikuti arirei, atenjerirei, osarirei yon kilibes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameruan makuwaki akairikiri kimete ESSP. Kianakanwan ingi tepota kibigin deirei.
2: Finance management. Kia katameruan naruntipipero a ojitarartua yon tekatenemane.
1: Owe patin na shift kia kakurokuram dikarkipay merapatanako aki akanipuhuoki materirei.
2: Educate, kontra wan kami bukan nak cari kita kita pota kita bukan dari, eh kan wan nak cari kita itu tahu dia kan kita pes, mana

0: Kuna meuri ni boni, kurang darah pan rokom nakon nara kiri ni kayu. Dia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ni kupi anak, geiswang ibu payah rom kinte bi abu popi. Kau ini angkai ibu nak kata iya, kangai rorom na iya, tapi ibu kini merungin nasu, patira aron iya.
0: Ibu kira ramem, tapi abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak orang kari kiri kanga nak orang merubungin rapatara. Tapi tapi ke orang tapi angga cara kayu. Cara bete mana mebu aku ya orang mana nama ta. Enari ini ia iroya tapi abu abu. Ketepi mana mewah tak ada bua mebu aku ya tapi botan nama ta. Steker orang aira. Epai nara ki ibu kira teraruana. Meja katokia. Abu ni ini tapi angga ibu kira kawaleri kian cianga. Tapi anak kiri nak orang nasim.
1: Ya, togita, nona nak guna ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu guna mebu aku naron event biar popo, event orang kayu, ini ke memaisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane tayya penai jaga kita sun biar popo.
0: Tewana tianga pun mentuan daram, ibu kini maisin meninti biar popo yai, biar maisin meninti biar popo daram.
1: Akan tayya kita togita. Yang yang aku kini tak menawan nasiu, dia nak kira kaki.
0: Yang tapi uang aku karang ni korakora ayah ibu buki, itu toko ayah kaki nasim. Tiapuan puni mungkin tebay nora ki editor nufovia, mentebong ayu. Tapi tebay nora kayu, ina kau wari kaya maisin melin tepe ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkan aku ni mentebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko. Ayah aku nan dah ini wari kaya maisin melin tepe ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tepe abu abu, aibun kiri kakin na betianga, penaya kakin nasim, ntain tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga ena kona andi kina kona nasiu, kan ena kapunga nate pa ina ora kiani, ena kona andu otak iya ki iya ki.
0: Harang ta meruam sisiraki, tetono via iya sangkaini kamene naaki, ilo uye piko uko u inanun didika ika amais, hoi kunieka na kameno meno na kontenas, awakena na urupai na konterapata. Kerikirakan tenas nanti tapi kau kau. Tapi nara kayu, ya men nampen kapungan aku irauiya tapi kau kau. Aikai HIV, itu tokoan event cara kita kau nasiya. Irangin normal kan amma puri, itu tokoa event HIV atau tapi apa apa. Karena ini nampen nanti mienga buah, naran temera kini piroto. Angin tetai, agi temera tua. Aku aku na nampen kapungan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariya ini mohon terbasin di katu apung.
2: Yang, erang ini kakawagi, pakonan ini macam tetono folia di katu apung. Ika urin pon apa, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada pokokan ini kiai, ini membasin. Tangan aku kurasina wiem, kemkan aku kainga apung, kima ini mesum. Karena aku bani ngan ini membasin tepungina, akhir terkanga ngaiyai. Pokai mianga mohon tepung hari mina. Mengkana yamai sampung, aika kuak ini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non dapatam. Ngaya ada orang ini kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanu nak hati metua pai norak, ini nuk niakin nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kau ini min punim. Si nasuam kau mtai nuki, kau ina mengapa ni kawat yang susuan nukim. Irang ini kakawat kat ime tuan nampasin. Mesinnya mengapun ime roro akinna. Nanti tak yara kunoa kiai. Asa waya ni kakawat kabinian ta merua. Ibe piyari ipukin. Iwaraan.
1: Irang darapa. Irang dek roi an. Oye irik yang antatoko. Ega sinakunaan koroi ipukin nasiu.
2: Eng. Siri ini bentaraya. Pa enariya nanganaki nasim. Tesim tatoko ipukin tepe apopo. Nanti pung are kumwani pung yai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim ina nunga pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaro pena mapuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yangana ke nasim.
1: Nannu kuswangai pangkana imuwa inti tenofolia ni katuwa pung nunga pungiu. Honen nangana ke nasiu isina tutoko ntepong ngaribungia yai. Ena aki lakakin kandin tipea pupua nasiu.
2: Iyang, tepa ina ngara ke o teis ntutoko. Arang ini nomaka oni kamero nero nakoyim nasim. Pawangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, penai kawaira ke mete merum? Nake tebe apa pu? Me orang kini tebakato irona.
1: Kopi sendapat itu agtang. erang ni popo kan kapara parana ko
2: ngayan korang indara bari kinan sira kini kani kami atat meya iri kan sira
1: nanti tai ayu aya kan wa kena upai norak payong ni makuru kami nuan nasu nanti dia popo nakata yan ni au basin ni katua po tatara yana be tena ngana kinasu isinan de tokon te pongari bunya kiyai
2: pawani roy inang te meruan be peiri

0: Ja, ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik
1: ja, ik kan nog een moeder. Dat was de komende regels en verhaal in de ministerie. Concerns. Ik heb het weer als ik nu niet in de tijd kan. En wat er aan je value committee is. Ik hoop dat het was een boot van Kate, maar ik had hier 1000 DA. Als het een eigen rehoos, dan was het nog wel. Hij was er. Dat is niet meer. Mijn appointment, madam speaker.
2: Ik heb over de satire. Samero, you want the Kanwandri poster, yes, under the
1: Kapara.
2: I don't know, I saw the Kapara. Is that the Kanwandri Kanwandri post, and he's looking at the end and committing the Terra King, Nanakonan, Kaputo, Ampana, Meroro, you want Kanwandri poster, yes, under the chairman and the committee area, yeah, you see what I am.
1: I
2: am
1: only attacking the syntax materiality subdivided here, and I had to get on the ministry, looking at the wakken en dan wakken en dan de ministerie. Maar ja, ja, punten. Ja, wakken en de ministerie. Oh, je wakken en dan gaat dat je voor zegt. Ja, dat is toch door. Ja, je tent en je mag. Ja, dat is een karaoke. De ministerie, ja, kan aan de radio. Ja, ik heb een heine van de schande. Ja, die is en dan heb ik ook een agree dat ik hier en als het cautionary river en kan ik het bij je boek en dat ik in een koeier is nog een koeier maar je wil bij een karaoke ik kan je gewoon aan de benedie in een noa maar dat is weer nog een area nog Thailand dat dan een keer ik nog is BC dat je daar hier hier en ja de handen ik kan daar in de maar dat is weer.
2: Ah, kon ik eens over dat je zat in met de rat in een ander nog in?
3: Roba, ze bijlio. Wissi, de pekan. Karapan, die zat in met de twee dagen in de rouw. En dan kon ik het roetroe in een domein bij jou. Maar ik heb er eigen op. Je rijdt in de andere, je hebt een beetje bismaya. Oude Rome, Marana Nicarine, Menti CPP, korap.
2: De. Dus dat hij de punt van woorden kan ook ook je daar is. Kijk, hem van dat hij ging, ja, we zien dat hij maar dat daar hij kan niet zo. Dat hij kan gewoon gaan dit zijn meer oren. Want dus dat hij met dat hij niet heeft direct met een ander woord drie dat men kijkt en gewoon dus dat hij.
4: Als je madam speaker, ik doe dan dat hij meer oren de. Ja, nee, joh, ik ben de, ik heb een punt in de raus in de kerk. Over de punt in de kerk is een kan never in de merry. Ade pare, ja. Sa, er rook in de morgen onder de zon, bij de kerk met de tijdwoordig. Madam speaker, nou, over de, hij joh, de kan de, de motion, joh, na, niet dan maar goed, de komet. Ade, ik heb de kerk in de en, de karot, onder met de pij. Zo kan de kant die man in de man in de kwak. Ik ga het daar aan de rari. Ook te gaan, de lamakuri, de tauter. Ik kan ook horen dat de meldi, de Narunia, aan de botten nam het. Ja, kan dari. Ook in de kaki, jongen de rari. Nee, toch waar ik er voor in dat er een kilibest van toe de hoort. En rapasus, jongen de man komt. Maar er is een berg de reo, pas een apusmaya de rari. De reboos er even in de tara. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel dat ik de gemeente heb. Ik heb het gevoel อันนี้แสดงเป็นตอนกางานมักุริยาเดี๋ยวจะต้องแท้อะไรก็เตรียมตีรารีกางานเดี๋ยวเต็มมันเนี่ยไอ้เอโนสยิบขึ้นตีรารีไอ้แล้วคนนั้นสิเหมือนตีนันอะไรก็ที่มาเลยเดี๋ยวต้องแท้ก็มันจะสูดย้อนไปยังที่อารมณ์ที่ไปรารีไงยาอะไรก็ตีรารีเมื่อวันขยะอะไรพูดถึงน้องแม่ตะกี้อาคิโรนิรุงียะอะไรพูดถึงน้องแม่ไอ้อีกันก็ตัวตั้งนาเดรารีปากงานเรียนน่าละตัวตั้งเอาคอมเมนต์ย้อนเดรารีย้อนกันร้อนที่รีโพสนะคนนั้นอันนั้นมารู้รู้ตอนงูมาเรื่องนั้นไรที่ไรอยู่ตาปุ่นไม่ปุ่นงูมาเรื่องนั้นเราส์เรามันเป็นเส้นสีย้อนอายุยี่มันมันนั่นรู้กินอะไรก็เทิดดูมิตยังกินอะไรปุ่นนั่นอันนั้นตุ๊กบุกินอะไรเทิดดูมิตยังกันอันเดอันนั้นพูดแต่เรื่องนี้พอเรื่องนั้นเลยกันปะนั่นลุงกีระไอ้เรื่องกี่เรื่องสิเงี้ยอาคิเมรุงี้ละเฮ้ยปุ่นนี่กี่ปุ่นโลกนั้นปุ่นนารุนนาระเมียวระอะไรไลฟ์สไตล์ไทยกันเฮ้ยงั้นสปุ่นนักฮันิมไปก็อาคิกันเมรุงเฮ้ยสปุ่นที่มาตัวนักเมรุงเราสปุ่นนักเนปราลีแต่สัตว์ข้ามาปุ่นอีกเฮ้ยสปุ่นนักเนปเมรุงนายาเร่อีอยากันก็กันเนี่ยตัวอะไรเอาตัวนารุนนักคนนั้นอันนั้นก็คนที่รายได้ตัวเมื่อกี้อันนี้สันมาแล้วคนรายได้เยอะสันเลยสเต็กินได้ตอนนี้เราเรียกได้คนตาตาร้านเอาอย่างที่ตัวนอร์กยังรู้ยังนะคนนั้นทำได้ก็เอาอาคุณนี่แหละได้แต่คนเลี้ยงข้างนี้ก็เที่ยงที่รายได้ข้างที่ตัวที่มันยังรู้สิ่งนี้การก็ที่รายได้ข้างที่เที่ยงสันเลยนั่นอาคิมีเรียกมาเด็กอาคิอาเรนกับพวกนั้นเที่ยงยามอะไรก็เกี่ยนอาคิรายได้อาคิhari kata meru dia hari kata yak meru agala sino nori dan di bos ne pati to te spc pun tenan meeting sin dran wish for meeting sin pun minister speaking or the officials meeting so the idea yo ya pun dang in kaman technic ne to te sikak bayar ge ya pun dang plan ka yo ter ari yo te dau te ka dogan ne pati de ni ni butang ne kribes ya re pun nai de to pay au substantial ra ko ta komen yo ter ariAnd I said, "Karo yung komento ay napare to ay, to the idea yung book meri to ano kung learn the model yung derari ikangan makina kiniyo yata kana to asan wakina yung noron Thailand na ni ane katakin dari ikangan asan dakina kinde the repost. Ako ana ko mga derari ikangan the very ana objective don gatyan din namin lang pa. Ano to the bottom line ng yung derari?Anak pun orang yang naik ke pun boleh lagi. Ia pun terari. Ia pun naik pun terkanan. Ia pun nak kita undang untuk teman. Ia pun dia untuk resource nak pun terari. Ada allocated nak pun health. Ia jadi pada eksa sekadar yang kampung menerima university terari. Karena financing mana pasal nak kanan. Ikan ikan macam teman ni akhir yang kui. Ia pun jalan nara ada convention terari. Karena budgeting.Kerjaman yang mana nanti itu norak, jika uo pak arul kapung orang kira tari, nah itu bagi yang kangai tadi irangkan norak itu di bawah sari, kalau yang mengapun bobo gitu tari, sepele tari, setai apun itu tanah tari, karena pun anak tadi yang di house, hari orang ada yang dia kena parukur kerja itu, anak impact dengan itu tari.Kita faham, yo betul aku, tapi yang aku nak ingin mantai yang decision pay sepuluh nori yang mana apa itu, tapi ia kita pernah nori yang ada yang kira terari sebab dari bos itu hari, tu apa yang akan establish dia, terari ia special fund ni, terari impact ini, nanti ia correlate nanti, mana prevalence rate dengan orang yang dia, itu pun increase dia, tu faham yo.The prevalence rate of undeveloped increase. Eh, itu apa yang terjadi? Itu sangat dengan apa sih nak orang lari? Tuan Noran, itu nanti the chairman based on dia, anda kahwin ada kita waring at pasi itu kita nanti orang dah harapkan dia yang nanti kalau kalian orang Singapura itu dah kena. Nah, itu banyak kan? Jadi as per warrior, ada.Itu pun ya, kan sih orang ingat waktu tahun 9, 8 or 9 lah. Hanya pun sen nangin kerjakan, min ikara kaki terari te teks yon tenan tenan sin kutsi o te stel six nga yari sika te men mela pankyono pa a eri kita ina kain terari ben a eti metu aneng in increase nebe terari te importation of terari tenan kutsi kei the same thing met terari so that's terari the consumption nebe yon nekei angan te sila kiki parin kai jay sa mga punna nga rakan tani nga pa ina mga pun yet uta na tera rakan pun tay kay ah po te back ting ngan sina sina sina te pen ngan tani den ngan tay ya ay ina pun reduce to the ala health problems gina in that ari ina te me pun su ni na tawan de po te analysis sa sa kuna na tay Irana e anel si nasi semua interested in kan ada yang pesi order hari, ia kukur ini ni yang dari, ngaroh ia kakai yang nada lagi asal ngaroh ayu, pada tapi tadi dulu nari ia kaya apa sahaja lagi, dah kukur kan saya kata ia pada tapi tadi saya fokus on the kanga kerakan demar, na pun nari pack yang lain terari, kanga kakan wakin tu pada hari, ia rapatan nama tak pun nari buat lagi sih terari. Ay sa wes pun nori ang gay na kasi si tarate ka kaya ng wapon ng wapu tara ay yara kano ko na pi detera yara kano ko nuno pi ang gay yun ako itamu the pattern the trend that are they put upon steel crisis at ang istaray yun mande yeter ang business ano at imeto na kay imeto kapong ano ay diya kung ano diya yung customers yun at imeto na ari nang nangay Tetapi sila kena dipelajari, terangkan itu lari, karena asyik kata ini dress. Yang topan nanti, karena itu mohon lari, nah umi itu pergi yang terlari, atau ikan tenggelam ikan ni, dia kita bawa kumpul, mereka nol lari ke, nanti lari itu nanti terlari, nak kira kalau teri kuasa, nanti lari kita, nanti harus mengekor. I sila ngayon tayo tapos na yung mga the way forward nito lari na natural sa kanang mga kaya ng ato ati tayo ka wawari ang ati dote solution na niya yung katayin ni kunya ati nito lari kaya ara kumunti akari niya kaya asan nagkiyak ni karo sa pangaya ang iya punti tax no pun niya tax kang kilipas at sinapun bako niya ang iya di stop pa yung lari ara kantari nga pa na Enak aku ini orang dari Iran terang, enak ini dua terang, atau naya, ayah kapal mana arah putar nama, aku hari, tapi ibu dah tanya orang ayah putar nama, tapi ibu tapi dah tanya orang ayah orang haki, haki yang dua tak ini pernah kain terari, karena dia kan pon pegai, orang tapi dia haki si dari, si rota health, hari apa dia betul konsum. Dan itu saya pun dengan saya pun nafik ni bayar, saya ekonomi kan ngaruh yang pun mengai, saya kita uli lari, pun ia tahu mana pun spend yang dekana anak pungan ni dia ikut dia kata, saya elok dia spend kita sekian orang lari, orang meruru yang tu, anak di post di dokumen dia, elok asing ayah hari itu.
2: Korang betul sahaja yang hari ni kita meroro, mana kau angkat itu, mana kau naik minit hari ni kita melalui communications, information and transport, the honourable Alexander Tia. Pernah kau ingat minit tak?
1: Profesor Dai, kau kangai, nak pun nak meroro yang dia kuasai ni. Inor kau ni sebenarnya pun kan tengah okai tu, anorin, ayak ayak kan tu kau minta korang sebenarnya. Jadi bosan sebenarnya, bah orang orang yang kiras, ayam buat, jangan jadi tu bual dengan semua anak itu dah sebenarnya. Orang section sebab kerja orang korek sebenarnya, yang profesional ayu, ayu de jangan antara komen saya, mana tu buang anak dia ada yang jadi, mana anak ada buat, kita mana tu buang anak ni, ia tak ada dengan kerok, nak antara dia dia utri, ayu yang anda di dalam, dia yang ni buku gaya, pun yang ayu lain, jadi bos ayah kita ayu sebenarnya, jadi ayu pun jadi bos tu mana. Hasilnya kamu mau jadi apa? Okay, pada orang yang ah, orang bila bersih sih nak jadi dokumen dia ngaji akan jauh dia apa? Pak, karena ini orang tak tahu mana dia apa? Ngaji akan dia bersih kebuar boleh orang. Pas orang sering dulu ni, But the reason they slipped in on to Norin by Norik, or can't win that by Norik. Why are you high enough to Java in a gang and sustainable in a gang and a gang and wound that? Let them develop, then the money Jacka gave it in a hand, in a year the money and a kind of role and a war around the Arun Wuhan Yaha and you said, hey, tell me to get a gun snore of water now we know. Didn't we know what the video another one to Norik? Snore of water now we know. Didn't we know well the Gigi Raki? Orang senora water ngah wobi orang orang kai, abu ni tu mana dia mungkin? Wan, orang ini dalam ini ngani lor. Enak kira ni, pak ayo, tuas nama dia investment dah ayo, ibun tak ada wan. Orang yang ibun ikarabat tu kalau dia sebaik, ikarabat tu nor, punya itu kasihan korang yang kai. Ibun tu orang kongguri wa, kai ye the trust fund ada kena kerja kasih sebaik, hari itu tu nor, betul? Orang kau senang kasih sebaik, asalnya. Kononnya tu wajan, kononnya korok sebaik. Hanya lain, ekorok ikat sebaik, skorok sebaik. But konsen tu dia, dia ini wajat at the house. Sekarang ni mana yang kau tuarik? Akhir tak hari ke mana yang? Kau jaga. What? Naya dah kacik tu kau mesti jaga. Inang kau kaya nak apa? Naya, sekarang kau kacikin, dia tu mohin orang kono. Tenangin, sekarang kau kacikin mereka, aja, dia marah dia, sebenarnya atas. Sekarang dia ini kena. Sekarang ni, hari, awak sekarang tu hari ni, diskoran, awak tu hari ni, esok nak buka mana? Ada mana? Tinggi ni bes. Apun, dia dah buat orang kahai kahai, awak orang ni tak berdera. Ya kami ni orang ni ada, kiri bes juga. Hari, ini dia, tolong dia. Hari ni dah dia, kahai kiri bes. Pasti tahu dia kahai orang, orang konsin. Orang konsin. Oh, pegas, arah kami dah sekarang ni, dari ni buka sekarang. Dari ni buka. Orang kisah kerja orang dia, kan? Jadi, erki yang hari, ayam makuri, ayam mana nak kita anak makuri hasil dari, anak itu puluh, dia ni puluh hasil dari. Orang kan, orang kerja kan tu komit dari orang hari ni tu komit, ibu sih kata ni, kan? Harus nak pun orang minyak hasil dari. Pangkis kerja tu komit sekarang kata, sekarang nanti yang mana tiada nak korang juga hasil dari. Ayari, itu kalau dia kira kerja lagi, arus di tengah makuri, ayuh baik, dia korang ni kerja tu, tu orang kau mengaji, mengaji kau yang kai. Yang nak orang, ia compliment, Orang sekarang ni, itu orang kita mana, tu prevention, atau curative, sebaik, ayo, hari ke, ngaji Yesus pasal ni dalam jelas, the 5% hari sebaik, hari ni ni mereka, yang dia, tak hari kemarin, nak kerak ni, nak tak ni terak, hari ngaji tu beri, karena ayo, aneh ini nanti ya, karena ini kata tu beri, ekor ini kacau nak komit, ngaji kan jauh jauh. Sekarang saya tu komen tu nak hantar ni ngah, ni ye mina, pasal orang mina itu sebaik, payu tu bayar ini orang negara kita bes, ya tapi ni dengar aku, pun tu bayar orang ini odi million, ini kan jadi kita, esok orang dah akan ni odi million kan jadi kita sebaik, ni esok kat sini tu bayar orang, hari tu bayar orang ini dia ingat barang kita sebaik, tapi sekarang tu orang hantar ni makan sekarang saya tu komen dia, pasal kita kira kita yang pegang, anak anak kita orang sebaik, tensi di sebaik, orang hantar ni apa, ini nanti dia kira bes. Osa kiri buah, ya kiri buah kan tuan. Nas tangi dia pan meugoi, anak merung, orang rik ba pun kau koi lawan kau sebaik, nukun abel kiri bes. Kaya tengah, ya kiri yang putau ni nyom ni. Jangan kata dengar yang osa kiri komite, kaya ba aja buang ni. Aja ni ya buang ni nara komite sebaik. Sekarang ya the section 115 the constitution, sekarang dia BAC dia the standing committee. Ada BAC kaya nak, aku senang kiri bos, abel ni. Yai kah kah ini ya, hak kekurangan itu suan sebaik kita kan, hak kekurangan itu suan, terangkanlah, hanya tangi itu sebaik, kah ya sah untuk kerja ini akan diterangkan, ngai luar waktu komite itu sebaik, hanya rekomendasi seperti ya, ya sebaik kalau sebaik, sah untuk kerja tahan ketika komite nak ya, makan semua dan kah siang komite akan lebih mahal sebaik, punya komite sel komite akan kerja terminal, yang terminal, ayi ruan tanding. Hari komite kahorong tak kahorong sebaik. Hanya kami nak meru bayi kerbaunya kan komite ay hari awal ribu say, bayi tahu bayi orang contribute bayi compliment. Nokon ay kerbau tu orang kuku, hati ni tuan korak. Ba senurai orang tiri orang dia, dia kacian komite ay na rajin tu orang kuku. Bayi orang bukan semangat. Ba senurai ngai ba as ya titip tuai noy ngai dia sebab ngai ya sebelum kerbau pun Kukurai. Ni anak kami itu melayu. Orang ayat tu kita tay. Ina kami rumah ni. Tay kita sih mungkin orang kita. Pasal kepuira banyak orang. Kaka wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira wira Orang kasar orang tidak boleh saya. Orang kata ni kalau tidak boleh saya, anak abu anak tan, tan research. Anak abu anak tan kami tu baik. Eh, ayuh kat, ayuh orang ini. Enak suku itu tu boleh jauh sendiri. Orang orang kata anak kaya, barang yang orang kata tidak dia kami. Selang pun kori, oh ini nak harap. Selang kita tidak disbisi barang orang kori orang orang orang. Ngaira asal writer own stories. Eh, ngaira asal pun kori harap kita itu. Oh ayuh, kori lagi, ayuh ya kain kiri bes. Ah, ane katakan. Tiri bosan sekali ya, asam kan? Nanti tu panik kita pas pagi sebaya. Korang,
2: korang bete, temenin tahu hari ni ek, hari tahu ya pun penyak kan meruru yang te tegas ayu, anak anak orang kanan aku te sedap pihak tegas, ibu kena sama penak aku te sedap ya hari ni ek, temenin lagi besok anak buat doktor sendiri sendiri yang mana kau?
1: Eh, korang bawa anak buat deputy speaker, kau tu, main dari wak, kau tu sebab ni tapi kapan nanti, terumit? Anu kami tidak menerima mengata bu honorable speaker, namu ada kaitau bukan te, dan meruru wakiasa, asal kami ni aki bukan te, tiri bos, eh, kaitau ada, demi jangan tuan norak, eh, usmain tiri bos, menerai jadi tahu tiaga, eh, ada sepan karuan kalau tiaga tu kami tidak kami te, demi ni tak, eh, dalam dari asal tapi kita te, ralan kami te, eh, bukan te, aki dengan rata ini meruru memkorak, dengan nanti te honorable deputy speaker, kaitau ini minita, tante. Menerai cerah ke kota utkan tegas so di anga ke kaparan aku hari kita tamnei nato anerun di irawa an effect di suit ya boh wayo beri tu boh tan nama tak kian bond di tu atbi ada kapungan aku ke anu roller tu anu orang contribute nakan di indigenous fund irawi pada ika ingat ni anu boh speak anerun di tapi tu kau mete kawak ba skavene tri bos ke metan am mau sayo Kabata ki, gilan sa kaskoy na nun bain di tatao teka, pa yamakuliya ka noon. Kani Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, na namangatan na konto, titira na tukwana. Ano ba nang karaw teka, Honorable Deputy Speaker, panakay tayo na kong nausay ka na ko, wakit oto kinta tangroa, akiyan na yatay, ibukin ta kametabay. Okay? Yagita ko yatay, ibukin kametabay yan tokos. Karalipo sa iyo, Madam Deputy Speaker, yakamenta yung rana, kimentamuan pong tuwiki anak. Okay. Ento kan takatin pong asa mga pusa. Okay, basta meruro akin ng tayayo. Ano ka kariki? Te manibin nara araw sa iyo, Madam Deputy Speaker. Pa ibon ng kawo lo metanari meruro akin away. Men titira ito wan. Kung iyo, teka na rin Honorable Speaker, Deputy Speaker. Kaya ka pepe ni Raiki. May anga ay ka na karaka at naman in buka na kundi kukwa. Karaka, Madam Deputy Speaker. Ano kung nakaraka at ba'y Madam Deputy Speaker? Kung nakaraw at ba'y abo? Sagi, rukoy kay Madam Deputy Speaker, tayo pura na naribos, tayo akin at yakan the pre-existing excise tax, ari meruro akin na. Ari at angiti, pas na tayo pura na, may sin ako, tira ay kay Madam Deputy Speaker, tawagi awa akin akin tayo ayo. Ano sagi, tapin to komite ayo, ari asan mo yung kuwa, hirong, tayo ang mawsin mga tabo, yakakad na to ayo. Okay? O yung narukawa kay Madam Deputy Speaker, Bahkan anak kai, entah ini dia kai kan ni, ayam pun nang kahoro, mac tapi entah kau macam yang anak ini, irong jauh sendiri ayo. Kuat, ikan anak karaka, kuna kahani karaka, tapi macam tipis tipis pika, kuna kahani kau macam tapi ya bo, tapi ya yang kau main lah. Eh, ayam rasa kita sakit, kalau dari ni bos is not sakit, ibu kini dia kan take size tax saya kau kau kian anak kai, ikan dua orang ni macam tipis tipis pika, kami meri arun dalam wajib entah kau macam. Patok mi tayo yang anak ispangan ay ranga kawo kay Madam Deputy Speaker pero ranga kaya kay kapo anga ayaki ang kay ndeswa anga ayaki kay kunan kabungana aswa iko kabungana ito tawte ya ano rin dari tayakin na dimili tanto no arat in a compliment in a supplement in a compliment ari ko ay tayakin na rin dimili tanto mamana kawa yo pungan ito kami tayo Madam Deputy Speaker ato kaya yo Madam Deputy Speaker ayaki na kay nuwa-nuwa kawo kin to kami okay Ano kagi tapi wajah meruru, Madam Deputy Speaker, okay?
5: pa dagu wajana meroro wata agi nuwara riyain katian tomit ai inan ko ko tumare de resong me riya yabota no ameta ke siro ko yana yap mahoro me adam te bi speaker ba ke siro ko awata ko yabota no ameta ai ke me ura yo ro ko tomit pa isipa yara wa ki me na yongo te tauteha ibukin katian me wa ai ga na wa ki ni ibukin de bota no ameta Anne, the feedback as soon as Gisreta came at the boat and nomad. Taco met him to be spirit on Akai. I can know at the end, Tomet or Gun Tomet and Data came at the boat and nomad. But I bought a nomad, I know you. Oscar Haita Winano, I can met him to be speaker. On the Runari Tagina, Exionus not on to one at the Mahuru, Exionus not on to one at the Kawa, Tatanaki. Dapo Gisro Yen Gapen. I had a Kawa met him to be speaker. Pa sinake ang yata nta ino ko tuong ra ba na kay ino ko tan kami abu kami abu buat trepa ko ko ko asna ko kami abu buat tiota ke kami abu bu itra ndo ko ko ko asna ko pa yong an yatang bua ka dan ngat buatan no amet pa ito ko bayo metam de bi speaker to wa ke ri bua yong ni kai ke ayo ni yo metam de bi speaker ka ron ri bos sa giro ga mas na meru ro agina de excise tax askaro de ga nan ni metam de bi speaker Paan sa gisbangan to komite yo. Sibangan to komite yo, kakaya, pay, kapo, kanakaraka, at kari kemane. Awa diba, yes, mention, katiyan, the tax ya po, the syntax. Ina katiyan ki the tax ya po. Ea manena, ena nako ni katiyan, the house key of fun. Agay the tax and the day yo, Madam Deputy Speaker. Our recommendation, sinakas po, ina nang tayin tau teak, Madam Deputy Speaker. Ano ya kapata, kilong teaw sa yo, sinakas po, paan, ano pa yung magulit tau teak. Ina karawan din ano na, ina karawan kami tapaya, Aina kau sana kuana wa anawa kiri ibeiliya. Tiada anawa kiri tangiria. Mungkin the checks ya bawa yo. An sakas kuai nonun paint tau dia kami adam terbiji speak. Aita kubanya orang kawagi. Pa ane sebangan tomit. Ane sebangaya anu komit temanepa naungata. Harawata tiada meroro kami adam terbiji speak. Kami yagi kan tor min tuwana min tuwana. Te ibeili te taye. A kawag pare yedi ki te. Mga meroro wakilan te ayat ribos komiteri ko wawa. Ang komiteri ko wawa. Ay gana mga wakil na kinanon te dan mayroon tayo yo. Na iya kami niya yo ara metam te biji speaker. O iya kami niya metan amaus ammaniya pa yo akhanat. Ana ribos am komite. Numan niya na riasan te akinat. Asa bubusi kabata gina. Kora pari ki metam te biji speaker. Asa na benin tikero. Ira.
2: Kora pati... Pesa tayo kare niya kare ponte te chairman to komite are te health. Imanas ka na ko to kasi na na yon at te bidan ta kaita ra iyan po yung sabota. Okay?
6: Raba te spiga to isigan kami atata otan te sepeire na ra komite ay yon au ang aw meroro ibukin te rongrongo ake apon mena ikay. Ato ay kanu pare ay nere sa kinora are te mai sinto te nangkona e tera re ane ngai ane be kanon ai ama puri kain to met are ane e re re kina kanon e ri bos ake ame nangkai yan te exercise tax o e kina be re ki lora ba mai sira to te nangkona e tera ai kan kai aro aro ro kon tiri ki to wan tiri ki to wan ha si ane ai ikan ka ko ta ai bare ane to point ora
2: ora bate te vidan ta kaitara Nakaya pun saya memang te kos mayroong testa, tapi kata kos, ada te chairman tu komite, atau te mana ada pesta anasati te magoro ya peso, ya kan aku kan dengan te kos senan, nak kau hidangkan pena, kau hidangkan mana pe, baik yang anu ye, kia hangai ye, atau kia kia hangai sak, aki anu ye, aki aki, nak kau ye kia anu ye, sana aku kan dengan kos serimina, ada nanti te kaki rong te Satay tinwela may nanos ang karinya kaya ito the Honorable Dennis Waisang Kampi repon the chairman level the select committee yon the development of cottage industries din ako yung the satay.
7: Pero mo tispiga mo the very spiga mo nek ay pun parang mo ni kanawri na ko ya kain ti anak skriber saya tak boleh mulai merunti beri speaker, akan staff, apun dia Kristus, minta, kantor kantor, apun kami kawan kawan apa ni mungkin tayak, balang Yesus Kristo era wujud, kan dia ni nur. Ati speaker, ayo ti tapi kan doa sari nampak na timbal nyawa. Ada kahit yang kan batu mana pun mengata payo nanti nanua mampus maya. Anak di pos toh mete bikin karawan mete pay. Jangan kerap pen waki nyuaki pay. Nono di mana kuku ni? Orang yang di bobok ada tay puranaki bukuin temannya pun mesuah nagas watanga wapmanuwa. Papepa nampak ya bui kaya lah wapi mana? Dapat speak. Speak ada kena jalan itu mungkin lagi dalam dulu. Egoin botar ke terus mungkin dalam ribos tersiagi komit selek komiti lawan metan terus sendiri. Eh, mungkin nungrayan. Meru lagi nana. Abu semaian nara iya mungkin kata meru. Min nara kakeh awak nak kembali pay. Ikan menerik non nara ribos. Ikan ini semaian cihuara. Ia untuk apa untuk komit. Karena naya tagi romi tante yo. Ikan kamera nih. Ikan cek tersiagi selek komiti non de. Jangan tu motion, ada tapi kan kiron berstay sekarang ni aje, angkat batas, karena bawi jauh sendiri tempat, gua tengah wabu melayu. Tapi dia tu komit ekai, orang balik dia dengan siowara tu komit, ada eventik show three, jangan tu ripos. Mungkin tak takin, kain tu kau dia desiaji komit, awak ekai, kain, kalau lupa rupa, apa nama tak? Jadi memangnya nak, ada ini apa tu? Tahu men survey, orang buat senior raya, jadi memang terik di mana, orang buat siapa nak terik, jadi di mana memanek, orang buat matang, aran, jadi memtabaran di mana. Tapi tapi sih betul dia ni kahit tahu, bukan dia tahu dia, mungkin orang ini dia ini kacau di komite, mungkin orang kahaw kini kerja kerja ni. Bukan tak kaya bisnis, ekas sokarok. Namun ada lagi kiri yang apa? Panen merung nanti kira. Namun bukan tak kaya, inovat itu meruai nakoya kiri yang apa? Kiri kiri yang makul. Ada pun bukan tak kaya yang kira kiri tiap makul tuan itu tuan. Kiri pes apa ni? Bawa tu komit apa? Kacian tu komit ya, tu CID. Netape na? Ayang anak jinaran. Ani esen nama si Tiowara, abon orang ini mana nak, orang kaya kuhan, kerja kerja kaya bisnis segala sokarap. Kerja kerja ini noya, bawaan kaya kuhan koran dikira ke, pun merung, anu muda tak payah, nanti serius. Ani kerja nok jual nape, anu ni kata meru, anu ting, kemeru jual nape. Abon nak apa bawa tangan kaya tahu, noya, kaya nak rumit, wil bus makaya. Oh, ya kawan mac, naya yang mana nak kawan koran, koran doy kawan tapi ya, kikawan doy kawan tapi bukan kesan doy. The CID report, ada menwakilan kawan kawan, kemana ka, ada yang ada. Ada koran apa yang buat tapi tak, mesti meruah, meru nak kawan tinggi bes. Bukan tapi ya, atau orang mana ayam baguri, atau goke bukan botakan the CID luar kiri bes. Ibu dan anak saya tahu ni pada CID komite. Oh ya, ministry lagi dapatan dapat dapat dokter. Lagi asal nak ayat ini. Oh ya, yang ibu bogi mungkin utaraan dan anak saya, anak kekia itu komite. Jadi pun dia pada saya tahu, oh ya dapatan, nari dapatan terang sila. Mungkin ini yang demam, yang Christmas, yang dapatan keisian itu dokter. Nampak dapatan yang ini, dia pota kita tiamat itu ni ngaji nak. Jadi tanah ini kita digibas arah ke, jadi tanah ini diperlihatkan arah ini. Adun waktu tetokas kita sambil di Adventist Women in Mission, ayuh antara kami Christmas, ayuh pun nawan kita niawa, nawan Christmas. Jadi tanah pada terkait tahun nawan NGOs, nawan the Live and Learn, the foundation of the South Pacific University, the FSPK. I've been sending a young Bota Kekai, Bota Rangalin of the CID, a business in Gasovaro. I have been in the reports. Are you? In the Rainamay Arabataika, at the Asanaban, Spy, Ron Domit, or I have been in the reports. Are you? I will not write out of the Domit. Now, the United Nations, I got the food. An agriculture organization or the International Fund for Agricultural Development. I came up at the garden in the house, I get a lot of dino, Naya, I have poor at the money, Metelago, Metadago. Take the one and take the one. I mean, I can't get a road to omit it. Go soon, put a car. I can't begin like a town, get a town money. Right over, I don't want to get a better one. Nanga Yarapata, I came. I keep BC, I bang all time. Right down the banner, by yet they are poorer. I get all right. Tapatan, the United Nations, I say, Bhutan, Iraq, the CID, Ghana, and Iraq, and I don't know. You're keeping us. I want to write down the one down there. Indonesia, Lennon, and the best time, BC, we must my own committee, Yona, or Hatan Nanona. I want to go and get a guy in Maratotera, Yonte, the bilateral cooperation, the cooperation, Ukraine, Tagina, Matt, Raito, Taito, Ryan, Indonesia, and Manakin, who are getting one, and I get a gibbous. I can't like the one bought a hand for this industry. The right of Indonesia and Serbaho, one of who got the money. On the yo, I mean, Sainakin and Boroi McGibbous, the diplomatic relations. Then I can write out the CID committee. I put that in a Roy on a Raito, on the reports, I did the Becky, what else to tell you? Never wrote total you want to run the reports. Wouldn't put around Irakia business, I got so horrible you want to give us. And what are you? I give you another. Oh, in under ten, and take the Lukuru Domete, a Winnie Kangana. I can't tell you no one, I didn't want, Raki Roy, and Kayak and I. I get down the Taipei, but there are the one who want the one who are working in the business. Only take him there, I don't go again, the money like him. I can't make it down to the house, Garopai, and go working up. When I get to the Bako, a yo, a Bunaki, young one Tirano, young business, and go on to food processing, not the value added food product. The Tirana, I had the Bako, the Sisu, a Garaka, a Ria, the Horapai, the handicraft, or at the brewery. I get the money, start up the capital, more working on the cottage activity, the business. Then I get the Rabata, got more money. At the Roy and Bailey, I can't arrive in a way, I can't put Nagi Makuri. I think I can give money or in a wooden. The matter on the Gilakin, the cottage in the street, one give us. I can't get a program, and the programs that you have a right, the start your business, the SYB, or the improve your business. IYP. And when they take, they can't run and can't hang, I can't. I can't only to commit the bar. They can't hang, I got that much. Then I can't get, but they can't hang, I got that much. And I want to get a kid. Get a kid and that's the sin. Walk it again, get a kid again. With the CID industry, like the best. What can happen? Why not keep the wrong one? Nakita kata tao tao riya on kawat kami pa imin na anak ka pa nalunia abot na namita e pondo ta kimen na wakinan temoy nang kon eri kin na mera yey na kon wakinan tapia kara kara kita yey business na kon

ti kharapai hat ni katamero dan ni kharapai ai ni ai ni haba ta jo wan dan masare ai wan ni katamero men popok kita ki ta mindset ke ti ti yang o mungkin ta hilang ti ta ngua ki la ki ngora ra ni nokon ta wak business men na ti anu relax ki ti anu ta ngos tragin kroni nak kroni nak nokon ti kepagi di business ke ama kurang ti yang o mungkin wa kwan kita kira y por eso eres hoy día a donde el otro te anúa este no es te sigue en avante o aquí te está ahí no voy a intentar te lo haré en la nueva punta o aquí hay me da un business te pego a no aquí va por ahí y el paro hay que tener otro día en cada año que hace el culé y te comete ahora el caso de la venta y no me han repuesto Alebeni, metal dia usi kita ya yo. Angai kai, ale apa kai na nok yei, ala bu ibu bok tau te kan ni on dapat tana. Ai ka ko ko. Saksi ngai na yei na kata bia, e ka risa ye rao ni buta kai ya. Ana buta no meta pa, ana ona ni kira ke. Ko ameta e ka mulu ndo ai dapat ya, na tam ni. Ko ni yei na kata bia, ta bia sibu, karo, mesina, non usuna ko, tarai itera ai kai. Paham kita kira roy, ya teh pa, teh kata ni kat mel roy, kat mel room, kat kira ni mel utara ni pay, non ni ngai, non ni ngai. Eh, spiga, ni aje nane, apa ni ini kita nane, teh yang kah aje susu ki, wa aku ni kita kira business, awak teh, para para roy non di repost, ayo, ada area on meja, teh yang recommendations, pangai ya ane, alun kakai ya. Tan ang kumune, ang kamit pa ite si ID kumi. Meron yung ang kanon di repost to tara. Repost ay yo, ibon ka titi yon. Pahawakin the cottage industry, kaya yon kahit kira kaya at yaswa kara ko, ang kaya ako na nawakin na kiro yon usu yan ni nai. Kaya nawakin na kiro yon kahit makoro. Ikaw at tuwan at tuwan. Aki nang nganak ikai, tewaki kerjila ke? Ane pun tidak kari satu orang atau orang. Nah, anu nak kiri ikai, tewaki kerj bisnis. Ane koran kota dengan orang. Nah, terkira ke? Kehendak sedikit, nakon te. Kehendak sedikit nakon te mena. Eh, kau ni tu nanti kau mesti dapat botol kan? Apa ni nak kau bisnis? Agak agak bubur lah. Agak agak sok kerap kau. Anda pun botol kan? Jadi kira ke? Apa ni yang kita bis? Eh, merungut ni the private sector. Nah, mana kita botol kan? Atau ni ada pun? Paisi jadi kira ke? Yang apa lah? Kita bis. Kau hari ni bisnis, ika abu bubur lah kan? Ya pun wak naruhiya. Nah, tetapi ayo. Aku di bos ayo, kita lembik mana tu? Kalau kita cai ya wakin bisnis, aku awal ni ke? Kalau yang pun koran, aku bukia, ini macam teror. Kira ke tiang makul? Yang apa ni jenis? Anu tu, the cottage industry, apa guna nak? Ia kau jenis. Amai saya ingin cottage industries, aku, naik aku ni itu komite. Pun tayar wakin kalau kira ke? Aku apa guna nak jai? Pun kau pun apa? Yang tepe, ay tari, ini mana yang temeran, nak merau. Angin kerjilah gaya kai, ada inori toh mende pa, kawat, amen dia ibu takat, penuaan kerjilah gaya kita tepe, kata kerau amarek. Amarek gaya kita hari ke menuaan, tekai nata, tekai nata mende, tepe lo diri, tepe apa, tepe banana, tepe mera, awan nak, tekan tuan neroha, nero tekabis, mesto bo, seka bo. Aja aku nanti melayu jual nak pera. Saksi ngaji memang mereka ni pera. Aje hari ni melayu tari, umat melayu jual tiberan. Tahun ini tiada memang, amin merau. Aini nama mereka ikhaya yang dia pera melayu hati. Kalau kita ini ti men melayu ya, mana ki kayu buah. Tiada tari, ikamau, tega, lekai anakku. Tanu de one kayu, lekai anakku. Aku rasa ni mai kamu work yang teringa, nanti yang kamu bapa itu, kamu ni perlu

0: Di panana. Di suwe. Di kabubu. Di kasiliben. O amasi. Ina pati mesin na reneo ng tayi. Ari bugin te kamaw. Ari kain na no tiringa. Karana me apakatakarao kito. Ako na petaragi bugin buka na hangin karagirake. Ay tayi. Saksing aya. May ina pa waki. Karagirake yung antyo na roka. Ike kapuna kwa kiyay wo. One kai. Or then the fruits, vegetables, I got a bowl get fresh. Anybody can get a know, get a bona hook, get eager, never you know. You can narrow, you can tell them a big on the other. You come in men to more, you come in men, you go on away, good more, or the end way, we can turn it. Anybody that I'm named, the beer and wine, you want the boss, the Kalgiraki at the good more. When you never call out at the business in the minimum pitch, you have one of the big, or the Atlanta restaurants, or the Empire, the Empire and Border. How can you never walk in at the minimum? The money, a bona hoy, gate, the American, the money, that is a walking at the business. When you never business again, you need to go meet the Anka, and in the Hawk in the Penn, the Rana, Isusu, Yayani Gawak, Yuan Nikai, on the Kargi Melia. Hey, may also. In a big car, business in the Toro, Toropay, the Tamaro, the way at Lantan, yeah, and I want to push joy. Only in a big car, walking at the Karigina in Goro, this in Goro. Peace in Gopin. Or I can not be in peace in Cuba, kitchen knives. In a big Toro in Wagner at the business, modify, in a bit of development. Are a woman kind and one. The car is a little bit. You couldn't have a committee, but then value added food products. I'm more energy than they in one kai on the yaf benefits. I got America here, a preserved, not the Habibi, the Papai, the Habibi, the May, the Habibi, the Bell, or one kai, no, I get a Habibi yaki on the Takim at the Habubu. I did this way. I got America and I'm born on the Honda Pata, I get the white cement. Saksinya yang kerana ni kuat kiroi, orang korang korang memarah ke? Aikai, esok dia cium, esok dia mau lihat orang, sana kita orang, tanya tari ni ka, orang kita kini ni rakin memarah ke? Tak cium, akarau kita orang, akarau kiroi mana roi? Eh, yang apa yang ini boleh mana orang terapat? Saksinya yang nak, tapi mereka orang berada kau iya, yang berkau dari kita pas. The horror of Marke, and Kalagina, the Atimatuan, the Marke, tradition of food preservations. I didn't know about Ikei, Kalakin, or Bungan Doi, the cottage industry. The horror of the Marke, Akarikia, and Bhutaha, the Murum, the Hatimatuai, the Bahora, the Gibes in Goro, and Wakin, the Marke, but in the Timatuan. The Harikia Yamaguri. I in a rural, you get again, what it is on the. Then the series about Utahai Omit and Eater, I got mice. They had a game market. They are services, I got mice sitting in Hoya, the bottom on it. And I own the CID committee. The Rabragi on the boss, I the CID committee. I was saying, why did you have a pen? No, Gilibus. Are you a pen? No, Shinan. Oh, I can't get it. Min narakukune. I got natekini, ikaipa, a hout. And value added foods, fish products. America get value added. I'm a katamarwagi, pa, angan kaikanaki. Oh, I'm gonna pen tea, men, doiri. I got for Goran, Karigia, Tahapaya, Eteraka. I hold a corner of this business. Are you already asked no to commit to you? Apen NASA, agi NASA nak on, nak on jaga ye, yang Thailand, China, Filipina, Indonesia. Orang tiga, No lo tenía para nada que vino. Venga. En alguien hay toro. En alguien hay mojo. En alguien hay que ver. En alguien hay spices total. Ande en la polina y el cari. Caraca, por te tenía. Me ha cantado y diga, y te veo. Aunque me está, no lo que te saca el aquí. Yo gané porque de value added food, de la fruta o de roots. Amara que no lo tenía ni cabuipi ni papá. Y me di pelo, al parana, a poner el bongo en la otra pata. Hay a poner el país y llegue. Ni que te la calle. Yo, en esa business, yo al país, hay que ir. Amara que gana en el proceso, que gana que amara que hay que ir para. Gana que en serios, que me. A que te la que no hay. O a que se le vote. Ayo, ese katagi, garo ki on TFSPK, aga huwag ba po tayo ang serious, aga hangkang, di kinakon to wheat picks, at the conflicts. Saksi ngay me diswe, at the kabub. Ay kayo na ba, ang maragi, ay ganang yung kaupay, the white cement ay. Ayo, the white cement na rin ang inikaro, ikaro ko iya o yon kinipes, anang dawata, ayo ora ki minakit the white cement na yo, ino uya. Pagkakunan ito siya, nagtakabubo, nakon tila bata, ay nakalikit de, nagbubukan ako yung aki ang nakapoy. O rin, ay ataki, tayo ikay. Ay abun ko na ko, naliki, kan kabukakin na malaki, aki ang nakalikia. Pinalungin ako ang malaki, aki ang halawata at yung araki. Naliki nani, o te kasinipin, ay abun ko na natin, hindi ba, kanga to siya kures. Ay pagkita na kiloy. Kalau kita pergi sana kalau lebur, eh, rezeki coklat, ada kau nak buat lagi mentai store, eh, dia buat kita nak cemnu. Ayo, nampak kau pergi di pas, ada kau nak apa ni? Ikorak korak, tengah payah meyai, karena ada kiri ke, karena ada kiri parti payah bisnis. Amalan ke, nampoi, nampak ada kiri payah, enggak boh. Nukon tu kami te, i. The tactics should show in Uri ya ya kan nomor ke ni ni na ikah harok natan natayan bukune nak kaki pay kapu apun dikina pay yata ikomit ikat tunga tu kopi natini tu tu konat smith ada shirt nyan tu mangko harok nanti hai tiri ayo apun tu mangko ada stepu nanti tu china mak kari kalau kita kain dini, ayo tu mango le setabu me, tete. Kalau kita kain dini, ada aku itu kiloi. Bukan kita pernah tahu itu kami tu nyori tayar mui, aika mui moto, aika abuak nanti, aika abuak nanti paket, atau nanti sim. Aika tayar mui mui moto, aika aku nak sumpit tayar men, jangan tayis, jangan shelf. Ini ada ibu kau ya, aika flavor. Nah, tapi ni apa? Di orang ini satu yang masih apa ni yang kangen? Unyai ni betulnya sweet product saja. Aku buki aje, nampak. Tiang kandi, aku tiang watchman ni, jadi tiang kandi aku kerog, tiang muang kai. Nampak orang ini apa? Tapi ni apa? Grape, banana, masih. Ada kan ni? Macam ni pas, jadi. Asuna kan ni kerog. Ayah kandi, anak teh, saksi mereka kere, nampak mereka sini pun, atau semua, atau mana, atau mungkin ada. Ini adalah judge team mereka senori yang dokumente, the perfect spa, ibuan nangin kangkang. Ayuh judge team mereka serve ni, menyenol tu mui moto, ada ki koronek. Ayuh judge team mui moto, ada orangan mete merai. Bantu kangkang, anak kan mui nak. Paling normal tu yang kita kerjai pay, aikai. Tetapi kita tak melaya, anda yang tiri pos ayo, nanti pay akan pun watakin akan dapat kau aikai nak kuya, arah putar nama ta, ayam garawai ya, ini bisnis ni uang tekai nama lagi. Saya singgah nanti tiri pos ayo, abang ini nape normal tu yang dapat kau, ke teknologi, aikai pay nama kuya ke, aku pun anaki, arti aku nang kai kerukati. Jangan kipas. Angin tayang teknologi natayang pain maguri ati akaya kyo ya komite. Pero tayang food teknologi ati akaya kaya arun ka makuraya operation. I did it in a parent maintenance. I couldn't work. Sexing I am at the environment of Mahuri Kai. I can act upon one days. I'm going to get in a long days. I can act upon one day to sort of power. It is in the third time. How about in a terror at the knee? I'm going to go at page 44 to 148, the reverse. Bulikin naman natin ito, kami talikaro ko, Dayan Campana, ay the best street queen, Singatoa, at the pure fishing, iwat mong ka. BC, ite Rory, alot Garapay, ay nga nangin, diyan ako, alot the Marwaya, nandabatan mo ko, Tini, the Haina, the Lampa, Pena, Ina, the Langope, at the Taume, the Roro, the Poua, the Nana, ay akan mo ko, Dayan Campira, body cream, tofu, the shampoo, Adil Boyara, a Gaharagi meant the Ranpin, to hold at the Sinoi. I can't get by a Kai upon the name of Boba. The Yirkai Taibora Hainin, Haitami, Haitami, Haitin the Taula, Haitin the Wu Banos, and Kai Pagatel and Garagi meant the knee. A Boya, but never in La, never an air, but they and Pay a Kapan and Yanako, Runtanaroi. Ini cerita muan terawata yang kiri bes. Muan tak kami mi pak saya menjio arah yang apa sih nak kena kalau apa lain lagi. Kalau apa itu bes ni cream. Ira bapa, ia pun yang lagi kait dia di KCDL kalau habis abadi cream, na aviation oil, na teran yang muan teralu apa, na bapa kiri apa terkawai, anak dia itu. Ibarat ini kita apa, anak saya itu kami tu, yang pi. No rampi, no rampi, no rampi, no coconut. The region is center in the rampi, and we never have a Mahurega and Nina. How can you know this? Our Ginaba and a Tai Nori, Tabua, and a Horopai, the Tapira. The Tapira, the lotion, or the creams, or the tobu. Ayota Campana, I wanted the Sokaroko, and a Horopai, one Nani, Yanako, Aria, the Tero. Ani kapuagi tepo ay kapupura ng Australia na New Zealand. Ano pun doon mo? Ano pun dahil si Richard na 72 or 73 pages. Ang kibas sa pagkunan tewaki na kinikaroy ay akad ka gila kay kay. Ano pun niya ipot tepo toka na kung tayong cottage operators. Kakawagi na ba yung kibas ulumi te besent itay te may sinmi ayaki wa si abu itu sendiri awa, ngaya European Japan meyai. Ngaya re wakin yang terhorapai mendapatkan dini, enakan kahiraki mendapatkan nama unikat dini, ketokonat the replanting scheme gaya yo roy kait depan ya kain noya kiri pes. Wakin yang terunikat apa, unikat dini, yang kiri pes apa ni? Wakil yang terkira kira kira kira bau, ikan bau tu kira kira kira. Bisnis saya kira kira aku. We say on the page 54 or 72. Minta mana kira kira dokumente yang saya na. Ayeh wakil kira bau, ikan tangi kira dokumente. Finally wakil kira yang kiri bes. Amis wakil kira anuri dokumente. Macam wakil kira nak hampun jenah taya. Anuri mohon jadi akan dia yang kiri post. Macam tangi kira sehat pun aku ikai. Siwawa, may nori pa, anong yung kakawak. Anong one time on wakina, kipa, anong yung kaisi na ba? Because yung takapaya, may yay. O ikay, karagina kay ikay. Karagina ang amin. Takapo pa, hika, nang tayyan plastic cages. Naroon tinan, naroon nari, yung sa diripos, at tautekan sa'yo, nakata the plastic farm, in the fish cage, yung ilibubura, naroon tinan na, I mean, at this south, na kung di tapo, ang mga dinataroy, na kung tayar cages, na kung private, at kaya tauroy, mga business, na kapupin, tayar nika. Ay kay, hika ay kapupo ka, o abong kapuwakin ako, yun, asa o Europe. Ten kay, yawakin aki, yun, sa'yo na yan po, na ako na, ikamaita, kitiyakan farm ay, saks yun taro, may yun nata. Diba, ako na nabin, busumayag yun nata, na kung kaya tauroy, mga, Wakil aku di bisnis ini kapok hika. Nata tiga, tiga, tiga nampung. Tiga ini kita bawa, tiga anak kita kapok. Sekarang kau angkat ni pak pun kapok pihak cio naruka. the mushroom, the turning affair. You are talking like a mice, the rapaya and the yay. The money pipes are Harakon Terroha at the Sintau class. The Sintau class, they had to do the iron thing that I saw. Ayo teroha, and in Kaimel, John Tabo, I got no Tataka, no Gibbs. Then teroha, you, Hana. Kaina, I correct. I Hana, I get the I saw the teroha, you. Then teroha, you, Nahaina, who let you, I get up your home mark. I have spoke yay, I seen the tongue to turn my pet. It turning my pet at the Bua at Ata ini pun nak pun tekanan ni, ini sudah nampak tu pun. Anak uye itu yang mushroom, ini kata orang kapan nak pergi, si min tu bila pun tu pun. Adik anak apa, aku nak pergi kapan nak kuat. Tetapi ngape, ini si tuan tu weak, ini tuan unik. Jangan jangan cakap ada disentak ras, buat tekanan tu tik. Berdoi ni. Teman tu hari ini kan cerah air, sumpah kelas, pakai tahu aja tahu. Dari terangan mereka, ini pun hari ini kan kata di mereka, mereka mungkin siapa, jangan kita bers. Jadi apa teh teh teh, tekanan kami awan tu tahu dia yo, awak kacian dia, tu masih faham jangan kita bers, ini bos yo. Kalau nari esen dia, di terangan dia tu buat, nanti payah awak pada masih faham ini, tapi si ini kita payah nanti kita yai. Nakon dari pun, ini setabu katin. Lari waki nuna kuah, lari waki nuna kuah. LD, L, ALD, tenaya engkau. Tak kata ini orang kat di sengtau kelas atau di mushroom species, angke. Tapi yang mereka, akhara waki meyai, tapi pay norak. Main dari orang amita, private waki nuna business ye. Anak ini mesti kata kata meharu, ani bobok di CID committee. Yang itu begini macam ni, orang yang orang kata melayu atau komite, ada yang kena, ada yang nongki, ada yang orang kena ni busi, ni orang kuah, orang ni kira ke, the cottage industry, the business, yang kasih harok orang kiri bes, kata orang ada seed funding, nanti tahu tengah, apa iya NGOs, ah businesses lagi, atau orang yang mak, guru itu komite yang kasih apa, yang itu bawa apa tak, yang kata orang ini, ayah buka, nak naio. Nayaran di UN, Kasat, dan hari kira ke, awak ingkai, ada semua island food and water project. Atau orang teman ini buka mentau tega, kita plant, nak orang dapat, hari kira ke, kita sokara ko, untuk community, orang orang dapat iya, ekarisa. Ule ini mentau kena, kita bayar dia, dia dapat, ekarisa. Tau tega New Zealand, orang orang program, the Pacific Innovation Up, ada. Tolong ibu bogi, jangan dulu. Ati orang jalan skim, jalan apa? Ina kahiri ke nakoiya? Ati aku makuli. Ina teratur mana dengan DBK? Nae teratur apa dengan tekanana? Alun dikena. Lo ya aku pernah ke ayam makuli. Lo dah jalan apa? Lo mana nyawa? Jadi bos. Bukan di ministries, nae repotan tau tau tega. Ati orang tu boga atau bukti kan nakoiya business? Aku asyik pakai dijek. Ia bersih sekali orang ini. Tapi buah kayu, kain ini sedikit nak kira pata, nalar tu komers, tetapi nak awa tu unik, ah, nak awa tiket aje. Kain yang awa tu tiket itu assistant, kita cara apa aku bukan katilawan, kemudian roy, dia cottage industries, dia business, awangan kita kira roy, amil mel roy. Ayuh, ini kita kena kain yang awa tanda apa aku, kalau awa tu business plan. Aliran yang akan kerapai ya ke, anda lagi pak, pakai bisnis, akhirnya, anda buat nak apa tu? Tahu, the processed food, susu, handicrafts, atau orang Indonesia, awam sedikit. Aliran nanti, the technical assistance, yang untuk kerapai pak, ini mana roy, mana kita korak, ini koi awam itu. The control and safety, atau protect, ayo, ini nak ini nak apa? Ini nak orang bersemaya dia, pakai ini pas. Our market is not good in the past, not New Zealand or Australia. At the Maruan, we need to watch the Rigirake, not in the fact. And what I want to tell you, Wabu, Tabu Doro, I can't agree with the committee for one. Nen nomor ke nu wang ye kamero men mai tur roi yon te yin to ngom nam. Ata mer wan tis. Yon na pe bugi wa ginan ka gira ke. Komtan mi sin gora pa i ata bun ka mai tur. O ata kin tu win mil ba wa sos. Gai ayo is yo ai bigi na hob de sora. Gai neo men tiang. Ai ke kai na nu te bete. Apo nora Sura 49 or page 56 di ripost. Or in other pages, I guess, 72 or 98. And for our own, the Hanopai, may you on the North Tarawa, and the Tarawa, Rosnan, who is on the post office or DHL. At the Naruan, or Tatanahan, the Wag in Kalahomani, in Wopai, you on the internet, internet banking service. I checked the market in Abubura, North Tarawa, if you're in Honan, the Bona Hot Gate, Karaopai, the American, may you on the Wakinan, so Wakinan, Katiawan, the Tata, Tata collection, or keeping. You want kind of market, you want Tibes, Pa, Bohaya, Atamua, Aya, Ayamua, Yahagre. Don Nangai, Yaki, Roy, the Tata, Tawalimi, my Sentini. Don Nangai, Don Nangai, the Akua, or Yawa. The Haina, Tirua, the Papa, Yon Kibes. Atenta kan mana bo ke so wis pana bo ka bo ka yama ta business ai ka wore ke na nai kai atenta plastic fish farm na na men ape a ke to loin kai de wagi business na ta ka bo pe ika ayo na ro na los e ta ro kai na men na en bo ta kan mana yo e ko si di south na li south de en farms ai kai a to loin there was a plastic farms, but I have one lag loy. I tell the tuna canning, not only the technology, the Korea, the FAO, the Tiri, the Mike. And then I get the tuna factory, you, but this Maya, Honaya, Tanaha. The Hampana, I established in the Horoan, Hanay, man, Timua, with the pig, the Nayatagi, I say men, Waki, like Karigiraki, men, men, you want to be best, I am Tata, never, Hanay. Abonan na pergi di pasar ini, nato baju, tuan PC. Enora kahalakin investment ayo, komite, ini semua tuan tetap ayo, yona, ini cai nak. Awak ikhaya kan yang ayam, ini buat bogi, bukan abonan tetap ayo. Enak kahaya ki tetap ayo roy, ayo roy, ini neo roy gay, disuntuk glass, amen wakinya ki, unikat mushroom, yoya, kain di pas, akhir tau roy wak. Makin kerja kerja. Kaya jono, hari yang angaroi, ye email untuk kerja kerja. Email, itu semua, the pay, apa the car, the cost, the bayu ye kipas, akhir tahun lain akan kerja kerja. Tak ada kaya jono, nato waktu, nanti ni, nak roi ya, kangsa, ah ini si kainis. Ayo nak roi ya, akhir tahun lain makin kerja kerja, dalam dunia ni, email, tiada. Atau pun, anak buah tahu tak? Awak buat tengah, nak kau temennya? Ina lagi nak kau tengah mereka. Ayo, temui saya ina mengaji ina mengkhawatir. Nalun le pelajaran, tebuka. Ayo. Akhirnya nangan kami awan, awak ni kan tekhai at the sandal wood. Yang nato batu. Gaya ayo tu mana tekhai yang mana tebuka. Antum mak itu lagi ibu kini nang kau jalan. Harawan ada. Kalau anda pura roy, memorandum of understanding, memang tahu tega, tapi niat atau tega sahina. Disuntau university, ibuin wakinan terkali kira ke, jangan mulakan disuntau kelas metode mushroom, jangan kibas, jangan nato tau. Kalau anda pura roy, memorandum of understanding, memang tahu tega info, metode tahu tega di Filipin, Ministry of Fisheries, the Frappel Corporation. If we walk in the fish farm, you want to pay the best, you don't take a lead, or you don't take them. How long to talk there? By in a team that told me that you are, and if you see Bokaya, this is a guy already again. The button for taking to another, it's a UN, not in the FAO, not the asset. Then one of the button, and I can get the Ministry of Lines and Phoenix. Islands Development at the Magdalena Hub Center. Story pages 23, 102. Kan aku tak kaji orang tak kaji dia kayo. ainda por volta da rapaia, agora ainda não se torna sim não libres. Sabu da hai, chatau ia hai de biwaiu, na na boa de promote Christmas, but one the global tourist center. E qual é de speaker? E halinha que neve, e halinha que a tante, a tacamdine, a gaita biwaiu, a gaita tamarua, a nia oni bobogi, tomete, e bugin botagan, halinha kente, e noagi, bucis, a gaso ha. E depois saiu em metade de aos, de daí a eu, a mulher da roja, a um. Yang domit, lagi naga asal teknik, antek ini kita yo, kita yakin motor tu yo. Abu Busi, ane itu speaker, dengan nugas tu yo, dengan wakin, ame wakin ane ni bos tu korang di industri development, domit, Abu Smail. Pada nak hantar ini ada, nak domit apa, ipian ipian nanti, roy tu bos tu yo, ame tak pergi, tak kaya kalau yang nak kawan. Namun tayang yang ini bobok, namun karena nuri jauh sejauh pak ini aku orang. Masih dapat speaker, hanya tiga ya. Nah, terima kasih banyak tu.
1: Orang pada esok hari pada chairman de cottage industries development. Nah, enak yang agak ini ronde tahu dia, ronde mereka ronde botak ini mahu ribuin kali lebih business kerapai apa bos. Ora po tamari kirete ena poi temeta
2: prova de tesfika e ko ngane ya utai tai e bana ke aga kina na ko ana ke aga tau te aga ka ines na na ripos to komete ari ya uta ke non te sebe bere apon sete ya karinek amen te pen nos ai ambo ko a tenis paisam sebe bere presensa korine ini tak teri tanpa kayu tara, mereka kambing ni, tanjir ni katanya mereka kambing ni, kain dah wap makur berpesu, kalau pun tanu orang kambing ni, kerja itu mereka kain dah wap makur, ram seti ya ke woman, kami orang kami, nanti mereka orang bukan tayai, orang mereka ni mewi, macam siapa, yang kukurin kanak-kanak, kanan tu tahu dia kan. Nus Maya, tadi bos hari esen kan aku hendak tanya, langsung waswarikya, wasataya pemainnya, bayi nak urai arun karawan tembakuri, asataya pemain nak papa ki, bayi kanganga arun limian tuan ame tuan, inanun ayah kahai, ayah pukune, hari aku asen aku hendak tanya, yang mana nanti panah nak kahai tau. Nakoy yahan to komite ni kapene na yamma kuri akora kora ay kiki yak ni karo is pangaya ha khavak ari anurak na yari pos era ginta mero ayo tri pos ari akos yamma ni popok na kon tau te ha yon ka unga kin to cottage industry on the better ekri best ibukiara portar no meta. Ibu kure ini kau amat jauh saya, kata anti, pada tahu tiada, ibu semua itu kos, orang itu meruaiu. Jadi kos saya yang anak nonori, imin anak kami terbaik, anak meruoru, merapata, akhirnya ini kerek, nanti cottage industry, ya kau tahu iya nabe, kuota kini makuri, naya kiki yak, ayah makin anak. Oh iya, orang kata tara-tara. Akhirnya mana yang nanti dari pos asasan nomor ayu. Ia itu bimbingan mewa, masing iya orang ni popok care recommendations. Nampun tahu tiada ada korea ke dari pos. Ia ngu aikarang untuk mewa. Nanti pungan ayer kerja kena bermewah terbawa. Akhirnya asal mama nampun ruwak kena. Kini kah ye ye kena ber, ina nu merata pun makuri. Erang tau rai ya upota kini makuri. Nimakuri kanu an tri bos. Hari asan kanu kau tay ye, ke upota kena kau jauh say. Panir orang me upota kini makuri ni kapan ni? Aki amane weki, ina nu tri bos, tay ye. The industry or the business landscape kiri bas. Ebon kau koro, me apa, ay kahir dari kira. Naro naro, entah betul betul ke. apan kaukuran na beting. Abera nakaupaira, kaukurakuran na be. Na itakot speaker, at teripo sa iyo, ikaw na ka, kakamma ko niki. Yon eswaki nan nangkay. Paya na punpo na betay na, pas nang eutagiraki, pas ang na benko na andokon, na yero na yakikiyak, abe. Na kakin to PC, o abe riki, akin asan maniriki. Ay na nun tinipos, naroon na sa kong waki. Epo niya ina pa sinang pun karo ay ina pa mua. Sa karo ang mga to, diorit na kung di business environment yon na para kribes. Diorit sa rin ako nga antara itira. Pari sinang waki na nang kay. O nakaunga di business. Kita waki na kay kilaki. O ay pun pay karana pa. O pay karari ki waki ka itira. Aya kami akabe meria te wak in business na kharikira ki yon na tara ekri bes ika yere na kona ana ben kaira te yang pas na kanga an katia ke sna kanga design the model e no sna kon kiri bes ibukin ka unga an business te kharikira ki awai pun the foreign investment na ta ya tara yo pas na kanga ni makuri pa na corona no ya paira wo mai sin jamani e kaina no ak Oi jirate vitsin on investment akenarik na kon kiripas ate potan nameta pa na kaira arabe peire asna sna ki na ba meku ngaira ake sna karoi arabe peire kanara na paye itira ai kasna exempt is na relax mas na terate long term effect of the investment te hantani na yo are karoya na bete overall audit na kon the business ke the industry ecosystem ikiribas din na ko arwa ita kanganga na waki ni pouto ka oi morariki na raka tawroan na nora as na konan karoi arabe peiri disama peiri ni tawroi au pota ki ni makuri ni pero nga makuri anta kantani nga na manere ke yo mi karike pei na pota ki ni makuri tau tea kani kapeni akena roan ira ni kakuro nga nanta kantani nga na kavineaki que kaginia kinteri po sa iyo ay po na kantani nga naubota kini makuri at tatanga ki ibo ni kaungan business kay kira ki a foreign investment ya para kiribas en asi po iyo yung the ministry te tau tega niya na nao ministry as na makuri ya makain na usim ibo kini kamay nga na zero na kina kunana nao takamete pa iyay mas nakakay ang angan Hari anak aku nak nuak, itera. Aku kata orang ini pun nuak. Naran dari asal pun aku nak na. Aku entuk mete payang ni bubuk nak pun tercerayu. Iku orang ini pun dek inna. Payah raka kira kira ke, kena kira kira ke upota kini makuri. Yang te open integrated market. Hari mana nak kira Australia. Hari amak ya awak yang makuri anak kai. Te kira kira ke napa ayu. Ari na pouto ka ta kan pa ninga te ripos. Ninanan na usin ni makete, ibukin na yakarawa pa ikan ki ribas na gapeni. Te usin na makete ay, ari na nano na pa yay, karawa pa yi, na kayana. Tispiga, ya baba ganon te ripos, ay kawarele ki au kaya kaya yay, ibukin na pa, amais, tapo ni makuri, akan ahirikirik, Anak anak ini betul kamu anak naran the fisheries, temunik, atau apa lagi tapi apa, apun data kiri ni, naun ministry ayo, kini nangkai pun the private sector, yang ini tapi ora, hari ni, tapi napa pun ni yang hantar ni ada tahu tiaga, di nang the private sector, ni kamu ngaji cerai, karena suringa, yang ku Arab Foreign Investment Act ni espasan. Kapata kaya pun sabasan karawat tuno na ako yee ariya ka umahay the partnership imere na yee foreign investors may kiribas na kahit kiribas kito koro na kaya yee ariya karikira kaya ni kiribas ni ko na ni explore ariya baay yee kaya ko na akso ni ko na ni karaw yee kiribas may ana ko na ni ko garukwa yee foreign investors jere pa ana ko na nuwaki na kaya ni karaw kaya na pero Sesiaga, menau sebab-sebab, yang tu kos ayu, ayu pergi dengan dia kena. Betul tahu dia kan, mesti mai tu kos, ayu kan betul roy. Ngai ya, temen tak ke, aku potak ni makuri, que de tau terra an cosi de cosa io e ma curia canuan canuana ari que te di pos ari a san carinec an o ta que da que da con te au sei a mais ana na roro de se vere de comet a canai i con an muri na tu ana na a can ai ro gen te ai na no in que na bonia io anda pera Rakyatnya ni, akarau anak kami tu bayi tu komite ay, leitak kita dapat datu guna insaina. Aku pura intai kena rakam tu komite pa, anai yang ni bobo kay, kepai ya kehabi ni nanda nari pos, emane na, iram tu case dia aw. Anak kata yang makuriya, anoriya batera kanuana, asal kapu ana kanuana dari pos entar ba, anak kena hari kena karawatak, anak products kay, anak value, anak hati value products, mendiri. Tak eksi kerawai akan kai, mereka tadi kepai kana kona anda, anda. Antara nanti ya, akan itu asmu de cewi ina ber, mereka mer, kam tarai ya, tadi ya, atau kam kau ngaji de fisheries, kam kau ngaji derate de agriculture, kita de melat. Antara nanti ya, orang nak sebut mereka de case dia, tadi ya, mereka ina lagi kerana mereka anak makuri, anak. Ana para apai cero bena kona anda ni popok dihi na koyar botan na mata ari ki pun na kon dai kan mi so vere na na te kai kai ai ka katigi roi ya kan to komit an pesin da pa ki bukin na ni ni pos ana na roi reng ni menena sun ka hawo ya ki menen ka ngari te bai am roi a mai skari ki da kai ka na ki na roi ye e pun mo na ne wari re ki ari kona ni ka pun ana te ये कौन है अनकरो ये तो इकड़ी बस चाहिए नहीं यहाँ में यहाँ ना अनकरो को अरिकिरा के ऐका अनरोता ये नरोता क्या ही अकि अपुन कौन है मुहाकिन तो अति मिनिस्ट्री के अंदर कम डब अगर माय तो आ मैंने तेरा कहीं कहीं अपुन माय जी तो आज इधर तो तेरा प्रॉब
1: प्रॉब तो मिले था कायसन के यहाँ की ते तो आज रेशन तो पहले की नंगा बिल्� Ibu kinti meruru nangangan mulang kami ya yar berpena tawaran tetapi yo desati itu mana yang hari ni kita tetap tahu yang miang honorable teraka pun tu singa enak kau ini desati.
3: Apa sih dapat deh? Ah, madam speaker, kau korang nangangan itu tetapi yo aku pun deh rita deh ada yang akan kembali ada dari bawah tayar ya yang perempuan dan nairo asa sabar ini kembali. Okey, di kait awal di sebenar di dokumen di dalam dan ribos reaction kajian yang akan di Maria Perayu di Madam Speaker, kos di Sky Sri di terkabar apa nak kau yang kain di dokumen di dalam di era rokurai oh yang makuli mata, anda itu sih akan di dokumen ya osin, ya kuku ni melayu yang di bungkuk kekakat dia kepakar awal di ribos di tayyo, ya hari itu ada kait awal nak di tahu dia dengan hari itu di terminal di dokumen di dalam di semaya kin, di kos dengan hari itu di tahu dia. The Madam Speaker, emas kan orang dari bos awak nangin kakan dongora, adiki, kalau orang ayat de tan kairi, de tayo, kerap pekin de nak de tawa kiri kiri kira kita kiri kira kita kawal ini, karena konan, kena nombor wa kini orang konan, mesin aku mui apa kiri kira kita kabur pura karena konan nangin dah, nak koroi, ayat nurun tetai, sekarang itu nayo apun, kiri kira kita dia kini kita apun apun dek, lagi nana nurun tak berapa ada ke, merin dapat. Rendah dia kini kena yau di teraka yau orang di Iran okay atau kain dia pernah ika angge kaya kara kau mengaji anak orang ada di mais kaya kara orang ada di tarik dan jeli di kain di tapi orang ini ke dan ini orang kerop di jamarak di pun dikiar di metu orang kerop di tahi kain orang ini kau meroro di nada musibah kaya sih kan tu kan di tuan di kangan meroro di sebaik kerop dari ribos ini kerana kita pun mana gaya Mana kaya yang kau ni yah tak kita tahu ke kerawa ya kaya yang kita itu yang makuli run dari kerawa kau yah tu mana ada sebab yang kena itu madam speaker pun dia teman mana run dia dia kena kau kena yesen kau mahu buat kau kau kaki sebab yang jenak orang kau dia overseas trip atau lagi mana kan tu kau mesti ada main kita mana kan dia itu pun dia dia yo kat dia apa teman mana kan aku sini aku dah lipun nak anda pergi yang hari hari dia daratan air apa Kali dari kita, kita korang anda tahu, tapi tak korang ni kerawat. Kalau korang ada pergi kerja, kita pergi arah nak kita pun dia. Tiri tak kita, tapi arah tiri tak kita nak. Jono orang pasti nak nunda. Sekarang anda pun dia, terakhir, dia pun dia. the meaningful dialogue or the engagement in marina ya partners narunda yo to the document or an partner kidra napada ki sner kar ko bondo ko wosu ko na ko yak to wosu ko ye ye ipo dangin ko na da ya but ko na no na tbo ya ko ra no ko na ga we be ki do bandira ro do maranga de madam speaker sika ko wa o to ka ya ne reti be to ni ko ra ya mari na bandira ko me de public account committee support kar ko da ba kisina po nori ba sina po na ko ni tarama ta me ta ni makuri age asen ton dipaka takan diri arun di demakuri ke mendiri arun demakuri narun nakai usina puli tarame ta nakai usina noria pa yei di to di kanga di yakin na mekin nakani roya ai to pada marang di dai yo yang ari to kwawa ai pun nangi bonga na kawa ke marang to komete riasa ni karoi ato kana maka to komete kana ka tiak di dai yo arame ka karoi na pa yang ani ra anga pun di kowosu ko yei di tiranu ri nanu robi yei di kari diri ro kowosu ko yei nanu de wakir karoi di meta uspira ai ade to karoi rei di tira tomara ngade ya kadiri ya kasu nagu ko kurai ngora de dera de do komite yo do do komite re mai maina ngai ye to boro roye ni asina ko bende min marangaya o min ye aya ya meroro ma de pad ne kedo ya aya ya kau ta boya dan de do de kan ni indonesia aya ser meroro me de do komite ngai de sabai de wi de gila de parwan de buka bare de mane ai de technical support ya ora ande ke ora anda ka do de kan indonesia de madam speaker to ba de boya ni ka kurai or the money amais or the enakorar kerigi ana tanda pa kaunero ra kinda ngai ina ngi kurei yogiri ka kinga ida iter me demeya na council ida do meang ba sidang sidang di win na yo a si tangi ra direita kina koi apa yata uroi de wo kan de ta kerigi ra kayo de me adam sibiga ngai et de dai de meroro wa sibun ye ye do da ragin de te kurei na ron de ra de agina de tri bos ya ka sibun de tira ara na sibi merangi de meina no me adam sibiga sikuna aninga risuna ar bur ka ayu sa karako apa de tri bos serang sera sai ngai ngani karako apa yaren ra anda ko jongora nai na ka ko wak bidira kan wad nami ami kuku ne ami makuri ma kan kami kai na ko be dengai skai to kami kai na ko met ya si sirang doria to wan ta kanga ga de enabling environments to ari ki buki ara ro to na met ake de ta kapi dare ya na ora sta ji ai ande ta yo to pai sa ki de tena ni kanga ga de bari ya mare na ki makuri ya mare ni kara ko nan aka po te na ya be ya ki burawa apu po ta ne be de to di si na ko be de to wan es ki to kan de depan ke kan ai to ba wa ki kan de a madam swi ga ya ko nan na ni ra kai de bo to na met to wa ta to ba kai nan wa to di to mare re bura to kai kari kari ki kana apu bu mura kai de ta yo si na ka ya ra bo to na met or yo si na be de ri bos ai ya dira ni ka pa ka to ta yen to ko ta be wa re a ko nan chu ka ru na ra wa gi ai ya na ka pu anuara ta ni ngarus ta pu ni ya anuara na pe ni ki si si ata ya gaira de botan da ma de sirang ni beru ru ci mamma kuri asar da on de betai gare ma kapun ro de jen wa an de botai ma kapun ro de dira de to man tari nga ke to de tari garu si nga da ya nga na gin kora kora ngai si sina ka u gaira botan da ma ta da ron de wa ke ga yo kari gina ga yana ara ni de bet ye de na ro do gara de gina ke wasu bun sika ko wa ara de gina ba wa da ste de a de to wa de me gismes sina ko gismes so ro ga me de ran ma kuro ni bisa ya ka de na ko a to wa yo ene ko bobo si bi sai ga ya karau in kore yo ayo asina ko bade te kata sai ngin me do to ay ngin e do baror me ror kan ko taim ba ye kipen ga sagi ye kipen pen er kan ko taim ba ya a ga gin dare tera de ar bun te kata sai de tera ar de de tera ar de bi sari o yo ene ngin ngin de ba ya sga ga sinori sinori na do de nan wa ga ya karau wa ki to ba ya ngani ne be chunga chunga ndar wa ra bo ta na me do ga wa ki ni kari de ke kai as kai ta wa yo ar ko nan de ke bo ga ya tera nga na do me ngai tera ar da u te ara de to itara ag monte io itara na men de tinar mar enda tinar mar ka na ko ran wa ki to men idar ki dbk ina be to wa kere e wa ki na ki naru nare mare vek de des yb or di yb the start your business or they improve your business tinan de ide o ka tenei na ko yara bodo na me ta bana kangan mon wa ki business ido pai ka yari ni ka wa ki de a me ta speak ido ba de wa ke ya asen bun wa ki na or yen ka di be to wa ko wa ki na yar bodo na me to asa kan wa ra de ta kar ki na ada to pun daruar kang asih de tekan wan de kari kira ke kang ait de rapatan ke yus metan dar kari kira ke asa sai long kana ora ber karo ya ya ini mu ate de kan chin ke asba de kan chin ya inda be paya ya giro to ante de sto wa ke to ate rari ke to ane ti ba de suba mo ya ke paya giro ke ne pe to ba kan danu ate a madam speaker ya ka tire ke qur'an ya kang to pun daruar ka ya sina kaung ngai tenan a wa kin kari kira ke darun na kan de o to pun itirandi ke de kaung ngai ki ara ara rabo to nama to pa de ribos ayo enang enang ni para para para na ko roi tira tara kin da perari ri ki tira arun kari dei ta kira meteran foreign based stand kari kira gato pun tau te kan daron reason nang ni ka kapu to ngar oro ye age ti me ton tau roi anda ga yebu ai bukin de nora anu orang orang apa sebut naro nanti payah semakuri amar ngah tante yang kena kon gay naro nak kan gaya silang ini kaya tau tau bete si sebut tu kan tering hari tema mana kan aku sinar kuda itu ya tante kita kan tu komit sesi kita payah kan gaya tera ana value kita tera de value for money tera de tete agi nak gay itu aku tu payah nak ini bongan apa beri ini bongan mana kan kapan ya kita kerawat apa beri ini tera tahu dia mana kan sesi agi mana gaya tante sahuran beri terai sahuri agi ini dan mana gaya ada tante kau beri tahu dia kan jadi nak apa itu mana kan naro nak kan gaya si Sinapu kusi tahu pun deh, iteran di kayu ada musibah. Kayak sih lagi karabarap, karabat deh. Tukomet deh naro nahl, naro dari tayakin. Tahu apa korang tuh? Mereka gerawat ana, buat isu gerawat. Angan aku nak kaupai nara deh naro. Tahu pun deh kita kaupai. Karena air, asal mana dia kita. Ia ini nama naya itu teragi, itu cage farming, atau terari kita naro. Nakan sih lagi tahu roy. Ada musibah yang kan deh. Atau sabun, sabun ni tak kita tahu Indonesia. Ibu kita kerja kita teman, atau kerja kita tekniko deh. Ayat ana bagau. Ibu kita wakinan. Rakyat kita kena koran umur orang ini orang community, orang bodoh dan nama tak kepandara. Demand demand dari tau roy, orang wakina, orang kerja kita kita jangan naik aite, ada muspika. Baru orang kan jasa sekarang baru baru pun dia terkait tau. Best nak pun dia tu komite itu orang kini dia makuri, kau kuri kuri ni banyak utara dia. Anak baru orang dia disebut bayi, kuri kandi kan awa ngaya si si sinori apa anak nun itu bayi koroy, orang ini dia repost, ada terat dia pun dapat. Sika kau wa, nampun dia tera. Aku tak kira keran dia itu atau orang. Ya, ini apa dia nampun speaker? Ya, ya, ya tu kita jual. Adi, ramai orang kita ini, kalau ramai orang tera ya, tamu.
1: Orang pati desati. Arah sama orang kandari mina pun desati. Mei Christmas, orang tuan di mana hari ni ke orang boleh terlibat tapi, enak orang desati.
4: Kalau orang pati speaker kau ikhwan yang jauh tay. Aku orang yang pun rukut ibu. Setakat dia kau senang mohon mereka dimasuk. Ma istimewa tuan karabarap nak kunjungi antemau bahkan istimewa tuan benangan ini datu merung mati korakor. Awas karabai yerik kain tu komite dia akan ini ayeri bos. Mataran kita iyo sepotohan bagi ribos di sembair. Ya ni bukan ada tasina pun kaparan aku iranol. Tain o tahun di tu komite iyo. Ikatai ini kakai tenan value adding yon tenan small scale to industries. Ada anak konan subsidize re import, okay? Atau anak orang yang sebut depend dengan saya, kiri bes sebut dengan know what depend on the buy at the import, nerun kabaran paran atau more than, jadi on 20% the buy at si shorter ni mesin dan disampai, apa yang you worry ni guys kan aku, ada nerun tina si tabu mana ini mesin teman ya si kadin aku anak kosinan, mekar aku temannya, ayah paru. Nakon kiri bes. Atau yung kan ni bukina ya katia kiai. Tiko mi tiyo pe na katay ni kakayang. Tinanda tinanda nga. Es ko na ni pai kas bun ko na ni koroy. Yon kiri bes. Atau ano ko na ni kawari ni kiri. Tika na ko man na ko sinanu ko. Pasi na ko na subsidize. Pai ke si import. Ayari na na kaila na tanje. Tiyo sa iyo. Tao na kon kiri smes ba yagan taray tapo kita bewa. Aku antar ni apa tu? Kita orang ni dah jadi bos ayo, kangai. Cerana comparative advantage, arurai. Cerana comparative advantage, tanan. Toi ya tahu, ya pun kerawan terhati wanat ya. Pemukul hati nanti bayi nangin. Kangai ti bayi aku nangin kerawakiona. Inang kangai inang ka. Is kian aku ya inurak ya jarun nana aku napai. Kita anu resources. Toi sekarang ibu teritak. Ah, nang kurusi dah wanat panahan atau ti tanan. Cina aku nak value, aku nak net value. Nak aku naik kai, nak air arah terat-terat di sebelah dia. Nak aku kiri semas, ke? Pada upah kiri semas tu, wanita tetap buat yang ini kakawak. Angkat dia kangai cerah, kata ikhlas nak aku menteri boseyo. Hatu kangai cerah, nak comparative advantage, kiri semas. Angkat dia sekoraya, ekorawagi. How we become competitive in doing it? Pada upah kampun nataya, ke? Ang diribo sinatayo po nagkakuha. Pero ito, yay, tinaan potentials. Yon, Christmas. Okay? Ano si Bonora Christmas? E kura-kura ka upay na yon, di ba, yay, di Tauro. Okay? Ito upayo, tuwa na, ka upay ng Christmas, hami na yon. E puntway ng fully exploited di sa babay. Okay? Ito upa, ang ganas si Bonora, ang ganas ni Buakara, tayo ba, tiraro, ibukin ang kayo. Istuan ini kunan, ini produce the volume maya bubura kita on kunan supply motor the domestic market. Pais bon tima to na bangkai nota na kita urumeya. May sinalu. Ngay nang inataya pa. Nasyo, ay di matuan nota na tukutin ng tauro. O ito, kaya rin kayo kamati matuan, sabo di matuan nota na tauro. O para tauro, e po niko rin silawa na niya. Ani Christmas. Ito, patirangki ko na anuraki. Ayo. Ayo ito wana na competitive advantage. Comparative advantage kabaraw po na Christmas. Ang kaya, kanaya po ni karawag ni karawag. O ito, pasiko na subsidize the import of the tauro, the sabagay. Tisiwita, isagatay. Okay? O yun nga ba ito ba, tisiwita ang tayo kaano ko, yan ang inikura-kura, karawan ng Diyono, ni Maynu, okay? Di tabueran, ang kayakya, tinanggis ko na ni mga revive, tisiwita. Paita ko na papayo, esi, o tisiwita, mo ang tikura-kura kayo na noon. Yataya ba kain, kain ginibes, agayan may naiwagi na, yun di daturo mo. Ngayon tinan producers yon di siwit.
1: Kapara ako rin te sa tiyo ko rin yaki isikan ako na kong tebiristin sa bukin na po yung sapura yung mga korapa. Ano ko rin tebiristin?
5: Korapa te tebiti Madam Speaker. Ay isika ko rin po kaya saan po noo. Pwede yung musira ko tiyo.
1: Para ba tebiristin si Excellency Danis Mamo wa kayasan rana rin ka na kwa kiti tekawrin ibugin po nte tayo etya wa ano wa na to na kanakwa na kong te sati te akapene na meruro arite nipi te miniske te ikanakwa na kong te sati te bimit niyo ke minis te kiraka Gaya, gaya nori ang gaya ipon si tebuina ni kiran tebuina te minis ni kiran namtay te sa te yakare niyak to yangan ko amtay pero meroro yangan nepe te rana rey te sa te yakare niyak yare ipon te sa bayren te rana rey to kome te ipon na nasama o yaka para pure pa inori ay yon au screen ayo pa yakan meroro te lidan takaitar te honorable testi real lambon o te minis na nepe te kaupain na meraba te ane puri pana tak esibau, nai bukin te rana hari te ara suani ke access ada sesan si sehari hari sama puri mengaya, ya au ruling mana ane keng, ya kan aku nak umpet sate, ya hari ni aku mai Christmas akan tu, nama bo terpatah tapi.
4: Rara ba dispiga aku hari ni, aku pun ini Christmas, tuan ain ori di sebelah ini. Punti pa niya. Okay? Ito pa yun po ni kaupay na mo ang tukurakur. Ito pa ka muringan na usisila kaya ka anak ko, ibubusiya at minitari. Tapos, tirang kaya ko na yung mga waki na kita kadikira kaya rin. Tiburi. Okay? Tidi boning. Ito pa niya waki na. So, ti makuri yun na. Mayroon na ba ito na kaupay na ti sa babay rin. Ay mo ang tukurakur. Ay mo ang tibubura yun Christmas. Okay? Ito pa tiribo siya na bayo. I mention, sinakangani value, net value na kung to ti tinani ka. Ti sababay na ti buri. O ikarawang taray, ti wana ibo kung tinan low hanging fruit. Tinan wani ka yaga ng inibibit karokiya. Payagi nang inikain na nwa ti money amais, yagi kain na nwa ti capital, yagi kain na nwa ti machinery, kitira. Isi kain na nwa ti relay, ti skill. Karawang sinakangani buri. Kata ti CPPL, rita kampanari, ikaw na ni kabuo, ay na ko na ni-export ti sababay. Tapi aku kukuna ito sa babae de, tribo sa iyo, ba itaw ba, kangapun nang ilipay ikan orang, yon Christmas, eh, ya itinan innovators, ya yon may pakanan orang, kita baka uyan na ron naritekin na tisete, ya kanina kita may mayo, adi ako robis, eh, man ti win ti tao, tinan pa in, tinan sharpening disk, kita ngamin, awa convert na kong dibis, eh, yay tapi man yah anang skillful na pani karawan di tirari yung kukutari ka buputak tiyani ka okay pa ito upay kay bayi kasi nakatay ni karawan bayi ka wadid ito na small scale na iskona net value mera ko na nipubuk isababay na tiribo sa iyo ay kakawa pa yay na ba tayo sa tauroy hindi ka kamaburi okay ay nang nipukuray pa yun Christmas o tinanda ba tayo ka akamel ka kamaburi o tangpapong tauroy na paibugin ti tinan cottage industry angina tinan yabutag yayin Tito ini ngaina. Tiara iki. Tiara ibi. Menti KBC. Ni penyawa.

0: Philippines na farm. Eh, may naka ni Christmas, siya ki farm. Pagpun kuro sila uwan, tepan niya may kikig. Ang ina ilomi kam na ko Christmas, ako kamog, ay tataray kami, ako na kaya mi iskin, dira, naratan niya ako maura kininay. Ayaka ni mga pen, naratan niya ay ilomi. Ayari nga na kam na ko, kakataw-taw, ayaka na usan ay, di sa babae na tayo. Tepan kakawagin na ba? Paye is koroy, anak quality, standard or the branding. Itaw pa kay paye ka nga ni kakawag, ibugin ti marketing. Di sa babae rin nga na sikunahan ko roy kay. Itaw pa na nang inibubo, eh, dugin ti karadyo. Tira ang disikunahan na 25, patira roy ay comparative advantages, arahis makuro ay kakakokuro. Ngayon itagin na kay, ayawan na comparative advantage, Christmas. O sinakatay ni bubusi ni push pa na katagin develop na bayong na ako na ni create the market ko na ni create ng product at na ako na supply the local market ang kana yamu na nakoroy at we become more competitive o sa kunang kanya ni kana ko ina ko sinanu ko metibay ka kawag tira mo arang ni kawari na kaya tika na ko manit na ko sinanu ko sinakangan ni kawari na kaya ti import yon buy ka mais ay kasabun mail yon ayan to ginti titay ti sabay di sabun dota ginibun buy. Pari aki ara control, pari si control na kita isi nani, tira isi aki ara control yai, tipurawa aki tibay, tinansi ni na tinani mit, si pa ni nota ni maisi nani, mayari po yan maisi nani, wapo ni bubwa, o silang kangani ka pa kay po yan, si po nani control, pari aki si po nani ko roi may within, ara aperayo ti sa pepay. Rara pati sa pepay, ako marapuro yung kanyang isi ba na kundi meruro, au kantani nga ba, au, komentay kay yon ni Ribos County Committee na ibubuk o karabarabarik ina ko ya County Committee ni Asen Garos Pangay or kandari nga ba Ribos sa iyo met nan recommendations taro na rete yakin na tininitari tapen na busmayek ay nagisipuy kay na busmayek ay nakarawag iti kakamaguri pasi na ko na ni mga nuri ay nanon didikay kay may na ba yay na kikiri ka akin na ra input yon pa yay kisipun ko na ni Karoy yon kilitas ti Mauri ti Roy titabun mo ti sabitay korapa.
1: Ay, ang kaya po sa body interruption. At nangyayin ko, kaya nakon ti Rabi. Nakon ti, sa tabi ka ti Tikos. Ay, again, na banan tayong samak. Kaya sa tiyo ko rin ngayon nus. Ay, tiran di, ang po nabuto ti, sa tiyo ko rin ngayon may tarot din na ito. Ang gusto ko na ti, pray ito ko ko.
2: Kula na po ti, honorable speaker. Ari ya pun sen no de interruption me pun si kan pusi pare ye ra komit na na komit liki at te o sente ye se no kono di pusi ya kan kan ni ra ko tagi no kono di tempa ge kan ka pusi te musi ni kali na ra pa e no ra ki dai no se sa kai ma ka ta ro ra no kono di tempa ta yo
1: ai ata ya pun dari e ma pun ta ye ka ni ta ka ni ron ron tai na ge ai ya te se te ye ari am kostos.
3: Kalau betul speaker, sama kawatari barang mereka mauri, undangan terbang tayar itu, sebenarnya tayar mungkin pun, kalau pun ke, apun te, kalau pernah mungkin mauri kape, kalau sih kaya tahu ni te, mana pay, apun karapa, mesti mauri, kaya sih nani dah apun te, nani yang mereka, skroi bukit nak komit tayar itu, apun bukit mana pak, kamongora, ini nak orang umi ajar ni. Ampel nongra, istak kiri nongra, ya kita mahari kita. Akhirnya hanga tu tokoan ini nongra ke? Nai pas kampas, nai elah betul ya. Sena, sena si nawakin aku ta. Mana pay ta, tapi ni kaya tu nongra te, te militer, te endomes, te militer kali ni. Kaya tu nong meroro, ni kawasan. Tapi kaya mungkin te arali pos, nanti meroro kawasan. Natong apa musim mai? Senggakai tau, nama kuriya, senggakai tau. Kapan ammeroru aku teriak ni kai, aku ni pernah poyera lah. Ah, ini kat sana. Orang ibas ini apa? Ah, yo orang pun korang senggakai ni orang ramai tu, yo pa, semanang, semanang apa ta, semanang ibu kita. Pada yo teriak orang bu, sengtau roru ikhyan ata. Kebal aku kan ini teriak ni pada yo aku teriak ni lagi. Ayo terus orang buang, orang asmana yang buang ini ramah mahu beri, asmana yang buang ini pas, asmur mana yang buang ini ramah mahu, yang kau apa, karena ye ki, ye ino, ye kerjilah ke ya, aku nan yang ini ni, alun cipera kia, tuh tau tak? Orang ini ada SND ke, utara SND takira, aku. I buaya kain ramu lah pun dan mana rukun apa? Anak apa? Sekuna, eh? Anak saya semua sekolah kan tahu dia. Ada itu apa? Mana mana kan tak nerumit ayu? Nauan nape? Nau Thailand ki? Nau Indonesia? Nau Inbongan? Justru Thailand, Jafet, ya kuih dia kan putera. Anak apa yang mak tak kari dia dia waknek? Tahu aja mana nak ki? Ani si sekarang pun ini kan orang komit apa? Kesilau ko. Orang sepuluh tahun ni betul mana ni betul dah ini tayari ki. Ni kesilau ko. Apa kahana dia ura? Sebenarnya orang ini sekarang, ada kami tawurai tak lagi kita tawurai. Asal agni pun, sabu agni nang ni. Saya sih ni tersibuk apa? Tetapi semalam ko Indonesia. Apa pun Indonesia ni kan pun, apa tak aku ni? Ada kami tawurai ni. Karena ada apa? Kalau kau ada buku si, nak untuk tahu tak? On the best things, pa sekarang dia tak ingat kami. Orang Arab esok dia tak ingat kami. Ah, tiada esok tahu orang kain mana nak. Tapi apa yang kita ada sembilan lagi ni dari bos. Ayah ayah, sekarang ni pernah naik ni. Sekarang ni orang dah tahu tak akan naik. Esok ni orang payment. Tahu apa tu? Dispiga. Ayah esok mana dia tu? Tadi orang ni tapi tu orang ayu. Ngah pun kandara. Alam ini ini lusa tapi tu bukan je. Awan tain kuriya di Indonesia. Al, erap kan? Ayah jauh kuriya dimu. Ayah jauh orang lus, tu mondo kau pun ayah. Ngasih kau nana. Erap, sekarang tahu lagi mungkin semaya ti di pos ayu. Kadai tu anda sembila, kemudian panah orang sekarang tahu nanti sedih kerana ini Christmas. Kalau nana meroro, mari. Kesan kateri, nanti awas ayu. Sudah ni kukurai, nama orang Eropa. Ponjang ini tempat yang terakhir na, apun pernah lagi orang Christmas. Ada nama apa Christmas? Ha, anang kreatif kain na. Kalau dia, akar Eropa, ini nari apa sih kepala pernah? Ikan itu undaran dah. Undaran apa kita? Tang competitive advantages, re, tak umane begiyo. Nari, kah apun sih ni dengan kapal nari bus. Nah, terkalau dia apa, kita bawa dengan nasibku, ti abu mawar dan segi loya ini, kita kanga dia kena tahu dia tak tahu mana. Hari kini dari bos saya pernah dimana kan? Ia pun gaya ni, ada pun pusing, nanda dari bos kapenin malaysia nanda umur lalu di kanga, kan arun apa, nampu saya tahu tak apa nama pun kerjanya, nampun kalau orang ini kan kerjanya kekai pa, dia nampu mana begini kita. Kita kekai dia tersmiga. Ayah pun pernah nak cerita, ayah harap ayah kami ni kape ni, kami kata kami pernah urut dengan urut terakhir tapi mu, kalau ini pasti dapat, ayah nanti kira ini, the weekend atau musim.
1: Kalau pak, saya tu ya, nak nak urut kawasan dengan kawasan, pak agak bersemaya kan ayah, ngau kaya kan Isaac, agak bersemaya, agak. Anak kau ia kerap semai. Angkanya, mari saya kalau interruption, kalau kita nak ambil basis.

0: krabbet de spiegel van de nek uit. Met de manette hij en ik moest er al mo. Kijk, dat ik wat te tijd en in de manga te wekken. Akkurat. Krabbet
1: de beristens. Je gaat dan. En zo gaan de motion aan. Je meteen maar wat de mis. Oké. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Tanti ini kapan, di tak merau tuan, di tak makan merap makur, mungkin ayam putok, inaun karawan sepangar, dan tuan ni ke, itu kengkai. Aku tetangga ni kengkai tahu nak kau ini kapan, karawan sepangar, tanpo mungkin nampar lagi di pasar, mungkin ayam putok nam. Dalam di tempat ni kengkai tahu, serisan makan mengar, orang menasirah. Oi kain raus sakia asana ben gigiria kin bopu to kaire na nte uon unke ande takina ba ai bon kain tani mokul de tautek ara bisnis akia asana ben bopu na ngai ka mai spai na no koroi ara uon unke ien to kai ta oi pon te panan ro o sa kavena ro ro men de takina kain te Rai cerai ini tak, pun kain tu, tanim aku, karena Yesus mana kau ni, temer orang kau Yesus mana kau naro ni, sekarang tak ada yang nanti awas ni, ada pun naro, nanti sepanjang nanti awas ni, sekarang tak ada es, esa kan nanti awas ni, susun aku, hati ni pun nak kembali, ada ikhwal ke, jadi kita ini sa, kau ni betul panan dorang. Karena ia kita kaya kasan dan kami tahu ni mak ayah kita dari kita kena ia mendana itu tahu tak kami ni ada tanti jika kami kadinya kita kami ni boleh kepada puri dia tak mertan nongora ayah pernah antuk kata kiroi senapan ini kiroi ni kapan ni mohon antuk punya ini karukua ukiran nerap mukurai kaku aku mau tapanan demi tahu tak kan kami out yang kau yang ni potong nomet ayah Lima hari kerja tadi ni kalau sepuh, nak pun jauh sendiri ya main nak le, apa begitu mel. Nak pun dispiak makan mabis, kapan? Sangan kau nak berkata kerai. Nah ini orang tanya nak kau nak pergi pergi di pasar, tu mel. Terai, awak tetap mui orang kapan? Aku dah berkata dispiak.
1: Kau dah berkata di. Teliten terakhir.
2: Kalau kita speaker, orang ini pernah ngah ramai orang tapi awak, untuk kita orang bawi neta kaisun, bawi neta dayai, asa seri momon mengangari kerak meyuri. Kalau kita speaker, dikira kahain jobis, kita beti speaker, nak pun kita beristens, tak awamel, kita beri menayai. Minita, rara tante ni kapan tan makuri, aipun kain kiri besi tan ngora, senapan mana mauri? Pasca kaita una bete, tispi kai begin kanuan tu one week, aira nape menderai tera tu senapan ara kaita un nakoi nakain te tiapi senam kairiiri, tispi ka nana kairiiri ara kau men tispi ka, nakon dikira kan tan makuri begin. Tak tahu rawan nak o, kan rawan darab pun tipiri kena bebe mepai ya kiskainan noi. Senang karabara pun nane tespik. Asli karabara ane be tiberistens tak tahu men meminita. Atan makurin tahu tega. Enak ampan ane kote tahu tega. Ibu kini be espangaya ayasen nikaraya. Nara nasionalian tenane pira risasen jiran noi te darab pohuiai. Kan rawan te takak. Kaya-kaya kan aku nere sisirak, senang kerap-kerap ane benan, orang yang kaya aku benere sisirak, Parakantaning apa kanuan na rasisira kere area esen nori te tautea parakantaning apa ena konen kiperi ya kana kainan ya bubusi sekaraba ya tan makuri asi bubusi ya nebe pa anakeki ya kinane bes pangai ya ibukia tepoten nometa sekaraba ya nebe roran sete yori ki arakumit roran sete ya ki yes pangai ya narakumit erbun narakumitin te temane ben meongatap arakumit te PAC ibukin na anak makuri asesan na bendinanon ng TAI ada business committee ibukin na bespangan na asesan koroya ato asmang apun kabineri kera ara bubusi na kon na business committee payaw rurungi rari kinga ira tante im na ron kainanoan te tetay ibukin na rasisirak me kairi keke kanuan na ara bubusi asesan kabineri kai ipon na ara kaitaw na kuya ara kumete ni kabineri kaya asesan koros pangay sibenin ibusmai on karine yero na mi makuri ka masan koroy ganne sa mga reisi me puntean ta puntean nipubusi na bena kunti ta utek na ron ta te kanuan te tara po uyei ato yei te yei kanuan ato yei te akira unano narayter kaya siska para pure na bena ron ta te na sibena kunti meruro kaya meterae de toa Ari kebetulan kami tahu ni, ya, kalau bayi, kasih keroyi mungkin nuin danura, panah, ana, pusmaik, apa kami tahu ni? Kalau kalau keroyi, inanun keroyan sepangara, tikin sepangara ngai resmen entah kaitera, es kairan kaita kaitera, mungkin pukan te tahu tera, keroyi nak panai on, te mungkin girbes on pukia, entar tera itera de ngai resraga kauding, mungkin sepangana, senang karap-karap. Kau pun te, arah para panen pun aku iya. Kain nara aku makor. Senak mama ni ngapa dengai yang kaya ya kain tata kai serata kai. Iya itu dah iya. Sekarang bayan nanti metuan ayah pautu kami ayah panai yang aku ira. Ibukin kanuan ngara nakon arah pauin katua tay. Kau pun arah para panen pun aku iya. Arah usu. Oh, nak iya sen pautu kai dan tetap menira nakon ira tante. Nika rawan sepangar, nika kata rawan naror, ati tera apa ya sekarang ini ibukin kan aku rawan, karawan sepangaran ini nanti tuhuan week, sekarang bayar rausu, kain tera nasira sibura, tera mana tera terira, oh ke asen bobo kira nanti tuhuan week, ira rara orang pun nak tanpa tu kira, nara wake, aspangar eh, sekarang berapa te? Speak ay pun te peitan te manan katikiroy. Takatikiroy na ko ira. Takal sa katikiroy mo ati takawumen o tarapura kaya kaya aking kay menig bukara ibukin ti orak sa katikiroy ya sa pupusiba na anangana kiti temerurung te tayyawa ako o arena din mga wakira sa pangay ya kakawag kunta po tan namit. Pasapun katikiroy ira ngayon kapene titautea ka o ngayon tante hindi te speak ame kain ti obis Paypon kain na pera kiribes inanun te tate masirawan na rapuwi ni karokwa mga tetege risa na mga man kais po yay kay na narun ako pahiri ako san pahiri at ispiga as katikiroy ang rapayin tayin ako te meawri te roy at te tapuma rapat ispiga
1: kurapa telitan ta kaita yay di kay kakan ayat te sabi ya korin ya kumay taro din na
3: kurapa ang rapu ispiga Rasa pun memang urir aman demi aruan di pandai, kami bermuat memori. Rabu speaker saya pun hendak kata ini, nang apa nara tapi gua, jintarit tu ginti mana pun memang tak boleh. Rasa pun muat demam, mete te panan kita kaitau. Orang buat demi aku, nak kawa kini hati mete orang kira, nang untuk gua nuikai. Apa ini arah ujara? Jangan apa yang nang kira men kawa kini lah. Tapi senang kau biar tu ginti nuikai orang rabu speaker. Es pun tapi kalau benar ni kaitau nunggu tenten ya. Kau orang kan yang harus speak, es pun benar ni kaitau. Nelayan terayu. Kau itu speak, nalar nunggu kiri dia sembilan orang. Senori apa semua yang roy? Senori apa ya? Jadi ni kau tewak pasal rum nalar nalar rai. Kira nalar wak es sembilan orang harus speak. Atau es pun benar ni kaitau ni. Nunggu tu resistance, milita, kain nami sim, kain nami offices. Kau pun te rita terkaita, makanya naik tera. garawa si pani amonte at garawa yung binami po tayo naman sa loob ng mga kaya pani ka kaya tao na nairora at ako yung malala na ko yata nungura na si kibes may makita ko rin at yon na yun at yon na tapo yung kamamin na yun kara pa yung kami hindi matuwi ni di di na inaron te social media te tawan te radio amen tauro ay tayo na ko na nanganira kailan buwagi na inaron tayo minyan ang dumanay rin mga tapo. Kasa rey tayo ano ko speaker mete panan di ka parabuli. Tapos mo na ra ka parabuli ako yung mo ko speaker na mo ra arura tawag to. Pero ngan te arura ino te manebel mo tapo. Mangi was mo na ngaki ngar ko ang kay. Sa kay diyan ni mete karaw te ka parabuli ako yung te minita te presis minita tanti ke sa sendari. Tapos ni ko na spera ko na ko yung minan ngar tay numero ko na unsay no to one week yan ko yo. Kaya kantarin nga pa sina kroy kan tapon ko tanuan te de bonto na to na ay sa bonto venia pa ipunta pa na nano rinano pani ka para pure sari tar ka para pure ko ayun tapi ni ko yata nura tra sin gribe sari asa na ngai te buyok sina te te bukia te na te ka na kamara e ya ki no kroy ay pun na ka para pure no ko ya trari ti naron de sandi ato kawa kina pa ko spika pa ay pun na iwar ka pelin dari mane tan kai sakati ki roya kain te mo ngata bone pun ten apun wagi na benon na yawaki ya kawon mi ke ni nan sa musra wa ngai sakati roya ngai na yawaki ne na de sano smero wagi na robo spika ron na te aus ton ro won te de nai ni ari nai de wa miss sa mit kiribas na korowa na ka na boto ay bugin kiribas ngon dina makai ni apu ay pun banara ni kati roya na nate yuka suwa na bure ka te na kiribas siroan ng tayo na ko, inam na nawag, inam na nawag. Tawag na panay kayo, yawar ko spika, sa katuka yawar ni kapeni, anabe uwa pere kilipes, on doon na kimi anabe uwa re karesa, yawang ang neskuna ni mapere ng kais puwaki, akong te-te-te-tirari, kung ito manebe, anaro, pare te mauri, inam na natangir at teso at itam, tiroay, inam na nakoy, teso at tines, at itapumwa, inam na namakuri, anam makuri, anam makuri, tetapi ya wali. Besi nama orang bos kita itu ina yang.
1: Dapat disati, orang kita terang naya pun akhiri, ya musik yang mereka ingat, ya kerapai kami tanti ingatkan, mau mereka di Palestine, tak kau kami dari tahu kerapai tanti dari itu nanti nana orang kimina ye, minita, tadi dan tak kaita tanti ingatkan. Ekar pa yung kami na mi tan nung teka nung di tayli at tayrari kaya girari ya kar pa yung kami ay as tigo agad ako hindi tanaro sa mga kaya kili kina naro na pa tawag yai ati kapakaran di tayo yos kaya kili kina tawag bisa mendi tay nung yata ibor ni katayen kada naro ariki wakay kaya na wakay na kina kontay ka naro ya kan kerapa yang mereka jadi kau tekan kerapa di tepi di speaker di klak di tepi di klak asa ar council ayun kain naro abisin kapan naro na ya ayye pekuta dana ilun toko walungi kayo arangin na papasan kikaya kin karawas pangaya bukimi ay bukiyakan kibas. Naroon na rin tayo, nakanaroon na pagyay iti ispano ko ikasan rin sa mga kikiyakin na rin, kakatanaro rin, ginakon tayo kay Mayra. Sa kanda nga sila pun kakaroon tayo ng kakatanaro, na ano pa nun aro, napatay ko na ng mga, kung mga ispano ko, kito ko mga kilangin nera, kito nera, na kukanta rin nga, sinakiyakin ng katanaro rin. Alam tak kaya ni mana kita ibar. Tapi kan awak kata tu, ya si kau ni yang kami ingat pada nara kami ni tu, ya esensi terang. Kita ini akan buat ini nara isuan di tempat, isuan di tempat. Angkat ni, nak bora, ada buat ni, kabinet nanti digayu. Mayari ya, nang keparat dia usang kai, ni karakua, isua di tempat. Nah. Anak-anak kami ada tanggung jawab rumah, ada kiri pasar, tinggal urut, தெரிவாய் ஆடிதரம் ஆசாப்பாடு.

0: Engineering Day 이게 아이폰인 시리아 기일 권한이 기나기 데미세 Engineering Day 허리레이
1: 과다야 애는 더 로이드 보다기 마구리 At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy 기 데미세 기 데보다기 마구리 아리에타메 매 마구리안 가리기라 기 아카디 메스완 코라코라 기 미세 니카라와 아나부카메루 이부긴 봉인데 Engineering Day 기 아이폰인 시리아 기 폴 미세 Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau agit neo, kau tepung ngan nak kini kiai kakau kini yang makurin sini, kau ya tepung dah nama tak, soh.
1: Ya kan dia mu, wajar kakau kini sini.
0: In sini aku ni ngaji awak kini nak kini kiri pesi, kau bubura nalar kat titi, pangeri nak nanti kau ini pay, kalau tak kau, tepuris, suan nak terlalu awak kini teran bah, ini menurai, sebagai nak kau ini kau sini. Aoi makul ni si kereki, kora kora, dia kereki kita tak, dia mana?
1: Kampana aki amina yan misi pun PUB gauges coil aoi PVU or projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Project kete STWSP South Tarawa Sanitation Project kete STSP South Tarawa Renewable Energy Project kete STRIP. Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP avoid promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIO. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa ntepetemba wo watenga wapime onowa. Karikia umum nanapong eka kawa ki tenzinia. Kuatnya orang ini kokong orang, orang ini kami tak bukan mana ya pengin sini ya.
2: Tunggalan ibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ni pun tika pun iru jadi ini aku. Nampuan ibu ada yang primary school, negara kuah, pilih yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kami tak bukan mana ya kapur iru ya kali. What bang bang.
1: Kapu, ariana korawa kiai kai, apun peni ni dekereke mete makuri ete insinia, naroni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze, ke de bridge mente speketi mete gru. De jenga blocks oi de leko, o sexy nga ya me aipun noina, aripun na nakakatau roi me na kanwa de mother ministry e mise, brona kiroia ana SOEs me ana projects, aki amene yana, nikotaki me ana contractors mepe.

0: Man, is that the Renewable Energy Regulation 2025?
1: Hey. The Renewable Energy Regulation 2025, this is what the Energy Act 2022, On the Roy Makuriana, Iron Nami Pota in Makuri, Ibukin Makuri, Karikirake or Katimetuan Korakora, Ke Mise, Nimangana, Aditari Bukin Bavarian, Nataruan to Korakora, Ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo or Irene Kakao, Pena Nata, the Rom, the Buddha, Lambda, Navata or Business, Narabataka, whatever our communities are Tabun Makurino, Narabata Narunikabani, Patika in the Pay, you will be for one and take a Korakora, I can't be happening. Daran tu korang korang mentai, tu korang korang mentiang. Oh, tapi orang ini, hari ni orang ni mahu tengah tu wajib korang korang ya. Pa, aku pernah dia antis wa, pa hari ni tahu aku mungkin ada untuk misi. Ni mana nak ada energy planning department?
1: Ya, ni betul wa. You, awak pernah kau mentan aku, aku nak makuri kari kira ke orang korang korang aika. Aku pernah ni, pa hari ni kari kira kita nak iya mentapan makuri. Patan makuri tu korang korang aja pernah ni, men kari kira ni yang apa iki aja license.
0: Nenek kita ni orang tua yo. Oh, iya makan tempat tu kita makuri. Ika tu kita kau orang kasuan, kau yang nak iya aja ini kanuan tua yo. Yang man?
1: Kamu nanti itu kita kau nafisin misi, nawan tempat makuri. Inte tarapon nampa.
0: Kau nawa tenu aja. Tenu aja tu wana wawa aja, ah isua awa aja, wawa nawa tu wana ruwa wawa, yaman.
1: Kende tak nakon de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Anda ba? Ane mai ron de sepuluh de mise. Wapeng man.

kam na meuri ana customers tias na merawa company limited ekure yam kampana TACL ni katanwata yeye no oxygen gas generator ari e kapungana ang kai bukin te to meto meke te welding ibukin katena toan ana mesin ni makuri aw ana kai buke e pupura ana capacity ngayare e kunani bu boki na koyo o meta ki kampana ake akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni katene ye inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amma tame ibukin kana kwan toron tia tame metetano ntekanta apa yang aku nak ni kira-kira kiroi rin angkat ite. Saya singa ya me, itu me tu ane pentau roy yang mukampana. Ayo, nuka pun aku tiada me otetano ibu kinta kat ite kipun ika inanom. Ya ina pete tetrapod, ya kina kini nara napa te wave breaker. Ayo hari rangi ni pun ane ibu kimi ina kih hamme akan makan me metan mincepe. O tani pun pe puka kawari kian kinta tokuah. Ana urupa ikhira kini apa sentari ori kita ni puka ay. Ida rikin nanya otias ni merawa, ita pengkai ni kahor. Rawan aku katai, John, kau korakoran metuan tepuriki, meni kapunganan denganan dismens, ayaran aku bade add mixtures. Dengaranga aikai asan roy nanun benam kampana ayo. Aku konan kapunakwa kintepu hemon temeteroy. Idarikin noi ni katatian nam kampana ayo, aku pura ini konan ibu pok ini korawakin services narun naikai. Korawakin hydraulic hoses nakakin size ya naku. Yai nape dismens, es kapunakwa kintepu hemon temeteroy. Karena kau naku main nuri meni kapuawai ane service. This is some company A, TS Nimerawa Company Limited, Nana main office are data ponta kurunga peso kentare ponira yoni suwa nime watowana, wawono watenua au watowana.

0: Kuna meuri ni iponi, kurang darah pan rokom nakon darah kiri ini kayu. Ia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, paya I rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ini kupena ko, geiswang ibu paya I rom tipe abu popi. Kyo ini angka ibu undang kita iya, kanga I rom me iya, dekik ibu kini merungin nasu, patira arona iya.
0: Ibu kira ramen, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Cara bete mana mebu aku ya orang men nama ta. Enari ini ia iroya tipe abu abu. Ketipi meni mewa tak tipe bua mebu aku ya tipe botan nama ta. Steker orang aira payai pay nara ki ibu kira tararuana meya katokia. Abu ni ina pe anga ibu kira kawariri kianci anga pe anga kieve nak kon nasim.
1: Ya, tau kita. Nono nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, anda tu wan mebuaku naron nyewin tiba popo. Nyewin cara kayu, eri ke memaisin, cemen nora ki aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nak kah nanti ya biar jaga kita sun tiba popo.
0: Cewan tiang pun mentuan daram ibu kini maisin menin tiba popo yai. Biar maisin menin tiba popo daram.
1: Hong kan tayar kita tau kita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buahi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan puni mungkin tebay nora ki, editor nufovia, mencebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inak awal ini kaya maisin melin tebay ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkana kuni mencebasin ayu, inanun namtai ni pikoko, ayinakunan dahin awal ini kaya maisin melin tebay ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin nape tiangga, penaya kakin asim mtain tipung.
1: Hota yau kari kita tau kita, akita kanga kanga enak kuna andi kena kuna asim, kani aku pungan ati payin orang kian, enak kuna ruota kiyaki.
0: Harangin temeru am sisirak, tetchonovia yasang kain kamera naki, irauye pikoko inanun diri kai kama mais, aikunia kana kamera meno nakon tianas, awakian na naurupai nakon terapata. Kerikirakin tenas ntain tipi kau. Tepai nara kayu, ya men nepen kapungan aku irauye tipi kau. Aikai HIV, itu tokoan jeven cawara kena kon nasiya. Irang noma kana makuri, itu tokoa jeven ti HIV atau tipi apa bu. Mkana yen mekinan temi ngabuaka, narun temera kini piroto. Angin tetai agi temi atua, akuat kona nepen kapuan pai meiyai.
1: Oh ngaiya. Nono nan nariai ni mohon terbasin di katu apung.
2: Eng, erang ini kakawa pakonani metetono folia di katu apung. Ika urin pon apa pakonari ni amtai inanun nampung. Kareko kakuan mekiai ni membasin. Tangkana ko prasna wim, kengkana ko kainga apung kimaani mesum. Kana ko maningan ni membasin tepungina. Akhir tekanga ngaiai. Ko kaimya ngamohon tepungari mina. Nangkana yamai sampung aika ko kini membasin. Angkan ni, inapi ani mengari kira ke maisin temenin norak, inanon rapatam. Ngaya arirang ini kakawat, urungan nampai norak. Kaku nakawara tiklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanon nakati metua pai norak, ini nupunya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka kaku nakati metua nampasin, tapi buat nama kain nai mini punim. Si nasuang kau mtai nyoki, oya nama ngapun karawat kau susuan nyokim. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesin yang mengapuni meruru akinna, nanti tayar aku noa kiai. Masa wai yang kakawat kabinian temerua, ni bepeyari kukin. Iwaran?
1: Oh, irang darapa, irang dek roi yan. Oh ya, irik yang anda toko, ega sana konaan koroi, ibu kin nasiu.
2: Eng, siri ini kan daraya, pak enari yang nanganak nasim, tesin toko ibu kin tepeyapopo. Nanti pung, ada kumwani pung nyai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inanun wapi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis kana yang anak nasim.
1: Nannu kasuangai pangkana imuain tetena fovia di katua pung nunga pungiu. Pamen nang anak nasiu isina tutoko ntepong ngari pungnya yai. Yang aki lakakin kanin tipia pupo nasiu.
2: Iyang, tepain nora ke oteis ntutoko. Arang ini nomaka on kameranero nakoim menasim. Awangan nasim tak apa yang temerua, ni kan tanya, penai kawaira ke metemerung, nak ketepi apa pun, me orang kini tepakato irona.
1: Kau pesen dapat tahu kita, erang mi po po gan ka para para na ko
2: ngayan kurang in dara bari kin nam sira kin kan kami ata meya iri kan sira
1: nanti tay ayu aya kan ma kan pa ino ara ki payong ni makuri kamen wan nasu nanti dia po po nakata yan nila awasin ni katua po natara yan ate tenanga na kinasu isinan to kon te pongare bunya kiyai
2: pawani roy inang tameru ambe peiri

0: Engineering Day ke aja pong insinia kirkona ni kinadi te bise Engineering Day
1: hoilei
2: kwatanya and the roy to go that in makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te mise ke te pota ki ni makuri
3: arieta me ma makurian karikira ke apate metuan korakora ke mise nikorawa anapukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwangu ene iko wakiti leo, aki watepo ngare na katini ya keika, kawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. So ho!
3: Ya kandii mwa, wakiraka kawa kine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine ke kilipese, ka bubura nero na teitei, pa ngari na nontaka inipei. Kara wate kawai, teburis, suwan na otara wakini tiran, ba elemen roi. Tetapi nak kain aku sini, awak makur ni si kerek ini, kora-kora, dia kerja kita tak, dia mandu.
2: Kampana aki amina yan mise pon PUB KHS Coil awai PVU or projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Projects ke the STWSP South Tarawa Sanitation Projects ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project ke te Koitip awai the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap ke te Poidio. Sapo nte Bairiki Field nuwapime awa on wapime nimewa nte Pitemba wawa tenga wapima onowa. Karikia umum nanapong e kakawa ki Tensinia.
3: Kuatanya orang ini kokong orang, orang ini kakak meta aku kan mana ya pun insinia.
4: Tunggulah naik bukan dan akan wajib misi ada nak orang yang tidak yang pun tidak boleh iru yang ini nak. Nampak naik iru yang ini primary school, negara kuah iru yang ini naik dah ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kakak meta aku, orang ini kakak boleh iru yang ini. What bang bang.
2: Kapu Ariana Korawa Kekai, upon the penny the Kiriki met the Makuri at the Insinia, Naronika Tianteka Penny Metua on 9-1 Breeze, get the bridge, meant the specity, met the crew. The Jenga blocks, oi the Leko, or 16, I am a Ipon Noina, Aripun Nakata Roy Man, Kanwa the Mother Ministry, and Missy, Brona Kiroya, and a SOE's man of projects, Akiamina Yana, Nikotaki, me and a contractor, Snapper.

Kalau memang orang kau jatuh, ya kau mengahuran apa yang kini nam beri anda wanita ini kau nak kau nam kerakin kau mesu. Aiyang ayu anda bengkan, aku kerakin kau mesu ibu kini nawaran deta ini kau. Keke mereka hanya nam beri oke, bengang tauroin aku tekarak ibu kim. Awas tu nikan jarak kerakin deta ini kau pun abu itu pun ram deta ini kau ngai temetan monis simion tater. Asalak. Yang kau temenet is the business ayarana a job atau wai pun kain narapia. Ntepang to wano ya porau to wae ajab merorona yon takaibuke. Aho arangi ni kukure inanun manangaye inanun merawane. Pa ipes kana iya arangi na maamaraki o amumuoi. Andangi ni kukure inabe ni mamaige. Aho wakia pa ntepang to wano inanun na yata ini porau. O ya pan siro kona pete buwaka iman to korakura itaari. Ntero ari yerangi ni merevuru butaari. O mendiye tata teno. Ntero ari ya uruwake ya kaibuke. O meni inako itaari. Nikapene roron to wae ajab apene ni papa. Mepunsi ajab ayerek yang anak nuwarake nak wantiape. Yang ebundang ini kuah anak kuraka ingkai tuai ajab imin warake na. Ayerek ina, ya bundrokone bangkai yang intepe kiaman tu kurakura irauna. Ayne yariake yang ingkai intirake. Ayer yang wa kahaya kini kana na. Ya wantiape ayu. Mepunna kiterokone kunia jamarake na betuwana. Inaran dana tain taratara wantias makoru ayu ayebundna taya bapunna kia kahina. Ai minta bewa detai ndiria ki ntaratara antias makoro o wakia ba yongo ngona beta kakarungwa mende itira reto na remei tari ai ngi yari ana ngan ni noria on kiero wa gike yo yana ora ngan ni takai buke te wana ari ata pen kai ni kan me tiebe na na yongo do wa yo takai buke hari do to wa ya kai buke tenan pirates gina ke kanga arang yo awa nta ta wi kai buke imerawa ki to ai ya kai buke ta ni kanga wa meta iyang ya bo ni yongo do wa Ohinga yang kan dari anak kau yang kuan kerapai yang kunte wan teroka, antara terama ingingi yang meta, aki aruk wa kiki. Ia paka angkan terkayu bukan kia pun kan antena metiape. Oh awerak yang kan ni kangat ayan turu kita ni makuri mentakayu bukaiyo. Oh puni ayu taya tengen space kangat sabora. Oh akirak yang kan awa anak kan ni kiriken. Aki ni kiri kan ni kena temanono. Angki asta ni kena temanono. Oh awusin kan ni taya ni paskes taya karang ni bubura mentakayu bukai. Anduan anak nun temanun warai. Ibu ni mien, amanga tamara kengkan ni. Mien tekan tamara kiri nanun apa asan korawa tekan tamara kiri mien nanu ikikai. Ngayari aira, tamara kengkan ni. Uwa amanga ruwari kake, uwa amanga tamara kiri. Oh yei bahaya ke atape nura kini. Oh yarang ni mimin kan ni tu wahai. Ajab narun na yawaki. Tukurake ikai yari akaroi. Oh imin angkan ni. Nakuna betelan turu ikai. Ayo kos ngan nete mana tu unmane, metiti ya temane. Yang kanga to isu anak orang warung anak dari kini mahu kanga nak tahu tahu tu uang yang. Awar wari kaki ngan nene nakai nak orang nunte mana nuari. Ye yang tu uang ya job ya tak. Ayen tak ini perlu metai kai. Wabu kinterang kai haru kai kai. Wah kanga tirah roya ya nabun karoya ina nunte mana nuari. Ina nunte nanti tu uang ni yang waruye to korak kaki kai. Ayo asdena ngan nete unmane, me ina nunte mana nuari. Me ayah kia tiati yeri yer, ari yeri menga yen tembantai. Oi mai ni kan jari anang okira takai buku an nibus ina kon nikita na tiap ayu awa harapu nang kan ni an temanu nuari inti nan ye itu bayar ya mon rapu naya ya awa katu kape pe ina pangkan inti nan poka poka ya an temanu nuari ya awa yu ari arang kari kang kai rigi kang akire uru nanun me aga kamba kuri nana yangu tu waya jab pai tira ayah katake ni karawak angai yan nana yangu asi tapu bawa me takake kei atau nanti dia pori meau kang ane nata rata rata wai. Engah yari, anak aku nak ikhik, yang aku yang kan ni, ya yang aku ya bayar nangin aku ni kami awat itu yari. Uya kabe isian kan aku tu pokok-pokok me yang temanun wari. Oh ya karau rau nabi angkat ni ruari kahkin takain tamarak. Iru, oh iya mangan ruarat metar ruai nanun temanun wari. Uya kau kia, oh yari naku nanun. Kiri naku ikhik, ya apa ni itu yang tauran ini aki awurai ikhik. Oh yang ruari angkat ni itu yang pas kesai kabu bura, aki awan rakhe itu yang tamarak. Oh esa, oh iya mangan taratara naku riki. Ayan orang kan itu dia ada mana, punya karawan tak kagaron, teran tepurau, kanga tak kagaron tepurau. Genora tu waya jab itu dia hari, orang ni mek, orang karape ya gun tak ini mek, orang teratara ajab me ya gun tak ini mek. Angki ada ya tu waya jab, punya meka kiron itu dia, punya karawan anu no ya tak. Korea ini nak meka, ibun siro pun nak buat kiko, mekan suanga imo, anda yo ame tak gigi, orang kaya kita ni koi kai. Ainge yari kanga yoagi nanun titi ye yoye takun kanni. Ara upon Harun, awarantame upon Rashid. Awapun ngaya temene ipoko ya kaupai, nta yanta pun koroa mama metahapia, meta yenumwe yon pektet. Pun siteriki temene ni mani ngay roon tameo. Oibu ngiyaki, awani kakapaya hiron pe baba. Me pe baba eteyakin na pa, enarangin marireke meyau yon tiape. Panda ukavanu wandiriki,
Aina pun nus yai papu ngai kanarang ini kakak meku an karuan kai nak kau. Ngai hari tamia ngai esta ni karoya na meruru me ipong aki aku nan nora kanuan tita yesu airu. Oh beni ni kosta pa. Aina pun wari ere ke meku. Ngai hari erang ini nun gay tamia. Oh ya kakak yang kai yang an na meku. Oh temen temi pokok yai ipong aki ahatai kanuan ipong ngai kasu airu. Ite ite na kon tamia wa estu anga pa. Aina pun yai teruan kai na kon meku meron tiwa meta ayaran ajaap. Oh estu anga tamia pa. Ngai aku nan karapei. O ni kamenoi meiron tio ameta yarana ajab ina non na ukavanuan didiki. O me min kanne te tayani. O aki ana pian kanne te karuan kai hari o yapon me una pian kanne bun ne haki o ameta hari apon na papa ki me uya. Na ye no men kara pe kai ta me u bayong ne. Na ki konane ku ha to ansiringa ki iron tio ameta ya ajab. O enan koro o ridiki vanuma ina non abu iriki te pong me ankai. Na ye re min abu ite pong o atam kanne pe na ngaki o ka ngang ya konan de istena kon me una non te tayi amen. Yang ayu anak orang itu dia, kiong kiong wari tu waya jawab waya yang weta. Bayar orang gaya nak orang siringa titi ya pernah kaya anak beri ayu. Kaya orang isgiroi titi ya, yo tera teragi na ayu orang gaya tangira giroi ameta. Yang orang ane beri anak tera tera me anak tau tau tipong. Aini yari tau kan dia nak titi ya hari. Harun ne anasu, kori ayu nak me aku. Pangai, na tipukim, nak meno ko mentai yang kahangang meta yang karuan kai. Ayari keng kai tapiu. Patesa kameno ko mende yen kanga nga mi akapu anu pai ne kai ana ko ngai mena ikai ngai are ngai na mena rari ki mi kai na pon suango pon na kete menne ko nan karote makuri ni wa wana ko im pare na yo awa ona kai tara yang ai kai ana te kha aja pare era ite akini yo yarain kari ka kukure inti te ya ten harun o ye to ki mi akun te te te ya yo o ye vi vete ang kai aja pa ananko to ya aja pe rain tara ruwa harun Yerang tararuang kai harun dawai ajab on tataka karu mengaya on tebitai yakaraki na koina bayongon na kiposu awayen na maragi awayen taka karu awayen na pen memesu oi bon nan en kan yaro yen karokwa yakor tini bui merwai wat depong ni kukurei merenaya on tetai yo awai bon si to wanari kin kai depong yarang ni ka handa ni ngaya pa enang dia ini pen bayongon ne to kitera rami bukin buong ni karuan kai na kon meon tetai ni mane yo ainga yaren taka bui ni pong kan ni Ado waya jab ya buaka harun kata uraya. Wahyu mina, awaya na bener kaya ngapung. Oh ni mengata kakaru na bener yata kakaru ada tepurau. Angkia ta iriki. Ayah rokong kan netepe kiron tete ini mana yari harun. Ayah swang ajab. Penangan na tautan na jamarak penangan marak. Engai yari kanga ya jab na koina. Atan na tautan na pataraya na nakon nana kanam tu wata merun. Pakon akanna. Ayah na kong kan na nana tu wata merun mena nun tu wana tepaskes. Ayah swang kan netepe mena yatipis. Ado wari harun ya kote mwinti bis na konna jahap o ati bis hari ipon toka yuante shelf hari ipon mena roi yetana na kaini vene tete inamane ay harun. Ongani da wari ya jahap ya katayan ra na nati bis hari mende shelf hari yetana na kaini vene tete ya yu. Ongki katayan na nati bis hari o yapon siite na kina pe wena ironte skopian. O yapukini merakin wena o yapon upakana pe to waya jahap na kwaan tete inamane ay harun. O ati bis hari nana ya hari yasipena kongkai meipeina. Oya punu pak nape? On di puna kau ni penti tini mana? Ari Harun, Ari etang kai mete merak. Iwaya kau tiada kerjaap. Oya kau tu tipis hari ini pen Harun. Oya karawa kau nape angkan ni? Nipai nora kia pen on ni ni rai kua kinti tini mana iyo? On kia ni ni rai kua kinti tini mana iyo? O meta na iyo nra kena pentiran ni meta. On kia nora ajaap tini mana? Ari Harun pa etang? Oya sisirak angkan ni nakon najaap etak. Angku ngai tang pa merak. On kia era kai kotang. Ekaya ka ajaap etak. Okinai ran ni meta wai kai pun ran ni meta ni kukurei. Pai pun suai men kosa na koyum ayarau ngai pun ajaap. O tamem e karapia kon jasma koru ayo meiro. O ngai ye urua kau kai buke o ikoran jasma koru ayo. Ndeta yera ko karaki nam ka nganga na kou. O yabun peri yana pimente pong ngarei. Pan na tararuai ko anna ka meno ko. Na uanga ni ka pene ika ama isa ki ikona ni karoi. O taraya, ngero nangkai pako mete menti pisari epa ka meye tahan. O wayanta ya nungkonan suanga tamem marura nunga aki ni kukurei inana nubuonga ika abu ya ikai. Ngayari yaki piangani di teinmane ay harun, yaki piarata waya jahapu amenu kuona o antangi ni kukurei. O antitahia yaki men, au aungongongkane takamakai kai e tinakonako meye taya. O ipunna ki men, yakos nangkani tamem harun, merona ika anataani makuri. O ato waya harun, iye yini kuri nipiri nako nukuona tamena. Oya karake ni ngande pa ni kapene na kondo ware tamena are bugendo waya jab ongesa no ngurai pa ni kapene to ware tamen harun oya kona jab amen nanga na karapara pa mande pesi bugen kamenon meuna sina are harun

awanan kan tu kena ukara kita kau mesti tengah kita iri kayu. Kara kita nampung aika abu imai siya abu itu pung arah kara kita najab mesti tengah mana aika run. Awakan tadi ngapai jatuh ke bos tu mekan ni awak wana pemesum tu tayri kayu ke? Korang darah pun begini nampai am sekarang ini tayri kayu pun ngai tu metan moni simion tatir. Korang pun ngoram awring angkan pa am kara kini kau mesu. Ini mengakhiri kau nak kontekin tengah pung ni pun tayin ana payu. Kau nanti kirai kau nampai surai asapoma. Hai pun si tenu adik temen saya nampu rai rai wakie. Hanya kaya ini semua. Tetapi orang ramai kanan dan kabui temannya pernah mengata bu, tetapi yang kandi bukan tetapi dia kerja yang kuanan wakie, an tetapi yang kandi, nara isto kau me, apalah orang ramai terong-rongo, imin terong-rongo, ah ya rita nape, kekuali rita nape orang ramai kanan dan kabui temannya pernah mengata bu, ada kanuan tetapi dia kerja yang kuanan wak, ada yang kira imus pernah metenepete pa wakie, ayong kandi amruni kerja terong-rongo.

0: What adversens? Se errori? Ai, adversens?
1: Kurabati, onko spiko, karo takam nadi, järki se mä taata roi. Eli se taata en mä tamu, että tuon hän kante jäsen, jäsen kun vaadi, kääkää, pitäkin näin. Patamani atai, enakadia jakatsien, enakomitti, tämän levelin on otapu. Ani nakaroi enakomitti pai, intara jaanga, katanaro, arun teriikai, kite itunani mente mumananga, itaari merenen napumakolu, avari enaa kainaki, luuja, amman taanti, akiasani kootana nuija, enakadia ja kainaki, intukomitti ajo. Nero neikai. Se on po muanna tai jentake, anasta tiiti menna arab mokura merakei, pati sabutaide. Enti ke on po tenis weisang kamki, weisang rabu. On po tenis weisang, pati memba, anasta tiiti arab mokuro, anasta tiiti menna arab mokura nous. On po ruuta, tapo nemta, nemta. Pati memba on sati tumenna ti akarineke rap mokuru ya mayena. Onopo matanga aran pati memba on sati rap mokuru at sati akarineke rap mokuru tapwela. Yapu busi na tapekante kosni. Kepusmaian tekoas narun takan ane yasanda, tapi kiat sepai ya ane takna tante kumkadinek. Kurap.
0: Kurap at presens? Nangkana kongan yan ako yate ayin te takaitar? Te idan takaitar ade te salidan takaitar wate inunan, taon lupo pirma ala takan.
2: Speaker, I respond in a day. One are in the room at the Panama Nodi, the Maroon Bogantai, on the Vermont Nodi. Rapper was speaker to the Rantera, the motion, and at the Atomit, the Nanoria Tautel, but Tomit Abu Nantanaro, but Tomit Abu Nora, Riaina, and gave with Nora Gumwa, Arun, they take it in Napa, Apu Momana. Nah itu tuan tiapa, sehari semena yang orang tu, tenaga guru di kerana orang nak tenaga, nak tenaga mahu kerja apa lah. Sebab itu awak benci, kalau kita meruah itu, jadi kalau kita benci, ogiri kaki nak tenaga tengah buat tenau, awa. Oh, tetapi tuan yang kos nak tenaga meruah, ngaji kerja kita tiba kita akan ni, hari yang mana mereka rayu, ereisi lah. Nah apa yang kita ni buat kerja, mai buat kerja ni macam.

Quella che ti spiegavo di me, Grazie.

0: eravate spiegati, nel nei tan kai ni sente rus nang sama kana so tawat nai ya ya si ko kana dari pertama ni tai na kali ya ka chen dalo komisi tema ne pel meo ka pare na karawa na ka mesa pai intara yang kata na roa run cerita ke te to men na te mo na itari na na mokor awade na kai na narun dari na kai na iro ya ke yesalla na tong rai ai ya busi ta baganta tros narun dari yesalla pa kabar para akina ai ya kai tau yana pa ake asalla na nga ya meruru po to ka tera to kos a po ye yesi narun tera ke meruru do tari di ye sati tengan na kata yang tara ina pa kai narun na la mokor kata yang tara ya ta sagai kai na me ya tara kan si sekarang beran karena baru cobaan kain dan ia apa makur waktu apa pun kau akur kain dan ia ke jarwari konan dan kari kek kain dan karena sakit detai ay kain tayar kai kai mangkat jen komit jenus kita komisi mungkin dapat tarahan cobaan kain dan ia tiga potong dalam dan nerap makur ke aika arang pura kai ke dalam tarawati ini aur ta peso pare un dai kai ande tak me ti chon dai to a pare da chon dai nu kuye ko corona pare so na dar nar ga ngat di kena da ti sati nu ti chon mai mu na akan nyare ba kan wan te mokuri sa ka ta te ane yang ti tau tra ti til bang ka te kin komit ta da ina pe tra ai kai na kon ta ai kan ro ko ai ko ra ba ti ya ye kai ta wa ri ti ngora ti tak na kan ti di bas ka pa na Ilieran taino kono to opera kripes na uri troi a tabu mo ajo busi ta ta peran to costi ka ka patan to cost na ta ga na ye santo ki korabate si ma ga besna
1: korapa the basis esan mate the cost na ro na ko kada bigere to komite na kaina gloria tante ye mana tayenta honorable mana tayenta honorable Dennis Wilson honorable Ruta Papo Nemta honorable Matang ara kan rain to komite ke ya kan dia kan dia yo aya kan ko to kasin le yan pa ke pusmaya ke kan aye ake ak masak ake ak pusmaya ake ak ano ko ya ke pusmaya to kasin ni mina pwede presensya ang kasin na nambang wag na rin mo His Excellency Tanis Mamo.
0: Agora pati te speaker ko katinek andi tak matanti ka katinek ya pa ya busi ka pa kanta kosa ni namba mobi me senu wa kanga ita kan pa tamani atai ena ka te ya ka tian na komi ti tamani atai ni wong atap ya ni komi te paien o tarakin ayer i pus komi ti tamani atai ni wong atap ndi mo o de na kainak iro ya ni men tanti Aku asal kau tanu nih yang kerja ia kain nak ini cukup bercayu, naron anu bu takta sinti sintiang pada satu tay, anu bu sinian raya pada member, anu bu tongan peja kokoa pada member, anu bu petiru atani pora pada member, anu bu si pangat tertai pada member. Oh, aikai paya ke anu dinanu ini cukup bercayu. Jawan, anak kau tak kawakin. Pengalaman mungkin naya wak komision sementara ni orang tap, kaya akan cek timo. Nipopot tu yang jawan kerawan tak kemas pay yang nak lipus komision sementara ni orang tap. Gainis nak entai dia suwa. Tapi gua kiti kahyan pay kah nak nang putoka kiti enabling factors. Kakuluan nanon tapi kan dari pos, asli kami sepayan pay kan aku na, duduk waktu kami meria ini pesen factors, kekurangan nanun tapi kan dari pos, atau kau wah, cuman anak tapi na, ke anak dinar lagi tu komit, mana mungkin cakap kami sepayan, kainis na akhirnya tak, atau komit anak aku na nangan anayang atapeka ibukin tuwana usmayan tuwana teripos ngayon takakay yon kakuruan na nun ayakog takawawa kataan kakayanak kataan kakayanak wai ka ako na ang rota kini kami meria kakuruan na nun ayakog ati takatinuwa tirita ki marapatay ka ako na nang paay ka ako na ang puto ka karawan teripos kantar nga kita kumite pa na wak na makuli no kita pa uwa tanga o mino no antay pora na na ripos no akas uwa tanga o mino isuwa ina nun tayo po win tayo sa mga matap akara
1: pasipi esa ni mamita ko sinaroon na niya sa tabi kaya tabi sins yaka na kuwa na ko iya di sa tiya ko na yung metro o tingin na ano ko bilma katakan
2: Prabu, orang bosfik, orang semua orang bersuara, sebenarnya tidak mungkin tayu. Orang bosmaya tidak terari, tidak kos, tidak lagi di tayu merum di presensi hari ini. Orang bosfik, ayuh tu mana di motion ni amon di, angai ibu tak kira orang tak kantar ni ayuh orang bosfik. Orang nak nutar, ayuh tu mana di tapi kai mungkin ada pemikir bung nak terar harun. Nanti pos kita akan mandi terari. Jadi mana pun bangun tu boleh kasihan nak tahu. Baik, aku nak ikut makulia di mandi terari. Terang komit dia tinggal. Pas kalau tahu tahu terang dia di perayu. Oh, yang katanya nama orang komit, bayar orang dari. Yogin kaji nak pun. Jadi kalau orang tahu sih, ke mana dia kasihan, kasihan tu kita. Abu sih bilang ni rasa bohun dia terai yu, karena aku nuri dan terai terayu. Itu aku pati. Tapi yu, tapi komit dia orang yang kau, karena makulin taruh nyotara. Pai nol di kaki nol di atas pekak, nak ke main mai. Kalau tapi kaki asal dari itu ngah tahu, mana ni mana ngah tiba tiba kaki itu, nak ke kaki nol dia cuma di pekak. Orang ada serang orang semua orang lagi pai kaku. Dia ada serang kaki tahu naik orang bos bi kaki tu baki orang orang uai je. Pai tu komite, orang pun dari orang kau is pengana, orang koraya, apun koraya pun mana di atas pekak. Nanti ya pernah buat nol dia je, naik orang bos bi kaki. Nah kita ruang mana orang bos pika sedemikian pun kau kini dah ada meruskan kita waktu itu bersis, arundaran atau usmaya nerai terari. Kau kini sepun kerja tanya dan kau tarik nampu yang rebutan nomor. Oh ngasih kita sekarang kuar rebutan nomor tanpa pun singai. Sekitar ada rebutan nomor yang paling. Tapi pun nak angang-angang kau pun dikira-kira pun dimau. Oh terari tahu pun itu terari kau terari khusus di sini. Sesuai pakan terari dengan mana yang kau pun jangan pakan pun kau yang nak jasen terari. Kemudian taruh noye atau bangga pegamin pakai teraroi terangan, kalau kau nanti, tidak nua kian ini nanti nanti teraroi. Rasa rasa kau ni nanti terari, tahu tiar sekarang barang bangga terari. Kau nak mana kibera kiri terayu, kau nanti makan mewah, arun ogirikaki, ogirikaki. Kau nak kau nanti mana pun, nampak tak boleh kasihan terari, tu kita tayangi. Tapi semua yang ayuh nanti tidak nua lidah betau tiar, nak kata ni hari ini nampak, kalau sekarang kerja teringat tahu tiar, kau nua lang roin. Orang kan aku nak kibari anak tu dia awak aku, orang ini aku nak cuci nak beli orang dengan anak ni, orang itu kau kiki bantu kiki bantu kiki, atau orang aku nak kiki nak mana dengan aku, mereka ni orang bosku kasar bosku mahu ada tu kos tadi nak, orang tadi orang bosku.
1: Abi nak dia akan berulang, jauh ke nom di bases.
0: Erawat dia bosku mahu nanti. Tetapi iron itu satu, hanya satu itu terawat ini untuk menakadinek, nalaran ini takkan hanya senda, nak berapa lah, ya, kali ini, kali papa ini nak angkut kain nuri, anak potong nampet, ada barang apa yang nampet, tak ada gitu, habis sekian kain senang kaya, sa ibu bukti yang dah, kata yang kau cuma kaya, tinggi senan pakaman, mereka tahu orang itu. Naran otau, naran jongora. Saya tanya ni buku kia ya. Nusia, hari kita finance, kena orang tanya makul. Kau apa nak kata ini kau lima kali. Bagaimana kia orang itu? Kita baik. Kena pun dia buku nate. Ia kata ini mana pun dia tak nak ayam orang. Saya kata hari kita semai entera. Ah, tu kos saya irungti. Tepati, tawat tepati. Satu itu mana lagi? Saya nak cina, mana dia cina? Mana lagi? Ada. Я бы усит апаканты, так вас на рентах, а на не верите.
1: Крапати, а я бы не перенал на рентах, а рода, я окен хоим кане, я кане пене. Ты, я санганин, мы так вас на рентах, не табигеты пересы, мы так умите, а на хайна, как и я сантагни, или honorable doctor Синтей Синтян, это сабэк, Honourable Doctor, Honourable Sin and Raya, for the member. Honourable Tony Bia Kokwa, for the member. Honourable Sipanga Tratek, for the member. Honourable Pietro Atanpura, for the member. Akanon Ege Rangien, Akak, Sakakanon Ege. Akak, Akoya Kanon Ege. Akoya
3: Kosi bikin tebar.
1: Ati kosi ganda ni mira benda ni dan nama mirum di sini itu benda hari ni di mana kita honorable Aulia di sini di mana?
3: Kurang sampai dan terus untuk mengai ayah buski pati terus ayo hari ini bersama mengai kurang.
1: Ang kaya pang sa nimo mati sa kasi po kinta pa. Ang kaya pang pera na pakanoan na rawo ta tayo kung hindi po ngayo. Saka masarawa tayo sa nangkay. Ang karo ko mga tiyawa tabuina. Ano nga po? Ang kaya masarawa mga tiyawa sa nangkay.

Wando ware mau terimi tame kunanane tangiran temane. Aku awak disangra ki. Kangai pun taranis ki nang kura-kura tangiran tepe temane. Me amai sinape iriana me kapaka. Aki nang kunan nika irira yai nang kontekanga kanaro na pa saki. Kapunga naroi temane. Naro na hindi yai na iriai. Ante te yung kanne ay pun si tebui. Kapara obre disangra ki sinasi katayaman nora aratay. Ngay ay pun si tapi wari kita tetekan dengan kota lain nak kunci awal isu. Tetapi nape yang kan itu sangra, gayam kangra hari. Kita tetap nape bukan te kanuan te tengah pun korak hari yang wayan te menisai. Ayong kan yang kangra hari nata orang kan dan memang hari isu kaya bukan te tengah pun ayu. Are yang wayan te minister ki ngaya na katangan kan na koim ntar pa yang on mga kunan de kis pangam mayay kanaro na pa tira kanwan te ride yere sa mga karikya men yang wayan te minister ntay nga po ngayo.

0: Oh, men tapi korona be wo wo me kana kosa nung raya kini ya kan ni ha na rata ino inga in banan me ori FM 89.9 ne pun si wo bui me ne me ori te minister nan bo roi vanua te sang ran te nga ponga yo a ya rita te ta me ori dikina ko im kai nang manga ta roi nua kina ko an de ta na ko au kan wan na u sa te rakina ko im te nga ponga ei na mon na na pang kan ni me ara katan wa ta ibukin nung ram o in do na kina pe me Kademera na akin na yung mga responses, upon data na pa kanwan tawo wai bukin tinga po ngayo di sangra. Na reso ko mang kani, ma. Tapi wai yung mga responses tawt nung akin na katangi mo ang tayo ay, ay mina, yung mga reso ko ma. Tawo na nakatanaw tanda no kawak.
1: M-Pesa agent, na kau ini bisnes yang sangat terawa, antara kegiatan network Vodafone, tanpa meuri. Kau kau ini nuan kari-kari kau kari-kari mana dari kempain nama store, karena kau riki pa M-Pesa agent, kau kau nana pukul ia fasta mai pukul naya kari ini mana, pukul mana, nte tayar ya kau ini nuan ya ini nana muka menitzi ane, mai kamne, ayana kau nanti kau kari-kari mana, nentayar ni kari ini mana ya pukul mana, akhirnya kau karoya, naku nana fasta ma. Sena kata orang te training ayah kia pona, antara orang ini pukul kau pukul kapiran nam kari kira kia yo panah kia am kanganga kia am daro meyai katanya poki harapotan nama tapa aneh aja kata mana kari yona nake kapungan ara tatan temani bukin tetairian kia kawa kira naya mana ni kapungan ara ayat telepon karena aku tau roy aku kanti kita tempai sa agent telepon ni ara nampa ayat kia pona awoa kia awoa kia telepon nako nisua tenua tauana awa kia kia awoa ruaiwa kia isua tenua kia Awa kia-kia wanuan mewa ipukin pokam. Dan paisa desa kapipiti yang makuri inanon mewam.

educates want to wanna make wokon na kari gira kete potaki ipukin deire e khamun na kari ke pete tau ta kan kiri pes no asteria nenin ta kari gira ke yo punte buina tiri ki onsan wa kina ki men wo ta nga wo bi meten ma ai ke kari gira ke tapu wa ake asan wa kina ki dinan ta kari gira ke yo ka kora kora ki narun ta kari gira ya ta meru an ta pun deire wa ro kwan narun na ya var var na ya koro pukin kiri pes on na tang aten tiri de kame onai makurin yo awa an kari ga tiri de ka ta tapu ya nemo On mana ia aten katene. Awai nyanwan anak-anak teriri. Awani kata Roy pahai nangariri. Ibu kini nanakin teraga kau ehanwan pahai kan kai ke uapin atau wana sentro. Ika kuruan nana nayo awai kai makurika akarawati irong educate. The JITSI to the Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Edi metua educate nkarekidai metipotaki ibu kini deire niko utoha te ECCE ke the Inclusive Education ndaraya patereire imenu Onen nakuroi buki aten katen. Literacy and language. Kata meruan te barabar, tokorupo ki titete o te kakawo. Ete ime toa, educate ni karikipay matipota ki bukin deirei. Nipultoka the primary school, ibukin te mwandinan, ibukin tokoraki to wana wawa, o te could start to English, ibukin tokoraki te mua awawa. Meopunyei aten tungaru ke professional development. Karikirakian, ayakonapay aratan deirei. Ete ime toa, educate ni karikipay matipota ki bukin deirei. Nipultoka KTC, yon de yakinaya, aratani kairi. Di metan diri, bawangan ke korporasi, onda apa saja pun apa, on teneru ya, iskawai diri, aika ateneru, bayangan teneru ariki aja pun apa atai. Or climate change and resilience. Edi metua educate ni kari kita mete kota kita bukin diri, imakuri mete policy planning research units atau curriculum units, ibukin kami tuan ke kain diri, or kalinan dongrongan kita kini kanuan pun. Kita kanuan dari. Menaik yo, aku nanti kau mai sehari. Pak anaknya kini ya, atyai kahang mereka aku nanti kena rupai. Oh, akhir ini kita nanti kita kini kanuan pung. Oh, waru yang itu kau ikahang aikai. Ida lagi nak asal nusawai kau ini pekari kita ki. Aika eva kena pegi anak untuk ha educate nak untuk bota kipukin dari. The teacher registration kita untuk ha nak untuk tuan mian tan dari. Sita, kita untuk ha nak untuk ikari kita bota kipukin dari meri naro. Raising the car. Warukwan tetap meru yang nanti pota kipikin deirei. Kemis, tawan min dongorongo ipiti ya reirei, aten tereirei, ostareirei yon kiripes. Monitoring and evaluation. Inan wakin no kata meruan no kuwaki, aki airikiriki mate ESSP, kiana kanwan ini tepota kipikin deirei. Finance management. Kita katakan meruan narun tipe berong atau tetarafua yon te katakan mana. Awai partnership kita kakurakuran di kari kita merapatan aku, aki akan mempunyai materi. Educate, pentuan kami bukan dengan kari kita kita pota kita bikin daily, akan wan dengan kari kita kita udah akan kiri pes, merau studio.

0: kuna miauri ni iboni, kurang darah pan rokom nakon darah kiri ini kayu. Dia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ini kupi anak, gay suang ibu payah rom kinte bi abu popi. Kau ini angkai ibu undang kita iya, kangai rorom ayai, dek ibu kini merungin nasu, patira aron ayai.
0: Ibu kita ramem, tipe abu-abu pun cara ketemu tuan terapata. Ada nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angga cara kayu. Cara batinnya membuat koyo orang menamata. Enarya ini ia iroya tipe abu-abu. Ketipi meni mewah tak tipuwa membuat koyo tipu tan namata. Stekeroy ngaira payai pay nara ki ibu kita raruana meya katokia. Abunya ina peanga ibu kita wariki antianga peana kieve nak kun nasim.
1: Ya, tahu kita. Nono nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wan membuat aku naron event biar popo. Event yang orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane tanya biar naga kita nasiu biar popo.
0: Tu wan tiang pun mentuan daram ibu kini maisin menin biar popo yai, biar maisin menin biar popo daram.
1: Wakan tanya kita tahu kita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, dia nak kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan boni mungkin tebay nara ki editonu fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin melin tepe abu daram. Ika kawa ki, pangka na koni mentebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko. Ayah na konan dagi nuariri kaya maisin melin tepe abu daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siang, penelia kakin nasim, ntaim tiapun.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanganga enakona adik enakon nasiu, kani akapungan ati pai norak kiani. Enakonan rota kiai kiai.
0: Arang inta meruam sisirak, tetsonovia yasang kaini kamenenaki, ilo uye pikoukou inanun didika ika amais. Hoi kuniega nakamenomeno nakon tienas, awakianna na urupai nakon tirapata. Kerikirakin jenis entah ente piko uko. Cepai nara kayu, ya men nepeni kapungan aku irauye piko uko. Aikai HIV, itu toko an event cara kita kon nasiya. Irangin nomaka nama puri, itu toko event HIV atau piko uko. Karena ini nemekin ente mengabuak, narun te merakin piroto. Angin te tay, agi te metua. Aku at kona nepeni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariya ini mohon te batin di katua pung.
2: Teng, erang ini kakawa ki, pakonan ini mete tono folia, ni katua pung. Ika urin ko nape, pakonari ni amtai, nono nan pung. Ada ko kakawa mekiai, ni mempasin. Tangkan aku prasna wim, kemkan aku kainga pung, kemai ni mesum. Karena ko maningan ni mempasin te pungina, akhir te kanga ngaiyai. Ko kai menga mohon te pung hari ini na. Nangkan ayamai sampung, aika ko kini mempasin. Angkan, ina pia ni mengari kira ke maisin te menin norak, ina non rapatan. Ngaya ada orang ini kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat ciklinik, kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo yau hari kita tahu kita. Nono nak hati metua pai norak, ini ni punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kau ini ini punya. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ini mengapa ni kawat yang susuan nyoki. Irang ini kakawat hati metua nampasin. Mesinnya mengapa ni meroro akinna? Inti tanya aku noa kiai, asal waya ni kakai tak kabinet meroa, ni bepairi bukan? Ewaran,
1: irang darapa, irang dekroy an. Oh ya irik yang an datuk, egas nak konan koroy, ibukin nasiu.
2: Eng, siri ini pun daraya, pa enarian yang anak nasim tesin datuk ibukin tepaya popo, inti pung ada kau mani pungyai. Irang ini kakawa ki pena isina ki nasim ina nunga pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena mapuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yang anak nasim.
1: Nanuno kusuangai pangkana imuwa inti tena fulia ni katua pung nunga pungiu. Hamen nang anak nasim isina tutoko ntepung ngaribu umia yai. Ina aki wakakin kandim tipia kupua nasim.
2: Iyang, tepain nangara ki oteis ntutoko. Arang ini nomaka oni kamera meru nakoyim menasim. Awangan nasim tak apa yang hendak meruah, ni kan tanya, pernah ikaw ira ke mete merung, nak kita bayar popo, me orang kini tepakat atau irona.
1: Kopi sendapat itu tak tak, Yerang ni popo kan kapar paran aku.
2: Ayan, korang ini darah baru kini nam sisrak ini kani kami atap. Naya ini kan sisrak.
1: Nanti tay ayu ayah kanu makan aku payin orang. Payongan makur kami nuan nasu nanti dia popo. Nakata yang ni aku pasin negatua pun. Natarai anak teh nang anak nasu. Isi nanti tu kon tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeru ambil payah.

Yang wei, ente meni say. Ntiri kita ngai sibuk pata pun yang ningiran. Orang ini nata agi pata ini mana? Anarin kapan ini tapi wana makaina. Nemeakan ntiri kita boarding school. Imain ayam wana manangai ni kaya tar. Oh John, nai pun sibuk tapi meto wana nariri kini meau. Nkia kaira kiron tamena. Ete mas tangai ente kai buke niyo kini pay. Pay enairi ane manangai tar. Nde Mediterranean Sea. Ayo, ada pun kata orang tua John, imain kerawakin nana piku, ibu kini nabena, nana tangan ibu akan puritan itar. Mainanin nana tay John, dayri nata yang depan kau nupurau meron tamena. A ibu nda kira kira dayri yakinah, John ti tato anak innano. A ibu kini ayo, inanin nana tay John dekipa tetau sayi tari. A ibu aku anika puriyaki, anika suaya kaki anika teriyaki, anika kiri kaki kaki menna ku anan tau sayi tari, anika rika kipa tetsayiye ibu kini naro nai kakiriyai. Dimain kebantu pun tak pun nape anari kita wa John. Oh ya ya ya nak kujuan nana kaibu kena kon tiawan nape rika. Jeta ya ya ya orang India hari kimi awak kan John nak kon nere main main. Ya kiri ni ya orang naik awan awan mena ta airi. Oh itu ime tuan makin ni nak kon inaran temeh wa ya kiri. Nrokon ya rika ya makurin jeta pun makur hari ya kam makur kaya ya meta.

Ay, wara sa sani mga ngura ya kini ya puna ya kain tiap yang indi lagi na mga tau nang kan yang tita nak ngurang di tayo yu me apa yang diki ayar ngurung responses si bukin tinga apa ngayu di sangra.

0: engineering day day ayepo engineer kien kona ni kinagi te bise engineering day hoilei
1: kwa tanya aning to roi tepota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke tepota kini makuri
2: arieta me makurian karikira ki apati metuan kora kora ke mise nikorawa anapukameru ipukin ponginte engineering day ki ayepo engineer kiepul mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakitendeo, ajiwa tepo ngare na katine kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
2: Ya, hanti mwa, wakira kakao wakini tintinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kikiripese ikabubura nero na teitei, pa ngarina nontaka inipeili. Kara watakawai, teburis, suwa nao taran wakini tiran ba ilan roi, sutake makai na kusinan. Oi makur ni kira kira kora kora ya kerja kita tak ya man
1: kampana akiamin ayan mise pun PUB cages core awai PVU or projects narun nai kai The South Tarawa Water Supply Projects ke the STWSP South Tarawa Sanitation Projects ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Projects ke the STRIP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP or the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Baidiki Field Nwapime Awa on Wapime Mewa Ndipitemba Wo Watiha Wapima Onowa. Karikia Umum Nanapong Eka Hawaki Dain Senior.
2: Kau tanya orang ini kau kongra, orang ini kakak meta kau kan mana ya pun insinia?
3: Tunggu lah naibu kau nak kanu ada misi ada nak orang yang tayan, pun tika pun iru yari ini aku. Nemu orang iru yari yang primary school, negara kuah, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau kongra, orang ini kakak meta kau, orang ini kakak pun iru yari kali. What bang bang?
1: Kapu, Ariana Korawa Kiaikai, Apon Peni Nidikiriki Mete Makuri at the Insinia, Naronika Tiente Kapeni Nimetua on 91 Breeze, Get the Bridge Mente Specchetti Mete Gru, The Jenga Blocks Oi the Leko, O Sexinga Yame Aipun Noina, Aripun Nakakatau Roy Mena Kanwa the Mother Ministry and Mise, Brona Kiroya Ana SOEs Mena Projects, Akiamene Yana, Nikotaki Mea Ana Contractors Mete.

0: Radu Renewable Energy Regulation 2025.
1: The Renewable Energy Regulation 2025. On to Roy Makuriana, iron na mipota hin makuri, tibukin makuri, karikira ke wakati metuan kurakura, ke mise, ni mangana aretabi bukin pepeirian, metararuan to kurakura ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo, iringin kakawak, paena meta ta iron devota namda, namata business, merabata ika wareneke communities, tabun makurina, merabata naro ni kabani, patikai ni peiri ayo bukin kapunganan, tegen kurakura, aika di pepeire. Daran tu korang mentai, tu korang mentiang. Oh, tapi orang ini, hari ni orang ni nak buat apa? Tuh, orang tu korang korang. Pak, akapnya ni yang tersua. Pak, hari ni yang tahu kita mungkin ada untuk misi. Ni mana ada energy planning department?
1: Yang nampak tersua, you awak kapnya kau mesti nak aku akan makuri karikira ke orang korang korang. Aika, aku pepeni. Pak, hari ni karikira kita nak iya mentapun makuri. Patan makuri tu korang korang aku pepeni. Men karikira ni yang apa iki aya license.
0: Nenek kita ni orang tersua, you. Oh, yang makan tu boleh kita makuri. Ika tu kita kian kasuan ko yan nake agi da kanuan te juayo yaman
1: kam ko nan dei taki na hon novisin mise na vante makuri inte tare bon nampa
0: ono watenu wake tenu wake to wala wo wake a isua au wake wo wala no wat to wala ruwa wo wat yaman
1: kende taki na hon de email address at registry.cst at mise.gov.ki
0: andaba ana mai ron de sekorbok de mise wapen.

0: kuna nyauri ni iponi kuna ndarapa ndoko mnakonda rakirini kia iyo yesi mina msusuari kwa sani karoaya ibu kinte pika uko pa ya iro mkaya ora kinte pia bopopi
1: iya ntokita ibundangi nukupena geswa yupa ya iro uti pia bopopi kia ina nga ibunda kia taya kanga iro rona iyai tiki ibu kini merungin nasu patira arona iyai
0: Ibu ginda ramem, tipe abu abu pun cawara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cawara kayu. Ntaru bete mana mebu aku iya orang mana ameta. Enarie ni iya iroya tipe abu abu. Kete bi mana mewa tak tipe abu mebu aku iya tipe botan ameta. Steker orang aira payai payi nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abu ni iya tipe anga ibu ginda kawariri kian cianga. Tipe anga kieve nak kon nasim.
1: Ya, togeta, nanu ni aku nanti jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, hanya jawan mebu aku naru neven tipe popo. Even cawara kayu, ejer-ejer kita maisin, cemen nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kani, naga hanya taya penai jaga kita nasiu tipe popo.
0: Jawan tiang aku neven tuan daram, ibu kini maisin menin tipe popo iya, penai maisin menin tipe popo daram.
1: Akan taya kita togeta. Ya ya ngai bukin ta menwan nasiu te na ke ya khaki
0: ye ta pe wa ngai karang ni kora kora aye bu bo ki de to ko ye khaki nasim te mwan boni me kin te bai nora ki e de to no fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin men in te pe bo bo daram e ka ko wa pankana koni me te basin ngai yo ina no nam tai ni piko ko ha ina ko nan da in wari ri ke ye mai sin men in te pe bo bo daram Warerikin maisin menin tepe ya bobo, aibun kiri kakin na betianga, tena ya kakin nasim, nta inte pung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga ya nakona andiki nakon nasiu, kani ya kapunga nate pa inaora kiani, ya nakona andota kiyaki yaki.
0: Harani nta meruwa msisiraki, tetono vya ya sanka inika menina aki, ido uye piko ukou inanundirika ika amais, wa ikunieka na kameno meno nakon tenas, hawa kiana na urupai nakon terapata. Kiri kira kini tenas nanti ente piko uko. Tepai nara kayu, ya men nape ni kapunga nak iroiya piko uko. Aika HIV, itu toko ni event cawara kita kau nasiya. Irangi norma kan amma kuri, itu toko event HIV atau tepai kuku. Karena ini nape kini ente mengapa? Naron te merak ini piroto. Angin te tay, agi te metua. Aku aku na nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nona nari ayam mohon terbasi ni katua pung.
2: Teng, era ni kita kawat, pakonani mete tenofobia ni katua pung. Ika urin pun apa, pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kau kawan meki ay, ni membasi. Tangkana kau prasna wiem, kengkana kau kainga pung, kimaani mesum. Karena kau maningan ni membasi tepungina, akhir tak anganga ay. Kau kaimanga mohon tepung arimina. Mengkana yamai sampung, aika kau kini membasi. Angkan ini apa yang mengadikira ke mai sinte menin norak ina non rapatam. Ngaya ada yang ini ka kawat urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik kentah pun nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita. Nanai nak hati metua pai norak ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin tapi buat nama kau ini min punim. Si nasuang kau mtai nyoki kau nama ngapun karawat yang susuan nyokim. Irangi ni kakawa kati metuan nampasin. Measina mengapuni meroroa kina. Ntita yara kunoa kiai. Wasawaya ni kakaya takabeninta merua. Nibepeari ipukin. Iwaraan.
1: Irang darapa. Irang deki roi yaani. Oye ike kiangan datoko. Ika sinakunaan koroi ipukin nasiu.
2: Heng. Siria nipen daraya. Pa enaria inanganaki nasim. Teisin datoko ipukin tepea popo. Ntepong harekomuani punyai. Irangi ni kakawa ki pena isina ki nasim ina nunuwa pi mewa tiawa imini pungim. Ntiero pena makuri roi. Irangi nunuwa maaka on totoko teis mkana yangana ki nasim.
1: Nanuwa kuswangai pangkana imuwa inte xenofobia ni katuwa pung nunuwa pungiu. Hwame nangana ki nasiu isina totoko ntepunga reibungia yai. Ena aki wekaki nkani ntipia pupua nasiu.
2: Ena, tepa indangara ki o teis ntotoko. Harangi nunuwa maaka onika menemeno na koimme nasim. Pawangan nasim tak apa yang terneru, ni kan tanya, penai kawaida ke meteru, nak kita bayar popo, me orang kini tak kahat atau irona.
1: Kau pesen dapat tawak tak? erang ni po po yan ka para para na po.
2: Ngayon, kurang yung darap ay rikin ng sisira kinika ni kami ata. May yay rikin ang sisira?
1: Nanti tayo ayo, o yakan wakin ako pa yung norak. Payangan ni makuri kami nuwan nasu, nanti tayo po po. Nakatayan nila ang basin ni katuwa po. Nataraya na penangan na kinasu, isin ang datokon tepong ngaribong niya kiyay.
2: Awan ni Roy, inang tamero ang bebe ay riyan.

0: Kwasa no dagan dembeisa me maina.
1: Ayub unto one an event service with a phone and kokona nikarawa and payment sirinanun and mobile.
0: Paisi eveno aman tauroi bukin gainanum nampopai.
1: Ake temani anakapunga nagi ay punsi am telepon ibukin nampopai.
0: Kawara nakanta with a phone gain teleponia 100 ibukin nam sign up.
1: Mbesa desapokiko nikapivetia arunimeum.
0: Karwa nep tembesa debunge.
1: Eyampa etauroi nka yon telepon nakitanan Android.
0: Nakot the Play Store nam telepon nakon search. M-Pesa Filipinas on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enariki rom ni mewa de percent de pa kanipo yon tayang tarepon o pay nako de tarepon ni maangan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amilipogi ko ni kapenya awarirake ng popay. Ibukin nam ganime atato o pokam tarepon niya 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o ili suwa nako yun. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membesar accounts. Ayah nak kawan dengan rumah deponis, telefon itu tara kanom si de de.
1: Karena kawan dengan membesar teman tayar ini nak kaya itu pun tara kanom dengan telefon si de de.
0: Karena form mungkin teman nak makuri nak kawan dengan muasa, ayah nak itu pun tara kanom dengan telefon si de de.
1: Atau pun itu tara kanam mana nak makuri erin yang dengan telefon nampak ia membesar account.
0: Karena kawan dengan kanom telefon.
1: Oh, karena kawan kain dengan membesar pesi. Emelo o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika twabo
1: Karini wongainde Mpesa o enariki rom bonusin nam recharge naron na yesai kai
0: Uda tara o dinu tara tabu up up ena to kitaina itobongena ono uda tara tabu up up ena to kitaina inanu wabo Ibuda tara o dinu to wana to tribo up up ena to kitaina inanu nimebo o wabuda tara tabu for up up Ano to kitaina inanun isipong at tinabu to tara may limabu to tara to five up up ano to kitaina inanun tibuyin na tibong
2: yay! Ikaw mara!

Radio Hidup di Parawan. Demi Allah, tunggu ya.